Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
0: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana Prompa TRRI Samarinda. Halo benua etam hadir ngawani etam galanya ya di suasana hambat yang cerah hari ini. Nah kali ini Kronden sana Mbok Ira mau ngajak Kronden sana bekesahan seputar budaya antri ya. Jadi Kronden sana kalau cerita seputar budaya antri, pasti pernah punya pengalaman-pengalaman menarik ya, Kroden sana. Mungkin ada juga nih ya, tiba-tiba antriannya diserobot ya, atau mungkin terlalu lama berdiri ya, terlambat datang, akhirnya antriannya panjang gitu ya. Dan Kroden sana, kalau kita antri biasanya tuh ya di tempat-tempat pelayanan-pelayanan gitu ya, kayak di rumah sakit, kemudian di bank, atau mungkin wayah ini di pom bensin juga antri ya Kronden sana. Bahkan Kronden sana kalau di pom bensin tuh waktu masih pengisian itu kadang antrinya juga tidak teratur gitu yo. Ada juga yang robot gitu yo. Nah biasanya Kronden sana, budaya antri ini juga mencerminkan karakter kepribadian kita juga gitu ya. Apakah kita ini orang yang sabar ya, atau mungkin orang yang buru-buru di sabaran yo gitu. Padahal kalau misalkan kita menyerobot Kronden sana antrian gitu ya, nah itu bukan merugikan diri satu orang mah, tapi banyak orang lain yang merasa dirugikan karena gitu, karena diserobot gitu ya. Dan untuk informasi juga nanti Mbak Ira hadirkan seputar bagaimana sih tips ya seputar antri yang nyaman gitu. Nah untuk Kronden sana yang mau gabungan juga boleh ditunggu kebersamanya kita bekesan seputar budaya antri, atau mungkin punya pengalaman menarik selama pernah antri di pelayanan publik atau di pusat-pusat perbelanjaan atau di mana aja nih Kronden sana ya. Tapi sebelum itu Kronden sana kita ketemu dulu sama lagu yuk.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut, salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
2: Akhirnya kelar juga skripsiku.
3: Cepet banget. Kok udah selesai aja sih?
2: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
3: Ih, mana bisa gitu, main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
2: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
3: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
2: Ih, serem juga ya.
3: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
2: Duh. Ya udah deh. Dimulai dari nol ya, Pak.
3: Ye, dikira pom bensin apa?
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ronden sana masih dikawani Mbok Ira ya di Halo Benua Etam. Jadi untuk ronden saya mau gabungan silakan ditunggu kebersamaannya bekesan seputar budaya antri ya. Dan ternyata ronden sana di banyak negara maju ternyata budaya antri ini udah diajarkan sejak halus ya ke ronden sana. Jadi mereka ini belajar menunggu giliran ketika bermain, membeli makanan di kantin sampai naik kendaraan umum. Bahkan ada ungkapan juga bahwa kualitas sebuah masyarakat kalau dilihat tulah bagaimana mereka mengantri. Nah mungkin kerandian sana punya pengalaman menarik nih ya, yang lucu, menyebalkan atau justru mengharukan saat mengantri. Nah boleh nih kerandian sana bisa bergabungan di line telepon kita yo, ditunggu kebersamaannya. Dan kerandian sana, kadang kan antri itu bosen ya kerandian sana. Nah mungkin kerandian sana bisa lakukan beberapa hal ketika mungkin mau ke beberapa odah yang memang itu antri gitu ya. Jadi biar di terlalu antrinya lawas ya, etam jua kawa datang lebih awal. Jadi selain itu juga siapkan juga dokumen-dokumen atau mungkin pembayaran sebelum giliran gitu. Jangan memotong antrian, kemudian hormati juga petugas dan pastinya bersabar ya apabila pelayan sedikit lawas ya. Namanya juga pelayanan ya kerondeng sana, mau cepat-cepat juga dikawa, nanti malah data-datanya orang lain juga pada salah utamanya, mun mau cepat-cepat yo. Tapi kalau memang mau berurusan kerondeng sana, memang lebih baik itu datang lebih awal gitu yo. Jadi nyaman juga di kelawasan juga kita mulang. Karena munda tengah-tengah apa udah lewat-lewat ya 2 jam setelah buka ya, pelayan tuh biasanya rame gitu. Dan memang kerondeng sana kalau kita lihat juga ya, budaya antri ini sebenarnya itu mencerminkan bagaimana sih seseorang ini menghargai orang lain. Jadi ketika rela menunggu giliran, artinya tuh etam mengakui bahwa setiap orang tuh berempuh hak yang sama. Nah sebaliknya ketika mungkin seseorang menyerobot antrean, sebenarnya tuh ia ini sedang ngalah hak orang lain. Jadi memang amun mau antri ya datangnya lebih awal gitu ya. Tapi kalau pas lagi ngantri ya kita juga harus bersabar gitu ya, karena semua orang kan punya hak yang sama untuk dilayani ketika mungkin di pusat-pusat perbelanjaan atau mungkin di pusat-pusat pelayanan publik gitu ya. Dan kemudian kerondeng sana ya, ternyata juga nih ya secara psikologis orang yang mampu mengantri itu ternyata menunjukkan kemampuan mengendalikan diri. Nah kesabaran menjadi salah sebuting bentuk kecerdasan emosional. Orang yang terbiasa sabar dalam antrian, nah umumnya lebih mudah menghadapi situasi yang membutuhkan pengendalian emosi. Baiklah Rondensa, sambil nantikan yang lainnya gabungan yo, Mbok Ira masih ngawani etam galanya juga dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

Tari gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benua dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung, baik sebagai wisatawan, investor, atau para tamu yang dihormati. Kadang para tamu juga diajak untuk ikut menari bersama para penari.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kronden sana perompat RRI Samarinda, Mbak Ira masih ngawani tam segalanya ya. Ya dan kronden sana ya, budaya antri memang di hanya berlaku di odah umum ya. Di rumah pun sebenarnya kita juga harus belajar antri. Kita terima dulu telepon nih, halo.
1: Halo, assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su.
1: Ya, ngantri itu Mbak, susah Mbak.
0: Iya, nyebrang aja ngantri yo.
1: Iya, iya kenapa Mbak?
0: Hah?
1: Kenapa?
0: Kalau nyebrang aja kita kan ngantri, Bu Su.
1: Nah, itu Mbak. Jadi Mbak, ngantri itu kan pokoknya paling senang sih Mbak. Tapi di jalur yang benar. Tidak di teras Samarinda itu Mbak, kan olahraga Mbak yo.
0: Iya.
1: Nah, jadi Mbak ada yang nyebrang berpuluh-puluh tuh, Mbak. Jangan marah itu. Akhirnya Mbak orang talang. Berkelahi, Mbak, ngomel. Jadi punya orang yang berkendara itu, Bapak tahu enggak punya? Di mobil, Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Itu ada penyeberangan di teras itu. Kenapa di sini lampu merah? Nanti kalau ketabrak, siapa yang salah punya? Nah, Mbak. Jadi, biasakan ngantri. Jadi, saya nembahkan. Nah, yang tukang parkir kan, kamu kalau orang nyebrang, arahkan ke sana. Eh, tetap aja, Mbak, orang udah nyebrang. Apa jalan pintas boy, dibisa iya. Gitu mbok, jadi amun ketabrakan mbok di tempat penyeberangan itu kan ada undang-undang mbok, saya ingat tuh 2008 undang-undang itu mbok. Nah jadi ada undang perhub, apabila kamu nabrak situ jelas itu salah.
0: Iya.
1: Iya mbok, kalau sudah lampu merah tuh paling paling takut dah mbok. Apa ngantri kan namanya itu mbok,
0: iya
1: mungkin boy. Tapi yang paling berbahaya tuh mbok, ini stop memang lampu merah tuh. Tahu-tahu nyelonong jalan, Mbok. Nah, itu kan melihat orang yang jalan, diperhatikan lampu merah kan. Kadang-kadang orang nyelonong juga. Nah, jadi Mbok, nah ya itu sudah gara-garing depan memulai jalan, Mbok jalan. Padahal itu kan masih sekian detik lah, Mbok. Kira-kira 30 detik kah. Jadi Mbok jedanya tuh berseliwiran kan. Akhirnya hampir kena. Jadi Mbok saya, aduh, hai. Jadi namanya Bu Sumamat nih, Bu, saya kejar mau orang tua habis-habisan, Bu. Saya pepet mau pinggir. Eh, Bu, saya kan. Kamu tuh ada tahu aturan enggak? Coba tuh orang tuh, hampir-hampir kena. Saya mau cepat, Om, bunyi kan. Ya, ada yang mati kan, misalnya, Bu. Dia tuh saya, Bu, kamu tuh dokter, kah? Ya kan, memberikan, Bu, pelajaran, Bu. Saya mau kasih pelajaran kamu. Jadi, kesian orang belakang. Kalau ketabrak, kamu enggak tahu-tahu mungkin kamu ya. Nah, tuh ngantri itu kan, Bu, ya, ngantri lampu merah. Nah kalau di kan kadang-kadang di mana ya, di mana aja lah Mbok mau ngantri itu Mbok, saya nih mau Mbok, artinya jangan membalap duluan Boy. Ya dia nyelonong Boy gitu nah Mbok, di mau sih Boy. Akhirnya kan pasti berbenturan ya itu Mbok. Gak di bangka di mana, biar aja mengantri kan, jangan nyelonong.
0: Sama nah, jadi, Mbok, di lift juga tuh Bu, sering juga.
1: Di mana Mbok?
0: Di lift. Kalau kita pergi ke rumah sakit kan sekarang ada lip-lip juga kan Bu Su. Nah itu ngantri juga kan.
1: Iya Bu Jun Mbok. Jadi Mbok kalau di rumah sakit sini kan saya di depan sini Mbok. Pernah saya naik Mbok. Jadi orang ini Mbok langsung nyelonong. Jadi Pak jangan nyelonong dulu. Ini orang bawa pasien. Pakai kursi roda, kita utamakan dulu orang-orang tua. Jadi Bu ini saya kan jangan nano di belakangi dia, kasihan dia tuh misalkan mau saya gitu Mbok. Saya beri pencerahan lah Mbok.
0: Iya. Kadang orang sama-sama di dalam belum keluar, kita dah maksa-maksa nah, masuk.
1: Ya, Mbok. Di hadangnya sudah. Jadi sama di lift Mbok yo. Dipicik-picik sih dah Mbok. Jadi nah, enggak ada security. Bu, menyekan Pak jangan dipicik. Nanti dia turun sendiri naik sendiri. Jadi kalau Bapak ganggu itu nanti takut dan no error gini Mbok. Nah, jadi itu di lift memang menurut saya Mbok, saya biarkan orang sama Mbok. Orang berjurus kan sama, mungkin orang lebih penting daripada saya Mbok. Ini kan biasa besuk-besuk kan Mbok. Jadi Mbok, baru saya terakhir Mbok. Kasian Mbok orang tuh. Apalagi Mbok ya, orang tuh sudah berjalan tertati-tati itu kan banyak Mbok anak-anak itu kan Mbok, kasian Mbok. Malah saya tuh menyuruh duluan tuh Mbok, dimau Mbok. Nah itu budaya ngantri. Jadi Mbok ini lucu kan Mbok ya. Saya bukan ya sombong pangkawan Mbok ke Singapura kan Mbok ya.
0: Yeah.
1: Jadi Mbok beli obat Mbok, tit disebut sama-sama kena flu kan dengan kondisi itu. Jadi Mbok langsung nyelonong Mbok, langsung nyelonong Mbok. Jadi pengunjung ini gak marah, diam aja. Karena kan semua negara kan Mbok banyak kan. Karena bahasa Mbok, bahasa Tionghoa Mbok, bahasa Mandarin kan. Nah, akhirnya Mbok lari ke bahasa Inggrisnya. Jadi punya enggak boleh, kan itu harus ngantri di belakang. Mat kita suruh ngantri, maksudnya kan ketawa sih, Mbok. Makanya bisa ikan ngeronong langsung. Mana maunya kan, jadi mbak terpaksa saya ngantri, Mbok.
0: Iya.
1: Ngantri, ya Mbok, nah ini baru bujur. Nah sama, Mbok, ya. Nyebrang, Mbok. Di Singapura kan, Mbok, boleh nyebrang, Mbok. Artinya, mun lampu itu belum merah, belum hijau, nih boleh nyebrang. Kawan saya nyebrang, sebelah sana kita bilang, ah, saya kena, kena denda kita, gak ada apa-apa punya. Nyebrang, boy, di situ orang, boy, taat, boy. Begitu lampu hijau, baru kita nyebrang, boy. Macam sini, boy, nanti mau tahu. Nah, jadi, boy, tam ini harus apa aturan diri sendiri aja lah pakai, boy. Jadi, macam apa, tam bisa nyebrang tuh, bisa merintah aja, boy. Tapi saya jarang, bang. Mau nyebrang tuh, lebih lampu hijau dulu lah, boy. Tam mengikuti jalur lampu. Karena, boy, mau ditabrak orang, tam jangan sakit.
0: Bener.
1: Iya, kan? Nah, tuh. Jadi, budaya kena ngantri, boy. Jadi boy, ya boy daya ngantri ini yang paling apa sulit dah dan boy. Tuh, orang banyak nyelonong ya nih boy.
0: Iya.
1: Nyelonong boy, banyak boy. Ya dan boy.
0: Ya.
1: Kasih Mbok Ira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, budaya ngantri kadang orang di sabaran gitu ya. Karena juga nih pernah juga Mbok Ira tuh pengalaman baru-baru aja waktu ngantri pom apa ngantri ngisi bensin ya ke ronden sana. Nah terus itu kan itu masih pengisian tuh ya, jadi masih ditutup. Nah ngantrilah sesuai dengan urutan orang-orang yang dah duluan gitu ya. Nah tiba-tiba tuh orang-orang pada datang, tapi si Dan di ngantri lanjut di belakang-belakangnya Mbok Ira gitu, di higa-higa gitu. Jadi pas sudah dibuka, si Dan juga ikut mepet tuh masuk gitu ya. Nah itu tuh juga harusnya lebih sadar diri aja ya, menghargai orang lain yang dah duluan ngantri lawas-lawas. Mungkin bahkan ada yang udah setengah jam nunggu gitu ya, tapi Sida baru 10 menit di situ, tapi Sida udah nyerobot yang udah setengah jam gitu ya, kasihan juga ya. Jadi ya buat walaupun mungkin bunyinya kan siapa cepat dia dapat kan belum jual buka gitu, tapi kan orang dah ngantri sesuai aturan gitu ya. Jadi antrilah di belakang-belakang orang yang dah datang duluan gitu ya. Jadi semua kan punya hak yang sama ya. Kasian lah ya yang udah ngantri hambat-hambat tuh udah datang gitu ya, tapi ternyata Sida diserobot gitu ya. Kan niat Sida datang lebih awal kan biar ndak terlalu panjang antriannya, tapi ketika udah dibuka Sida dulu, Sida malah orang lain yang mepet-mepet maksa untuk tama gitu ya. Nah itu juga harus diperhatikan ya buat semua ya keronden sana. Kalau mobil kan tegaknya dikawal ya, nyerobot ya kalau pas lagi pengisian bahan bakar kendaraan gitu ya, karena sesuai dengan aturan gitu. Nah namun kamun motor agak susah gitu ya, dia mau diingatkan malah mau se, malah marah gitu ya. Padahal amun dilihat sesuai dengan apa namanya tuh antrian sudah salah gitu ya. Baiklah keronden sana galanya, yang pastinya ketika ngantri keronden sana ya, mungkin etam bisa jaga jarak ya dengan orang yang di hadapan kita. Kemudian jangan sibuk bermain HP sampai disadar giliran etam dah dipanggil. Kemudian amun harus meninggalkan antrian, mintalah izin kepada orang di belakang gitu yo. Jadi orang belakang juga tahu kalau misalkan kita dijadi berurusan gitu yo. Nah kalau misalkan bosan bisa menunggu atau membaca untuk membaca atau melakukan hal yang bermanfaat gitu yo. Jadi budaya antri ini mungkin terlihat sederhana ya, tapi dampaknya tuh sangat luar biasa ke ronden sana yo. Dari kebiasaan halus ini tumbuh juga sikap disiplin, menghargai sesama, sabar dan juga bertanggung jawab gitu ya. Semoga kita semua ya ke ronden sana semakin sadar bahwa mengantri ini bukan sekedar nunggu giliran, melainkan menunjukkan karakter dan juga kepeduluan kita terhadap orang lain. Oke deh kalau gitu, terima kasih ke ronden sana. Dia habis ini Mbok Ira adakan informasi-informasi lagi di Ada Bekesah. Yep.

sudah menjadi hal lumrah keinginan setiap wanita tampil cantik. Untuk mencapai kadar kecantikan yang diinginkan, biasanya banyak cara yang akan dilakukan. Bagi wanita suku Mentawai, kecantikan harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita. Untuk melakukan tradisi ini, wanita suku Mentawai harus bisa menahan rasa sakit yang tidak sebentar. Karena bukan cuma satu gigi yang dikerik, melainkan ke-23 gigi yang harus dikerik.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Rapat kerja Perkumpulan Persatuan Dayakayan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menjadi wadah untuk memperkuat pelestarian seni dan budaya Dayak di tengah perkembangan zaman. Kegiatan yang digelar di Desa Lungmelah, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur pada minggu ini diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menegaskan keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat merupakan kekayaan yang harus terus dijaga dan dilestarikan bersama. Menurutnya, pelestarian budaya dan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha karena pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Demikian Habar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif

0: mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya, hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kronden sana masih di perempat RRI Samarinda. Ya Kronden sana, kalau cerita seputar wisata, ya Kronden sana itu dia ada habisnya, apalagi di Indonesia Kronden sana, karena setiap daerah itu berempu wisata yang cukup banyak ya. Tapi kali ini Kronden sana ya di Oda Bekasan ini, Bu Ira mau kasih informasi seputar wisata Kampung Banjar Sungai Jingah. Dan Kronden sana di kawasan Sungai Jingah Banjarmasin itu ternyata ada Kampung Tua Banjar yang bersejarah, dan memang kawasan ini pun memadukan nilai wisata, sejarah, budaya, religi dan juga ekonomi kreatif. Salah sebutinnya yaitu adalah rumah Banjar yang masih diterapkan di sejumlah rumah, serta terdapat tradisi maupun situs religi. Untuk lebih jelasnya dia Bu Ira hadirkan informasi selengkapnya. Yuk kita ketemu dulu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
5: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
6: Pinjaman online ilegal, Pak.
5: Alamat?
6: Enggak jelas, Pak.
5: Situs resmi atau aplikasi mobile?
6: Enggak ada juga, Pak.
5: Terdaftar di OJK?
6: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
5: Kok malah bangga kamu?
6: Maaf, Pak.
5: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
6: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
5: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
6: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
7: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
8: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana masih di Prompat RRI Samarinda. Ya, Kronden Sana kalau cerita seputar wisata Kampung Banjar Sungai Jiga, Kronden Sana jadi kampung ini tuh Kronden Sana berempu akar sejarah yang panjang, salah sebutnya sebagai pusat aktivitas keagamaan di kota Banjarmasin. Nah, nama Sungai Jinga ini, Kronden Sana berasal tulak pohon jinga yang dulu tumbuh subur di sepanjang tepian Sungai Martapura. Jadi sejak abad ke-19, kawasan ini pun dah dihuni oleh kalangan elit pegustian atau bangsawan Banjar ya. Kemudian tokoh agama dan juga pedagang menjadikannya salah sebuting titik penting dalam struktur sosial kota. Rumah-rumah tradisional Banjar di kawasan ini juga mencerminkan status sosial pemiliknya. Nah, kalau misalkan tipe arsitekturnya tegak Gajah Manyusu dan juga ada Palimasan dan Balai Bini, ini menunjukkan pengaruh budaya lokal yang berpadu dengan gaya kolonial. Dan ternyata di sini itu Kronden Sana ada 28 rumah Banjar yang tercatat, tetapi saat itu hanya tersisa 22 unit aja dan sebagian pore dalam kondisi rusak atau tidak berpenghuni. Sungai Jinga ini juga dikenal Kronden Sana sebagai pusat perkembangan kain sasirangan. Jadi menurut situs resmi Jadesta Kemenparekraf dan Meratus Geopark, kain ini awalnya disebut kain Lagundi dan digunakan dalam ritual penyembuhan. Wayah ini terdapat puluhan pengrajin aktif dan juga motif-motif tradisional yang terus dilestarikan. Adapun daya tarik ya Kronden Sana ketika kita pergi ke Kampung Sungai Jinga. Kenapa? Di sana tuh ada beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungin juga ya. Nanti berhadirkan informasi selengkapnya ya.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Indah, Mbok Ira masih hadir ngawani etam galanya ya, dan kerondeng sana yang mau tahu informasi seputar wisata Kampung Banjar ya di Sungai Jinggah, kerondeng sana Jinggah ya. Yang pertama, ketika pergi ke sana itu kita bisa melihat rumah Banjar. Di perkampungan itu masih ada, bisa ditemukan rumah Banjar dengan tipe arsitektur meliputi Gajaman Nyusu, Palimasan, Balai Bini, dan Tadah Alas. Dan beberapa rumah juga punya ornamen unik ya, tegak mahkota besi, perpaduan gaya Banjar dan juga Eropa. Kemudian ada Kampung Sasirangan. Di sini itu kerondeng sana terdapat pusat produksi kain tradisional khas Kalimantan Selatan yang diakui sebagai warisan budaya tak benda sejak 2012, dan wisatawan dapat melihat proses pembuatan secara langsung sekaligus berbelanja. Di sini kita juga bisa wisata ziarah kerondeng sana. Jadi di sini itu kerondeng sana ada wisata ziarah di Kubah Surgi Mufti, yaitu makam Syekh Jamaluddin Al-Banjari. Dia adalah cicit ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau mau kulineran juga di sini ada kerondeng sana, salah satunya adalah Mawarung Baimbai, yaitu pasar kuliner yang menjual makanan khas Banjar, tegak soto Banjar, ketupat betumis, pais walu, dan masih banyak lagi yo. Kemudian kerondeng sana ada juga Museum Wasaka. Museum Wasaka ini adalah artinya Wasaka itu wajah sampai kaputing ya, yang unik dengan bentuk bangunan rumah Banjar tipe bubungan tinggi yang dibangun sekitar tahun 1810 oleh Datu Jalal, saudagar berlian dan juga petani karet. Koleksinya ya antara lain ada senjata tradisional seperti mandal, tombak, keris, senjata api, pistolnya VOC juga ada di situ, senapan angin kayu juga ada, serta pakaian baraja atau pakaian berisi raja atau mantra pelindung. Kemudian kerondeng sana, di sana itu kita juga bisa berwisata sungai gitu yo. Jadi memang di kawasan Sungai Jinggah ini itu dimanfaatkan untuk susur Sungai Martapura dengan perahu klotok untuk menikmati aktivitas warga bantaran sungai ya. Dan yang terakhir yaitu masyarakat Sungai Jinggah bisa mempertahankan nilai gotong royong, tradisi keagamaan dan budaya Banjar seperti Baayun Anak dan Batapung Tawar, dan bisa disaksikan di waktu-waktu tertentu ya di gelaran kegiatan budaya. Nah, jadi kalau misalkan ke desa ke Kampung Banjar Sungai Jinggah, kerondeng sana bisa menikmati beberapa daya tarik wisata yang ada di sana yang tadi Mbok Ira sebutkan ya. Oke deh kalau gitu kerondeng sana yo, tegaknya waktu juga yang memisahkan kita. Yang pastinya kalau mau pergi ke Sungai Jinggah kerondeng sana, lokasinya tuh ada di Kelurahan Sungai Jinggah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dan bisa menggunakan jalur darat, dan pengunjung juga bisa menggunakan jalur air naik perahu klotok ya, dari Siring Menara Pandang ke dermaga Sungai Jinggah yang hanya membutuhkan waktu 10 menit. Dan pastinya kerondeng sana ketika pergi ke sini itu perlu diingat juga, karena tempat wisata ini berupa perkampungan, maka pengunjung tetap harus menjaga sikap ya. Sebagai rumah Banjar, sebagian rumah Banjar tuh masih dihuni, sehingga memang harus minta izin dulu ya amun ingin maalak gambarnya. Informasi ini kerondeng sana dikutip tuladetik.com ya. Jadi kalau misalkan mau jalan-jalan ke Banjar ya, jangan lupa untuk mampir ke wisata Kampung Banjar Sungai Jinggah. Oke deh kalau gitu kerondeng sana, setelah ini ada Mbok Nita yang hadir menemani etam galanya ya. Dan makasih untuk kerondeng sana yang sudah setia dengarkan Perompat sampai Wayahni, yang monitor juga makasih banyak, yang gabungan tadi juga yo, dah gabungan di beberapa program Hambat ini juga makasih banyak ya. Kalau gitu, kalau saya salah kata mohon maaf, dan Mbok Ira pamit, tetap di Perompat RRI Samarinda.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad ke-15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun bermulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak

0: putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng Sanak Dinas Pariwisata Kalimantan Timur terus mengembangkan wisata hiu paus di Pulau Miang, Kabupaten Kutai Timur dengan mengutamakan prinsip konservasi dan kelestarian lingkungan. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan, kehadiran hiu paus menjadi daya tarik utama yang mampu menarik wisatawan ke Pulau Miang. Sebagai upaya mendukung pengembangan destinasi, pemerintah bersama kelompok sadar wisata melakukan pemetaan titik dan waktu kemunculan hiu paus agar aktivitas wisata dapat berjalan lebih teratur dan aman. Hingga saat ini, hasil pengamatan mencatat sedikitnya 4 ekor hiu paus yang rutin muncul di perairan Pulau Miang dan menjadi potensi pengembangan pariwisata berbasis konservasi. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Anita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
2: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerandeng sana selamat hambat menjelang siang. Jumpa lagi di ruang dengar kita segalanya suara siar Mbak Nita ya. Setelah kemari merian hari ini siang lagi nih ngamak santai siang kita segala di weekend. Weekend, alhamdulillah. Weekend terakhir di bulan Juli. Bulan depan Agustus ya pas-pasan benar lagi weekend ya tanggal 1 tuh minggu depan. Sebut busu siapa tuh kemai ya, mulai ini nih mulai minggu hadap nih baru semangat ya benar. Ya walaupun tetap tanggalnya belum langsung hijau juga atau minggu hadap ya, tapi ini apa ya disyukuri aja pokoknya mau tanggal habang enggak tanggal hijau enggak biru merah kah apakah syukur bersyukur aja teman-teman ya bersyukur supaya nikmatnya ditambah lagi gitu ya. Dan bersama tentunya kita berjumpa di Jejak Budaya di siang hari ini. Ini siang ya karena panas benar ya tegak sudah siang gitu padahal masih hambat ya jam 10 ya. Tentunya juga di kawasan Miamin ini sebelum etam langsung gak bahas apa ya untuk arus lalu lintas tuh siang hari ini pagi hari ini terpantau tuh ramai bener ya karena di sana segala di jalan tadi apalagi di Sempaja tuh lagi banyak-banyaknya truk ya truk-truk yang pore-poret lagi banyak bener lalu tadi tuh jadi ini agak terlambat tadi tuh karena memang pore-pore bener yang lewat. Jadi menurut kita segala ke Sempaja, Wahid Hasyim 2 dan sekitarnya PM Nur ya tetap berhati-hati ya kalau misalnya etam be Honda be motor yang halus mahatagi itu ya sabar-sabar aja jangan ndak nyelip-nyelip apalagi men peluangnya halus gitu ya karena di sana karena kan menjaga keselamatan kita seorang gitu ya. Dan juga untuk kawasan Miamin juga nih terpantau mulai ramai gitu ya karena mengingat juga nih di gedung sebelah ya mau ada acara nikahan jadi men kita segalanya lalu di depan Miamin juga apalagi di jam-jam padat di siang hari nanti. Ya sabar-sabar aja gitu ya, beri-beri jalan sedikit hak gitu bagi yang keluar dan juga pasti dia diaturkan oleh yang mengatur di sini gitu ya. Oke deh, sekian intermezzonya. Etam dia hari ini Busumbo ndak bahas tentang betetamba. Nah, apa sih betetamba itu ya? Terus juga sejarahnya dan kenapa dinamai dengan betetamba nih, mun adan. Tegiknya nih karena memang sekarang kan udah maju ya dunia medis modern terutama gitu ya tapi ternyata dengan kemajuan dunia medis itu di serta merta nih menghapus kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan tradisional termasuk betetamba ini atau dalam bahasa kalsel tuh batatamba gitu ya karena ada debe ya adanya ta batatamba ya keren di sana dia atau bahas ya kenalan lebih lanjut dan lebih jauh tapi tetap telinga dulu lagu yang gak lalu.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah. Kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Sio. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
2: Kabar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store. Ketipung, alat musik yang satu ini biasa dipakai untuk mengiringi musik-musik Melayu. Gendang kecil yang memiliki dua sisi tabuh ini menjadi salah satu alat musik tradisional di Indonesia. Inilah ketipung, gendang kecil yang menjadi bagian dari instrumen gamelan. Ketipung memiliki ukuran yang kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya yang berukuran lebih besar. Selain di Jawa, ketipung juga banyak ditemui di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Ketipung di Kalimantan Timur memiliki sedikit perbedaan dengan ketipung dari Pulau Jawa. Ketipung dari daerah ini hanya salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sementara satu tampuk lainnya dibiarkan terbuka. Ketipung asal Kalimantan Timur ini terbuat dari kayu rengas berbentuk silinder dan bagian tetabuhan ditutup dengan kulit kambing.
3: Pro 4 RRI
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya karena di sana ya di Kalimantan Selatan sendiri tradisi Batatamba ini masih hidup gitu ya, tentunya sebagai warisan budaya juga. Nah, di tengah pesatnya juga perkembangan dunia medis saat ini, masyarakat Banjar tuh masih mempertahankan tradisi pengobatan kuno yang dikenal dengan Batatamba ini. Dan ritual pengobatan ini tuh tentunya diyakini mampu menyembuhkan berbagai jenis penyakit, mulai dari gangguan fisik, tekanan psikis, sampai penyakit yang dipercaya bersumber dari hal-hal gaib. Nah, tentunya selain berfungsi sebagai upaya penyembuhan jiwa, Batatamba ini mencerminkan tuh nilai-nilai spiritual dan juga budaya masyarakat Banjar yang menjunjung harmoni antara manusia, alam, dan kekuatan ilahi jiwa gitu. Nah, ini tuh masih ada sampai sekarang gak tuh kerandeng sana ya. Dia tuh kenalan nih istilah Batatamba tuh apa artinya gitu ya, dan apa uniknya. Tapi kita nalinga dulu lagu dari Jawa.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Menumbangkan diri seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren yang senang lanjut lagi ya, masih di Jejak Budaya. Nah tadi lah Tam dah berkesahan seputar Bata Tamba, di mana Bata Tamba ini sendiri berasal dari bahasa Banjar yang artinya tuh berobat keren di sana. Dan yang unik dari tradisi Bata Tamba ini adalah dia hanya menggunakan ramuan herbal dan jua mantra, tapi jua melibatkan benda-benda simbolik, kayak misalnya aja kain sasirangan dan jua kain berwarna kuning, putih atau hitam. Jadi misalnya dalam praktiknya jua, orang yang lagi sakit itu disebut dengan menambai, sedangkan orang yang melakukan penyembuhan disebut dengan pananamba. Nah, masyarakat Banjar jua membedakan penyakit tuh jadi tiga jenis, yaitu penyakit medis, psikologis, dan jua magis. Untuk jenis penyakit magis yang diyakini berasal dari gangguan makhluk halus atau akibat pelanggaran adat jua, tradisi Bata Tamba ini dianggap sebagai solusi paling ampuh gitu ya dalam proses penyembuhan. Sama tegi etam betawar gitu keren di sana. Yo, dan juga ritual ini tuh seringnya menggabungkan unsur agama dan juga tradisi lokal gitu keren di sana. Dan biasanya agama muslim gitu ya. Jadi dalam beberapa prosesi digunakan air doa gitu, terus rajahan ayat suci dan tata cara yang masih berakar dari budaya Dayak juga gitu. Dan juga tradisi ini tuh masih diwariskan turun-temurun ya karena desa Nadin juga menjadi bagian penting dari identitas budaya Banjar. Dan dengan segala kekayaan simbol dan maknanya, Bata Tamba tuh dia hanya menjadi metode pengobatan, tapi juga warisan budaya yang memperkuat hubungan antara manusia, alam, dan juga spiritualitas. Nah, ini karena desa Nadin sudah berkenalan nih dengan tradisi Bata Tamba ya, di mana informasinya kami kutip dari laman website rr.co.id. Dan just lainnya kita akan lanjut lagi di teras UMKM ya, keranda sana keranda pukul 10.49 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami ya di RRI Perempat Samarinda.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sembuhan.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan.
3: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong. Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerana di sana bersamaan dengan peresmian gedung baru BRI Branch Office atau BO Samarinda Pelita, BRI menggelar aksi sosial dengan membagikan paket sembako kepada masyarakat sekitar dan para pengemudi ojek online atau ojol. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor BRI BO Samarinda Pelita dan dihadiri langsung oleh Direktur Network and Funding Retail BRI Aquarius Rudiantoro. Penyaluran sembako ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan BRI untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini juga, BRI berharap dapat mempererat tali silaturahmi dengan warga sekitar sekaligus mendukung para pengemudi ojol yang menjadi penggerak ekonomi harian. Momentum peresmian gedung baru ini juga hanya menandai peningkatan kualitas layanan melalui fasilitas fisik yang nyaman dan representatif. Namun lebih dari itu, agenda ini juga menjadi bukti nyata semangat BRI untuk tumbuh bersama masyarakat. Dengan mengusung filosofi melayani dengan setulus hati, BRI berkomitmen menjaga standar layanan terbaik. Dan di saat yang sama, Bank BUMN ini juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan komunitas lewat program-program sosial yang berdampak panjang. Kebahagiaan sendiri juga terpancar dari para penerima manfaat, di mana Wawan, salah satu pengemudi ojol yang mendapatkan paket sembako, menyampaikan apresiasinya yang mendalam. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Wih, keren banget nih baju. Sweater 100 ribu dapet 3. Ih, maka merek mahal lagi. Memang kalau ngetrip nih bisa hemat kalau kayak ini.
2: Nah, siapa nih yang suka ngetrip? Budaya thrifting alias belanja barang atau pakaian bekas ternyata sudah berkembang sejak lama loh. Sebelum menjadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata thrifting ini sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Dirangkum dari berbagai sumber, thrifting secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya hemat. Asal-usulnya dapat dilihat sebagai penggunaan sumber daya dengan hati-hati untuk mencapai kemakmuran. Kemudian maknanya berubah dari waktu ke waktu hingga menjadi membeli barang bekas sebagai upaya menghemat pengeluaran untuk membeli suatu barang.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

Ya, keren di sana lanjut di teras UMKM siang hari ini ya. Masih di cuaca yang udah mulai diterik karena ada awan yang menutupi matahari etam ya siang hari ini, keren di sana. Dan hari ini kita langsung aja gitu ya, nggak membahas tentang UMKM, hal-hal yang perlu dilakukan oleh UMKM gitu. Jadi selain omset besar tuh tentunya bukan menjadi jaminan bisnis etam tuh sehat ya, tapi UMKM tuh harus lakukan hal ini aja supaya omsetnya supaya bisnisnya tuh bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi sebenarnya omset ini sendiri bukan satu-satunya ukuran gitu, kerandek sana. Jadi pelaku UMKM tuh harus mengubah cara pandang dalam menilai kesehatan bisnis SIDA gitu. Karena omset itu tuh bukan satu-satunya ukuran bahwa usaha item tuh berhasil. Bahkan aset bisnis itu tidak hanya berupa uang dan barang, tapi juga tentang pelanggan, tentang reputasi mereknya, tentang keahlian, sampai jaringan mitra yang bisa menjadi modal penting nih untuk kita mengembangkan usaha yang sudah ada gitu. Karena itu tentunya pelaku UMKM ini perlu melakukan pencatatan keuangan secara disiplin juga supaya bisa

mengambil keputusan bisnis berdasarkan kondisi usaha dan yang sebenarnya jua. Dia tuh akan bahas lagi lebih lanjut ya Bos Mbak, tapi ada yang tidak lalu dulu nih yang berikut ini. Tetap bersama kami.

0: semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Nah, lanjut lagi ya Tam ya. Jadi menurut ahli juga gitu ya, perempuan tuh ternyata punya peran penting loh Bu Mbak untuk sebagai penggerak ekonomi terutama melalui sektor UMKM. Jadi yang bagi merintis UMKM nih, percayakanlah Mbak kita di rumah ya, percayakanlah istri kita gitu ya untuk mengelola UMKM, jangan diolah seorang gitu ya bagi bapak-bapak ini ya. Karena memang berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK dan Kementerian UMKM, lebih dari 64% UMKM di Indonesia ini dikelola atau dimiliki oleh perempuan. Nah, tapi ternyata ya itu tadi ya, balik lagi masih banyak pelaku usaha yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan dan juga manajemen bisnisnya itu sendiri gitu. Jadi ahli ini juga mengingatkan ya bahwasanya keberlanjutan bisnis ini juga tentunya dipengaruhi oleh kondisi keuangan pribadi dan juga keluarga. Nah, menurut sini juga banyak pelaku usaha nih yang masih mencampurkan keuangan bisnis dengan uang untuk operasional kebutuhan rumah tangga hari-hari gitu. Dan kondisi ini juga akhirnya bisa membuat pasar model usaha hitam tergerus dan akhirnya terpakai ketika muncul kebutuhan yang mendesak dalam rumah tangga gitu, kurang ada yang sana. Jadi ahli ini juga nyarankan bahwa pelaku UMKM ini bisa membiasakan diri untuk memisahkan keuangan pribadi dan juga usaha untuk menjaga arus kas ini tetap sehat. Terus juga siapkan juga nih dana darurat gitu ya, dan juga tentunya harus punya perlindungan finansial sebagai langkah mitigasi resiko juga ke depannya.

Tari gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benua dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung, baik sebagai wisatawan, investor, atau para tamu yang dihormati. Kadang para tamu juga diajak untuk ikut menari bersama para penari.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya. 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren yang sana ya. Jadi sebenarnya poin penting dari pada UMKM ini ya, jadi selain tentunya supaya bisnisnya tetap jalan dengan baik gitu ya, itu adalah omset tinggi itu selalu mencerminkan kesehatan dan kekuatan bisnis UMKM, di mana pelaku UMKM ini perlu untuk disiplin ya, mencatat keuangan, mengelola arus kas, dan juga bisa memanfaatkan aset untuk mendukung pertumbuhan usahanya juga gitu. Dan yang terakhir, harus benar memisahkan keuangan pribadi dan juga uang bisnis, menyiapkan juga dana darurat, dan memiliki perlindungan finansial yang penting untuk menjaga keberlanjutan usaha etam. Dan tentunya surat menyurat itu penting juga ya keranda yang sana ya, supaya bisnis etam gitu ya benar-benar terlindungi secara hukum gitu ya. Jadi bisa kalau terjadi apa-apa tuh etam bisa punya hal atau jaminan yang kuat gitu ya, supaya untuk membela bisnis yang dah etam buat gitu, dan dia tuh merintis mati-matian gitu keranda yang sana. Nah itu tuh keranda yang sana ya, tips-tips yang bisa dilakukan gitu ya, dan dia mungkin masih dimakukannya di saat ini mulai berbenah gitu ya karena di sana ya. Dimana informasinya kami kutip dari laman website infobanknews.com. Selainnya kita akan lanjut lagi di musik info siang hari pukul 12 ya karena di sana dengan Mbak Nita Jamaseh. Atau menelinga lagu selanjutnya dengan Maneser Panatau Tatu Hiang.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih di motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengih, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Keroan Nixon, pencegahan stunting yang efektif harus dilakukan sejak sebelum seorang perempuan memasuki masa kehamilan, bukan hanya setelah bayi lahir. Ahli gizi Puskesmas Palaran, Elia Nuranin Rahmi, menjelaskan bahwa pemenuhan gizi yang optimal sejak awal dapat menurunkan resiko stunting secara signifikan karena kebutuhan gizi manusia terus berlangsung sepanjang siklus kehidupan. Ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik yang ditandai dengan ukuran lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm memiliki resiko lebih tinggi melahirkan bayi yang berpotensi stunting. Untuk mendukung pertumbuhan janin dengan baik, ibu hamil memerlukan asupan gizi spesifik seperti protein hewani yang kaya asam amino esensial, zat besi untuk mencegah anemia, serta asam folat untuk perkembangan otak janin. Selain itu, ibu hamil juga diimbau menerapkan pola makan seimbang dengan membatasi konsumsi gula, tepung, lemak, teh, dan kopi yang dapat menghambat penyerapan nutrisi. Sebaliknya, meningkatkan konsumsi air putih dan minuman kaya vitamin C sangat disarankan demi membantu penyerapan zat gizi secara optimal selama masa kehamilan hingga persalinan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis genetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: balik kampung atau pindah kos sih, banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
0: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
0: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
0: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren di sana, lanjut di musik dan info siang hari pukul 12 ya, keren di sana sampai merapat pukul 13 waktu Indonesia Tengah kan dia. Dan tentunya dari kawan dengan lagu Jawa ya di siang hari ini yang lumayan cerah ceria ya, keren di sana ada di lagu Samar dari Mas Do. Dan ya tentunya ini nih keren di sana Nita ada lihat-lihat ya di, waduh untuk gimana nih ini bisa dibuka. Ada nih terlihat nih di Instagramnya berita terkini SMR bahwa pemerintah ini berencana akan membagikan kompor listrik atau induksi gratis mulai tahun 2027 nih kerandek sana. Hal ini dilakukan juga tuh untuk mengurangi ketergantungan impor gas. Jadi pemerintah akan membagikan kompor listrik gratis mulai tahun depan 2027 gitu ya. Di mana Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno ini memastikan program konversi ke kompor listrik akan bergulir di tahun depan. Dan dia tentunya tadi ya balik lagi tujuannya untuk menekan ketergantungan pada impor liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg khususnya kerandeng sana. Yo. Ya semoga yang terbaik ya keren dari sana, mudahan lancar-lancar segala terus bisa benar-benar membantu etam gitu ya sebagai masyarakat Indonesia keren dari sana ya. Beralih juga ke info lainnya nih ya, di mana warga Guntung Lai digegerkan dengan penemuan mayat di RT 26 Tanah Merah nih keren dari sana. Peristiwa ini juga sontak mengundang perhatian warga sekitar, di mana petugas bersama dengan tim terkait mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dan sampai berita ini ditulis juga, identitas korban ataupun penyebab kematiannya masih menunggu hasil penyelidikan pihak berwenang. Infonya masih kami kutip dari laman Instagram, maksud kami berita terkini SMR, kurang ada yang sana. Nih atau melanjut lagi tentunya dengan formasi lainnya dan masih dikawani dengan sejenak lagu-lagu pop dari Nusantara sembari menantikan azan zuhur ya yang hari ini insya Allah akan berkumandang pukul 12.22 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Pro 4 RRI,
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Lampar Sajadah dari Arif Maulana membuka lagi sesi musik dan sesi yang hari ini ya. Selamat mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menjalankan jua ya. Bu Sumba masih dari laman Instagram berita terkini SMR ya, di mana menyikapi sejumlah musibah kebakaran yang terjadi belakangan ini, warga Bayur dan sekitarnya ini menggelar musyawarah di RT38 Kelurahan Sempaja Utara yang dihadiri oleh para ketua RT, tokoh masyarakat Lurah Sempaja Utara, ketua LPM, Babinsa Timnas, Babinsa dan relawan pemadam kebakaran. Jadi dalam pertemuan ini juga disepakati 3 poin kerana di sana. 3 poin utamanya yaitu mengaktifkan kembali relawan kebakaran Balakarcana Tunas Muda Bayur, membuka rekrutmen relawan dari setiap RT dan menggalang dukungan masyarakat untuk kelancaran operasional relawan. Nah, langkah ini sendiri diharapkan bisa meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat penanganan kebakaran di wilayah Bayur dan sekitarnya. Di sana. Ya, ini baik benar ya. Saya kan sekitar itu ada di ini gitu ya. Tapi tentunya banyaknya manfaatnya aja ya. Jangan cuma nongkrong-nongkrongnya mahal gitu ya.

0: kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan? Saleh!
2: Ya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh!
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget, Saleh!
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
2: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
1: Lu, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ya keren yang sana ya, ada pukul 29 waktu Indonesia Tengah dari Kawan Radio, dah di Kawan Radio dengan sajian informasi-informasi ringan, Kawan Radio Santai Singkir segalanya hari ini, dan juga tentunya di Kawan Radio dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara ya. Dan setelah ini kita akan lanjut lagi di Mitos Fakta ya, pukul 13 sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah, masih dengan Mbak Dita Sorangan. Jadi tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

kekayaan bangsa segalanya bagiku. Ku perjuangkan, ku cintai, dan ku lestarikan. Ini budayaku, budaya Indonesia.

0: selesai mas, antri dong, baca tuh, baca, harap antri. Mata yang gak dipake sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek.
3: Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
2: Ih, sombong banget, digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana Bupati Penajam Pasar Utara, Mudiat Nur meresmikan jembatan Garuda di Desa Sembakung Jaya, Kecamatan Babulu pada Jumat 24 Juli kemarin. Infrastruktur vital ini dibangun melalui program Karya Bakti Kodim 0913 PPU yang merupakan hasil kolaborasi sinergis antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Proyek ini juga merupakan bagian dari program pemerintah pusat besutan Presiden Prabowo Subianto melalui kerjasama Kementerian Pertahanan, Muskawi Pertahanan RI dan TNI Angkatan Darat untuk memperkuat infrastruktur dasar di kawasan pedesaan. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar wilayah serta membuka keterisolasian daerah sehingga mampu memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Selain memperlancar jalur distribusi hasil pertanian menuju pasar untuk meningkatkan pendapatan warga, jembatan Garuda juga menyediakan akses mobilisasi yang lebih aman dan efisien bagi para pelajar dan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Mengingat pentingnya fasilitas publik ini, Bupati Mudiat Nur mengajak seluruh lapisan warga untuk bersama-sama menjaga dan merawat jembatan tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Yang besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh, jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Lo kok putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Hai tetangga.
4: Bayu, jogging juga?
3: Iya, kamu sendiri ya?
4: Sama Mama, di Taman Ujung.
3: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
4: Apaan?
3: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
4: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
3: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
4: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
3: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
5: Vina, kita pulang yuk.
3: Tante.
5: Hai, Bayu.
3: Salim dulu, Teh.
5: Itu baru cowok keren.
3: Berdua.
5: Kita pulang duluan ya.
3: Iya.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
0: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Yo keren di sana, lanjut lagi ya Tam ya di mitos fakta siang hari ini dikawani dah dengan sajian lagu-lagu Papera Nusantara juga ya. Etam lanjut lagi nih, di mana Etam akan membahas hari ini mitos fakta seputaran dorong mobil metik itu boleh kan dik gitu ya. Jadi biasanya kan dengar-dengar bahwa Etam punya mobil metik tuh dik boleh didorong. Itu sebenarnya mitos atau fakta gak itu? Nah itu makan kupas ya di mitos fakta siang hari ini juga. Masih ingat Mbak Nita ngawani kita segalanya sampai berangkat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Namun misalnya mobil metik mogok, biasanya pengemudi ini akan perlu gak tuh ya, untuk memindahkan kendaraannya ke tempat yang lebih aman ya. Misalnya mogok itu di tengah jalan gitu atau lagi lampu merah, pasti perlu untuk dipindahkan gitu ya, sebelum akhirnya nanti dilakukan perbaikan juga atau gitu. Nah, tapi masih banyak yang bertanya-tanya juga nih, sebenarnya mobil bertransmisi otomatis ini bisa didorong secara biasa aja tegi mobil manual atau endik tegi itu ya, karena sistem kerja transmisi metik ini kan emang beda gitu ya, sehingga penanganannya juga ini tentunya perlu diperhatikan juga. Di mana kesalahan dalam memindahkan kendaraan juga ini dikhawatirkan bisa berdampak pada komponen transmisi. Jadi sebenarnya mobil metik ini benehkah dik boleh didorong atau ada ketentuan tertentu yang harusnya dipahami nih oleh para pengemudi gitu. Nah supaya penasaran, etam dia lanjutnya ya, etam nelinga lagi dari Jakarta ini, dari Jakarta dengan hujan gerimis aja.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Boy, boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan, tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, boy. Kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Lanjut ya. Jadi salah seorang yang memang paham di bidang otomotif gitu ya, keren di sana ya, memadahi nih bahwasanya mobil matic itu pada dasarnya tuh aman untuk didorong gitu ya. Tapi sebenarnya yang perlu dihindari itu adalah menderek mobil dalam jarak jauh saat mesin mati. Kalau didorong tegak ke pinggir mah gitu ya, itu karenanya misalnya mau ke tengah jalan itu tidak apa-apa, aman aja gitu. Yang diboleh itu adalah diderek dan jaraknya agak jauh gitu. Nah, kenapa di boleh diderek gitu ya? Karena memang larangan menderek mobil matic dalam kondisi mesin mati itu berkaitannya dengan sistem pelumasan transmisi otomatis. Karena kalau misalnya mesinnya tuh mati, pompa oli matic-nya tuh otomatis tidak jalan ya, dan komponen yang ada di dalam transmisi ini bisa mendapatkan suplai oli yang cukup, dan misalnya dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan kerusakan transmisinya. Bahwa jadi ini sudah dibenahkan ya oleh si ahli otomotif ini, bahwa anggapan mendorong mobil matic itu akan membuat rusak itu adalah pemahaman yang keliru ya. Karena memang secara teori dan praktik di lapangan juga itu tuh berdasar gitu ya, atau keliru gitu, bahwa tidak boleh tuh dorong mobil matic. Sebenarnya ini ya boleh aja gitu didorong, tapi tentunya tetap dengan prosedur yang benar juga. Misalnya juga maksudnya prosedur yang benar itu kayak apa Mbak Nita? Misalnya kita punya mobil matic gitu ya, nah caranya tuh aktifkan dulu shift lock untuk memindahkan tuas maticnya ke posisi N atau netral gitu, kerandeng sana. Nah, setelah tuas transmisinya tuh tadi berada di posisi N atau netral, baru tuh mobilnya bisa didorong ke depan ataupun ke belakang dengan aman gak tuh ya, tanpa merusak mobil itu sendiri. Tapi tentunya juga mun misalnya mobil yang lagi didorong gak tuh keren dari sana ya, putaran rodanya ini hanya diteruskan ke satelit gear di gardannya. Nah, putaran tersebut juga akhirnya berhenti di bagian tersebut, dan dia akan memutar komponen lain dalam transmisi otomatis gitu. Tapi juga perlu diingat bahwa mobil matic yang mengalami aki tekor itu bisa dihidupkan dengan cara didorong tegak mobil bertransmisi manual tuh, keren di sana.

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di Prompat RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ya keren di sana ya tadi itu ha ya ini apa namanya mitos atau fakta seputar mobil matic yang diboleh didorong saat lagi mogok. Nah, misalnya sebenarnya ya misalnya mobil matic ini waktu lagi aki tekor dan diikut starter, maka mobil akhirnya tidak bisa didorong nih untuk menghidupkan mesin sama tadi cara mobil manual. Dan ini hak yang menjadi anggapan nih terbitnya alasan terbitnya anggapan bahwa matic tuh mobil matic gitu tuh tidak boleh didorong man lagi mati gitu mesinnya. Nah itu keren dari sana yo mitos faktanya, mitos atau faktanya dimana informasinya kami kutip dari laman website kompas.com. Dan setelah ini tetap akan lanjut lagi di musik info siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami ya di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kroendeng Sana Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Timur berkomitmen membangun organisasi profesi yang lebih terbuka dan inklusif dengan membuka rekrutmen anggota sepanjang tahun. Langkah kontinu ini diambil oleh PWI Kaltim untuk menghapus anggapan lama bahwa organisasi tersebut eksklusif hanya untuk wartawan senior. Melalui kebijakan baru ini, setiap insan pers yang telah memenuhi persyaratan atau sedang berproses mengikuti uji kompetensi wartawan atau UKW dapat langsung mendaftar kapan saja tanpa harus menunggu pelaksanaan agenda orientasi khusus. Di samping memperluas akses keanggotaan, kepengurusan periode ini juga berfokus pada peningkatan kompetensi, integritas, dan profesionalisme para anggotanya. PWI Kaltim berupaya mencetak wartawan spesialis melalui berbagai program pelatihan rutin yang relevan mulai dari teknik investigasi hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Selain peningkatan keterampilan teknis, para anggota juga diingatkan oleh Dewan Kehormatan untuk senantiasa mematuhi kode etik jurnalistik demi menjaga kepercayaan publik dan memberikan perlindungan hukum saat menjalankan tugas di lapangan. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendrawasih berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
2: Oh, ternyata Bejo. Masa dulu, Nisi masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsi.
3: Pak, itu motor tua kamu.
4: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
4: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
4: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Mandi lagi.
2: Waduh,
3: aku.
2: Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ning sih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: karena ini prank sama hujan lah. Gerimis tadi tuh.
1: Oh iya, di sana gerimis.
0: Gerimis tapi panas. Tadi tadi tadi tuh bingung mau kesini, hendak tulak cepat nanti takutnya kehujanan di jalan, hendak nanti telat kan. Iya sudah. Nekat aja sekalinya di hujan juga ya sampai sini.
1: Bener.
0: Di hujan tadi sini.
1: Tidak sama sekali ya. Berarti tekinya harinya ini memang galau mah sampai sekarang ya, masih galau nih ambus sependia.
0: Aduh, jangan galau lah buat Nita ya.
1: Asal etam jangan etam yang galau. Karena dah akhir bulannya memang menggambarkan suasana hati etam enggak tuh ya.
0: Oh. Curah nanti ya buat Nita ya.
1: Ya Allah, menara soal lintas sendiri tuh gimana nih, Bos?
0: Ini kalau di Yamin padat bener sih buat Nita ya. Apalagi di gedung sebelah nih kerandeng sana, ini lagi ada acara nih. Jadi bagi kerandeng sana yang hendak melintas di jalan M. Yamin, ini kalau misalkan keburu-buru benih nih, mending cari jalur alternatif yang lain tuh. Bisa kalau misalkan deng sana hendak tulak ke mana nih, Jenderal Suprapto, tuh bisa tembusannya ke belakang Forvo. Nanti lewat di Suwandi, itu banyak juga tuh tembusannya di sana. Terus mana lagi? Unmul tuh bukan di kalau
1: buka.
0: Oh, buka
1: pintu bisa ke Unmul.
0: Kan kita kan anak Unmul tuh jadi lebih paham,
1: bisa lihat belakang tapi saya nih tahu nama jalan bagaimana
0: cara
1: menerangkannya ya.
0: Ya pokoknya lewat situ lah.
1: Hindarilah M. Yamin ini ya kalau misalnya lagi buru-buru, tapi misalnya lagi santai-santai aja ya nggak apa-apa karena nggak terlalu mengganggu jua sebenarnya gitu. Tapi daripada menghindari aduh nggak cepat nih tapi malah macet, nah mending lewat jalan lain dulu.
0: Tapi kalau tetap maksa mending pakai motor aja nih papa. Pasang balon siapa tuh terbang.
1: Jalan kaki aja sekalian kayaknya. Ayo itu sudah masih ngawani kita segalanya. Pokoknya di ruang dengar kita Bu Sompa dengan kesajian lagu-lagu pop dari Nusantara. Dia kami berdua balik lagi tentunya. Ngawani kita dengan informasi ringan ya. Tetap bersama kami di Radio Pro 4
0: sama Rinda.
1: Iya.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sio,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Eta Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
5: Turun dari pesawat atau menuju pesawat nggak kehujanan dan kepanasan?
6: Iyalah, kan ada Garbarata.
5: Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwent, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwent bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama aerogangplank.

0: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wolung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandeira.
5: Wah. Bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Pro 4 RRI
7: Suara Budaya Nusantara.

0: Ibu, semoga lanjut lagi ya di musik invasi yang hari ini bersama dengan Busuk Pendi. Ini ada satu info, Busuk.
1: Apa tuh?
0: Setempat. Jadi ini pemerintah Kota Samarinda ini lagi mematangkan program parkir berlangganan yang ada di tepi jalan umum sebagai strategi juga untuk memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD dan juga menekan potensi kebocoran retribusi jua. Dan kebijakan ini tuh diinisiasi oleh Pemkot Samarinda ya. Dirancangnya tuh supaya pemilik kendaraan tuh tidak perlu lagi nih bayar tarif parkir tunai secara berulang kali jua. Nah, untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat jua, pemerintah daerah ini menyediakan opsi masa berlangganan yang fleksibel, mulai dari jangka waktu 1 bulan, 3 bulan sampai ke 6 bulan. Nah, estimasi biaya parkir berlangganan ini per tahun gitu ya, dipatok sebesar Rp400.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp1.000.000 untuk kendaraan roda 4. Proses ini juga proses persiapan program ini juga mencakup pembinaan infrastruktur bagi para juru parkir, promosian mekanisme pembayaran yang efektif, hingga pembentukan tim pengawasan khusus. Tapi meskipun Wali Kota Samarinda ini nargetkan program ini tuh bisa berjalan akhir bulan ini, tapi jadwal peluncuran resminya masih harus menunggu penyempurnaan seluruh aspek teknis dan penyelesaian kajian yang lebih mendalam.
1: Berarti ini lumayan bagus sih, Mbak Nita ya. Berarti kalau misalkan Etam nih parkirnya di satu tempat yang sama nih, itu bayarnya juga sudah diusah bayar sudah lagi.
0: Bayar lagi. Harusnya.
1: Enak sih yo. Jadi tinggal bayar nih, ibaratnya nyewa kayak sebulan mau parkir di mana aja tuh bisa.
0: Free, benar. Jadi Etam misalnya ke pasar pagi, cari toko sini, cari toko situ dalam sehari, ya udah.
1: Udah nggak usah bayar karena udah bayar kan.
0: Karena sudah ada berlangganan. Dan itu juga bisa menyesuaikan kantong Etam ya, enggak sebulan kah atau tadi yang per tahun kan 400.000 gitu. Nah, langsung setahunan Etam bayar bisa juga. Nah, atau misalnya di misalnya 400.000 tegaknya ke Porean enggak tuh ya, bisa yang per bulan, tapi per bulan entah per bulan 3 bulan 6 bulan ini belum ada dikeluarkan ya untuk estimasi harganya per bulan tuh belum.
1: Tapi ya mudah-mudahan lah untuk sistemnya nanti bisa berjalan dengan baik ya karena di sana, karena memang kalau dilihat-lihat dari rencananya yo kerandeng sana ini tegaknya sedikit agak rumit karena memang kalau misalkan banyak kendaraan kan harus dicek satu-satu dulu. Nah, bagaimana agar hal tersebut bisa meminimalisir hal-hal yang mungkin kurang berkenan nantinya ya. Semoga ini bisa terlaksana dengan rapi, baik, kemudian dengan ya, baik juga ya.
0: Dan
1: juga
0: tentunya ini ya membantu dan meringankan Etam, enggak
1: kayak bener. Untuk informasinya dikutip dari mana tadi
0: dari
1: nih?
0: Dari tribunnews.com.
1: Oke, ini kalau ada informasi dari Bu Supendi satu nih, kerandeng sana dan Bu Nita ya. Ini memang lumayan biris kerandeng sana karena guru SD di Balikpapan ini dikeroyok. Nah, dikeroyoknya kenapa nih kerandeng sana? Ini karena menegur siswa yang merokok pakai seragam.
0: Waduh.
1: Nah, ini kejadiannya kerandeng sana terjadi pada seorang guru yang bernama Muhammad Afdal dengan usia Sida tuh 31 tahun, di mana Sida mendapatkan pengeroyokan dari orang-orang setelah menegur seorang pelajar yang kedapatan merokok saat masih mengenakan seragam sekolah. Dan peristiwa tersebut kerandeng sana bukan terjadi pada 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, tetapi pada 21 Juli 2026 di mana ketika korban menegur remaja tersebut secara lisan di kawasan Tritip. Tahu Mbak Nita Tritip di mana?
0: Di mana itu?
1: Itu kerandeng sana kalau ding sana menuju ke kawasan Manggar. Nah, itulah di sana Tritip. Nah, tak lama kemudian korban keluarganya nih ke jalan lapangan tembak Lambada tuh yang sebelah kiri jalan kalau dari arah Balikpapan karena di sana yang berada di Lamaru. Meski sempat berupaya menyelesaikan persoalan secara baik-baik, malah justru situasinya semakin memanas dan berujung pada dugaan aksi pengeroyokan. Dan kasus tersebut karena di sana ya telah dilaporkan ke Polsek Balikpapan Timur dan saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Jadi memang sangat miris benar karena di sana ya. Coba wayah dulu tuh guru kalau misalkan menegur munnya dikasih tahu sama orang tua malah dimarahi. Nah, terus lanjut.
0: Bujur, siapa suruh jatah gitu.
1: Oh, pengalaman ya, Mbak Nita.
0: Dari hati benar kayaknya ya Allah.
1: Ini informasinya tadi dikutip dari akun Instagram @kaltimfox.
0: Oke, mudah-mudahan dalam hal yang serupa terulang kembali ya,
1: Bu Supendi. Betul.
0: Jadi benar.

0: Biasanya orang yang sudah meninggal akan dimakamkan dalam posisi tertidur. Namun berbeda dengan tradisi pemakaman suku Minahasa. Suku Minahasa memiliki ritual yang unik dibandingkan tradisi lainnya dalam hal pemakaman. Mereka akan memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya dan bukan dalam posisi tertidur. Menurut kepercayaan suku Minahasa, tradisi ini melambangkan keadaan suci dan dapat membawa kebaikan. Selain posisi duduk, arah posisi mayat diharuskan menghadap ke utara. Hal ini merupakan cerita turun-temurun dari nenek moyang asal Minahasa.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
4: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Ya, karena di sana ada pukul 14.49 waktu Indonesia Tengah. Ya, saatnya Mbak Nita pamit nih dari ruang dengar kita segalanya. Dan kawan kita telah pukul 10 tadi sampai wayah ini. Makasih banyak yang udah monitor. Dan juga mohon maaf ada salah-salah carang dari Mbak Nita ya. Semoga bisa menghibur dan ada manfaat yang kau diambil dari Nita hari ini. Dan semoga kita selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan juga lingkungan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Selain ini, Ibu Supendi akan masih di ruang dengar kita segalanya ya, mengawani kita dalam rangkaian Samarinda Merian. Saatnya Mbak Nita sekali lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mempunyai mitologinya sendiri. Dan dari mitologi, lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: bahkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, kelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Pembentukan Universitas Republik Indonesia atau yang disingkat dengan URI oleh Presiden Prabowo Subianto secara tiba-tiba dan tanpa kabar sebelumnya pada Rabu 22 Juli 2026 menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk pakar pendidikan dan DPR. Lembaga baru ini dipimpin oleh Doni Ermawan Taufanto yang dilantik sebagai Gubernur URI dengan tujuan disiapkan sebagai pusat pendidikan kepemimpinan nasional untuk mencetak calon pemimpin bangsa di berbagai bidang strategis, mulai dari pemerintahan, ASN, BUMN, hingga penguatan pendidikan berbasis STEM atau yang dikenal dengan Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kendati demikian, pendirian URI ini dipertanyakan urgensinya oleh pakar pendidikan Ice Khodijah. Menurutnya, kehadiran lembaga tersebut terkesan mendadak tanpa melalui kajian akademik maupun konteks yang matang, seolah-olah Indonesia belum memiliki institusi serupa. Ia mengingatkan bahwa negara telah memiliki berbagai sarana pelatihan, lembaga seperti Lemhanas, serta sekolah kedinasan dan perguruan tinggi dengan beragam jurusan yang sudah lama menjalankan fungsi serupa. Oleh karena itu, kehadiran Universitas Republik Indonesia dinilai berpotensi tumpang tindih dan memboroskan anggaran negara. Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, menyatakan bahwa lembaganya belum pernah sama sekali membahas pembentukan URI dalam agenda resmi maupun penerimaan penjelasan formal terkait dasar hukum, tugas, fungsi, serta anggarannya. Pihak DPR mendesak pemerintah untuk membuktikan nilai tambah dari URI dan memastikan tidak terjadi duplikasi peran dengan institusi pendidikan yang sudah ada sebelumnya. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang meriang, waktunya etam dangdutan.
2: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, Kerandeng Sana, berjumpa lagi nih bersama dengan Bu Sufendi. Kalau biasanya hari Sabtu ya, Kerandeng Sana Bu Sufendi pasti mengawarinya tuh pada malam Minggu. Nah, kali ini berbeda, Kerandeng Sana. Ini tegaknya karena akhir bulan, Kerandeng Sana. Jadi Bu Sufendi mengawani dengan Sana untuk menghabisi uangnya nanti untuk berjumpa dengan malam Minggu, Kerandeng Sana ya, pada akhir bulan ini. Tentu tadi Bu Sufendi juga telah mengawani dengan Sana bersama dengan Bu Anita ya dalam sajian Samarinda siang, untuk masa-masa peralihan dari Samarinda siang menuju Samarinda Merian. Dan pada jam 3 Merian ini, karena di sana hingga merapat di jam 5 Merian, Bu Sufendi akan mengawani di sana dalam program Dendang Merian, waktunya etam dang dutan. Nah, bagi Kerandeng Sana yang hendak tamat nanti boleh bergabung bersama kami sekarang ya, Kerandeng Sana, di nomor 0541727265. Cuman di nomor itu maha ya, Kerandeng Sana, karena di nomor 736152-nya masih terdapat kendala teknis. Kalau misalkan Deng Sana di mau menghubungi di telepon kantor, juga bisa melalui nomor WhatsApp kami, Kerandeng Sana, di nomor 0811-5819-984. Kerandeng Sana juga bisa gabungan ya di laman Facebook kami di Perompat RRI Samarinda, karena di sana sudah Bu Sufendi sertakan berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan pada merian ini. Atau di sana juga bisa gabungan di live chat yang ada di RRI Digital, yang tentunya dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh aplikasinya secara langsung melalui App Store yang ada di iOS dan Play Store yang ada di Android, Kerandeng Sana yo. Baik, tegaknya ini sudah ada dua pendengar nih yang hendak berbisik-bisik sudah sama Bu Sufendi di merian ini, Kerandeng Sana. Bu Sufendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor, kemudian di telepon WhatsApp ya, Kerandeng Sana. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
1: Waktunya etam dangdutan.
0: Mantap, Busu. Busu mau minta lagu apa nih, Busu Ari?
1: Ya.
0: Ini ada Pengkhianat Cinta dari Lala Widi, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita dari Inul Daratista, kemudian Lebih Dari Selamanya dari Lesti dan Fildan, Mendua dari Danang, Aku Benci dari Gary Mahesa, Jangan Lama-Lama dari Ebi, Suka Sama Suka dari Nila Karisma, Aku akhir Cerita Cinta dari Fania Putri, Kurela Kau Pilih Dia dari Hari, Wulan Permata dari Pura-Pura Bahagia dari Wulan Permata, Kurelakan Dirimu Pergi dari 2R, Rinduku dari Opa Tatang, Cuma Kamu dari Nabila Sabi, Hilang Saat Terang dari Alvin, Pacar Dunia Akhir dari Tasya Rosmala. Mau yang mana, Bu Suari?
1: Yang lama-lama.
0: Yang jangan lama-lama. Boleh salam sapanya, Bu Su?
1: Salamnya pengingat pendidikan salat
0: petugas. Siap, makasih banyak, Bu Suari yo.
1: Ya.
0: Baik, itu tadi Kerandeng Sana dari Bu Suari. Saat ini sudah ada yang bergabung dari Mangkurawang di telepon WhatsApp ya, Kerandeng Sana, Bu Sufendi sapa terlebih dahulu. Halo, Mbok Mangkurawang, Mbok Ernawati.
2: Alhamdulillah, Kak Fendi yang ganteng.
0: Amin. Ini paling habis Mbok Nana nanti ada Bu Serinjani nih.
2: Jada, utangnya jada.
0: Oh, kemana? Jalan.
2: Mana aku tahu.
0: Mbak Nana,
2: emangnya saudaranya?
0: Mbak Nana nih, passwordnya belum tadi, ketinggalan.
2: Ya, waktunya etam dangdutan Kak Bendi yang ganteng.
0: Amin, mantap bener. Mbak Nana, mau minta lagu ya, apa nih?
2: Aku tahu kan waktu acara yang Borneo itu kan, di Kio Kak Bendi, aku panggil dua.
0: Betul. Hari apa tuh ya Mbak Nana ya, Rabu di Salang Waren tuh.
2: Loh, hari apa itu?
0: Rabu. Sampai emboh yang keluar ya Mbak Nana.
2: Mana bahasa Jawa yang keluar lagi.
0: Mbok, Mbak Nana mau minta lagu apa nih Mbak Nana?
2: Dari Edmeda, Kak Pendi. Dari apa, Ebi ya?
0: Sama Bu Sari.
2: Yang Ebi itu hari umpat jua.
0: Iya, Jangan Lama-Lama dari Ebi tadi umpat jua, Bu Sari.
2: Ya, itu yang itu aku itu aja.
0: Sudah, siap.
2: Sam-sam dulu ya.
0: Mm-mm.
2: Buat Mbok Yuli keluarga Amun Guring, Samat Guring aja Mbok Yuli.
0: Mm-mm.
2: Buat Abah Wahyu sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Tahu sih Abah Wahyu itu siapa?
0: Oh tahu Abah Wahyu.
2: Siapa pulang?
0: Ini. Bu Serinjani.
2: Lain leh.
0: Oh lain buat Wahyu ini. LBS.
2: Bukan LBS lah.
0: Oh.
2: Uran tawar juga, cuma hanya hanya. Juga buat Mbak Eka ya, buat Mbak Reni juga, buat Mbak Sanawa Mudika juga, buat Mbak Mayang Kreca juga yang di Gorontalo ya.
0: Betul.
2: Nah, Pusari ya, yang buat Pusari, Bu Sumisran. Oh, Bu Sumisran, amun masker jangan lawas-lawas Bu Sumisran.
0: Tuh, busu.
2: Kurang berat malahan, Bu Mamai semua. Ya, aku salamnya buat segalanya aja ya, Kak Pendi ya.
0: Siap,
2: buat
0: Kakak.
2: Apalagi ini kan malam minggu, Kak Pendi.
0: Betul, akhirnya bisa malam minggu, Kak Pendinya.
2: Ya itu, kan sudah ada yang nunggu nanti malam.
0: Iya.
2: Itu aja, Kak Pendi ya.
0: Siap.
2: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadi sopan jua nih Bu Supendi dipanggil kakak nih sama Ibunda Nana nih karena di sana. Baik, karena di sana saat ini sudah ada lagi nih yang hendak tamat di RRI Perempat Samarinda. Coba Bu Supendi senggol dulu yo karena di sana. Bentar nih, aduh salah pincit sudah Bu Supendi nih yo. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
3: Halo.
0: Halo Bu Sukutai.
3: Mantap.
0: Mantap. Ini tetangganya Ibunda Ernawati nih.
3: Kilo.
0: Pernah di sudah ketemu sama Mbok Nana, Busu?
3: Belum.
0: Oh belum. Nah Mbok Nana, coba ketemu Mbok Nana lebaran. Busu mau minta lagu apa nih Busu? Ini ada Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, kemudian Lebih Dari Selamanya dari Lesti dan Vildan, kemudian ada
3: Lebih dari selamanya.
0: Lebih dari selamanya. Boleh salam sapanya Bu Sukutai.
3: Sapanya untuk Sumisran.
0: Mm-hmm.
3: Bago Gilas Soteng.
0: Mm-hmm.
3: Haji Pasat. Mona Lely. Mona Lely.
0: Mm-hmm.
3: Usta Jawa.
0: Mm-hmm.
3: Nita Ma Wermas Haju.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian Mawa.
0: Mm-hmm. Siap, baik, Busu.
3: Wah, ini.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kerandeng sana hendak tama malas lewat telepon takutnya supan sama Bu Supendi. Ini ada contohnya nih, Mbok Reni, ini sudah gabungan di pesan singkat di WhatsApp yo. Ini waktunya tam dang dutan kata Mbok Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Supendi, Mbok Reni hadir. Ini ujar Sida nih. Di perempat RRI Samarinda. Kalau lagunya Empatan Maha ujar Sida. Terima kasih sapanya Mbok Nana, kemudian Mbok Yuli, Nenek Ilas, Bu Sabdurrahim, Bu Serinjani, Bu Susaibul Koko, Bu Sumamat, Mbok Yuli, dan segala-galanya ke Randeng Sana. Selamat tugas Bu Supendi, kalau bulik mulang hati-hati yo. Ini cuacanya panas bener nih, dah lama dihujan katanya Mbok Reni yo. Nah itu sudah lama nih sudah di hujan ya Mbok Reni ya. Kemarin itu ada sempat juga hujan di Tenggarong, kalau di salah Tenggarong atau Balikpapan. Balikpapan karena di sana malam-malam hari. Tapi kalau Samarinda sih masih hujan-hujan manja karena dengan saya mau hujan tapi malu-malu, mau turun nanti dimarahin sama warga Samarinda katanya banjir karena dengan saya, jadi si Dani malu juga kalau mau turun hujannya karena dengan sana. Baik, karena di sana selain ada Mbok Reni di laman Facebook tadi juga sudah ada nih bersama dengan Busu Opik yang si Dani minta apa tadi karena dengan saya yo sebentar. Dari Busu Opik yang ada di Cirebon minta nomor 7. Nomor 7 berarti lagu siapa nih tadi? Nomor 7 itu ada lagu Akhir Cerita Cinta dari Fania Putri. Baik Busu Opik, ditunggu lagunya yo. Kerandeng sana saat ini sudah ada yang ingin bergabung lagi di telepon kantor. Ini Busu Pedi sapa terlebih dahulu yo. Kerandeng sana, halo, assalamualaikum Dendang Merian.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya hitam dan dangdutan.
0: Hobia. Gimana nih Busu di Batuah? Langat nih.
4: Langat.
0: Langat. Tegak mana tuh langatnya tuh? Coba dikasih deskripsi gambarannya tuh, panasnya semana nih?
4: Kalau panasnya nggak terasa karena berteduh.
0: Oh, berteduh nih, jangan-jangan di kebon nih?
4: Berteduh di pohon sawit.
0: Oh, cuan nih.
4: Iya.
0: Boleh lah bagi-bagi tuh satu Busu. Kalau kelapa sawit tuh bisa dimakan di Busu?
4: Oh, nggak bisa, tapi kalau sudah jadi uang kan bisa dibelanja.
0: Ini full senyum nih Busu Abdurrahim nih. Tapi Busu, kemarin tuh ada Busu pengen dilihat di HP Busu. Masa buah kelapa sawitnya itu diolah seorang, habis itu dipakai buat minyak goreng tuh bisa kada di tuh Busu?
4: Yang saya tahu itu bahan-bahannya itu sebagian dijadikan anu bahan bakar solar. Jadi kan, 50 kan?
0: Betul,
4: jadi
0: betul.
4: Kan 1 Juli?
0: Betul, betul.
4: Ada lagi perencanaan itu yang ditemukan di IT Surabaya. Institut Teknologi Surabaya.
0: ITS,
4: ITS kan. Ditemukan lagi mau dijadikan bensin.
0: Nah, betul.
4: Iya, bensin sawit kan bandwidth. Dulunya dikasih bensa. Yang belakang ini saya lihat bandwidth. Bensin sawit.
0: Bensin sawit. Tapi berarti kalau dibuat seorang ngolah di rumah sendiri jadikan minyak bisa ya Busu ya?
4: Kan dijadikan nanti juga minyak goreng.
0: Iya, tapi bisa kalau dibuat sendiri di rumah?
4: Oh, nggak bisa. Dia anu langsung dijual aja. Ada yang panen langsung dia anu beli juga.
0: Soalnya kemarin tuh ada Busu pengen dilihat Busu ngide sidak tuh jadikan minyak goreng sendiri. Ih, itu pekat bener minyaknya Busu.
4: Kalau kelapa yang saya tahu ya, mungkin saya nggak tahu mengolahnya kalau kelapa sawit karena belum pernah lihat. Tapi kalau kelapa yang anu itu, kelapa yang dijual itu kan, maksud saya yang ada kelapa mudanya juga, ada kelapa yang tua juga kan. Ah, kalau saya itu sering bikin begitu minyak goreng. Tapi yang tua. Kalau 5 kelapa biasanya itu jadi botol, satu botol besar itu.
0: Lumayan Busu ya.
4: Iya, saya sering bikin dulu. Dan kalau orang Bugis itu teboka namanya, yang kena jadi minyak kan. Bisa itu dijadikan juga lauk pauk.
0: Mantap.
4: Dikasih serai. Dikasih apa itu, bayi nangka apa namanya itu. Itu dicampur dengan itu garam, bikin. Kemudian itu tadi serainya ditumbuk. Baru dimasak. Enak betul itu, dicoba. Kalau saya dulu pernah coba.
0: Pertamanya,
4: wah, mau coba dua kali.
0: Baik. Ini edukasinya sangat menarik nih, sampai suara Sida terputus nih tegaknya ya. Sepertinya kehabisan pulsa Sida kan di sana. Baik, tadi edukasinya sangat menarik karena di sana mungkin karena Sida belum sempat minta lagu nih, Busu pengen dipusingkan aja nih. Lagu dari Inul Daratista, Jangan Ada Mantan di Antara Kita. Baik, karena desa, mungkin itu dulu ya perjumpaan Etam di perjumpaan pertama ini dalam program Dendang Merian. Karena Etam akan telinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 3 lewat 44 Merian. Yang berarti tersisa 14 menit lagi. Ini Busu Pendi akan menyajikan berbagai lagu dangdut spesial dari Busu Pendi untuk Kerandeng Sena. Dan untuk Kerandeng Sena yang hendak tamat nanti akan Busu Pendi buka kembali setelah Etam nelinga informasi dalam Hambar Etam di jam 4 Merian. Tetap bersama kami Kerandeng Sena di program Dendang Merian. Waktunya Etam dang dang dang dangdut.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam Dang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Keranding sanak sesaat lagi tamakan telinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Untuk itu Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat asar bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami di RRI Perobat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: lagi ngapain?
1: Eh, aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sambar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Pengamat Pendidikan Nasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau yang disingkat dengan UMY, Endro Dwi Hatmanto, menyarankan agar pemerintah menjadikan penggabungan atau regrouping sekolah yang sepi murid baru sebagai opsi paling akhir. Sebelum mengambil keputusan ekstrim tersebut, pemerintah didorong untuk mengupayakan revitalisasi mutu, penguatan sarana dan prasarana, redistribusi guru secara adil, penyediaan transportasi pendidikan di daerah terpencil, serta kerjasama antar sekolah. Endro menjelaskan bahwa fenomena minimnya murid baru bukan sekadar masalah strategi promosi, melainkan indikator perubahan struktur penduduk, ketidaktepatan lokasi sekolah, ketimpangan mutu, hingga kurang baiknya perencanaan pendidikan. Sistem penerimaan murid baru atau yang disingkat dengan SPMB yang ada juga dinilai perlu dievaluasi karena kapasitas sekolah negeri yang terlalu besar tanpa memperhitungkan populasi anak usia sekolah dapat mematikan keberlangsungan sekolah di sekitarnya. Selain pemerintah, pihak sekolah juga dihimbau untuk melakukan evaluasi internal guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan, sementara masyarakat diharapkan lebih bijak memilih sekolah yang dekat dengan rumah tanpa terjebak pada label favorit atau gengsi semata. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
2: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
3: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
4: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
5: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: Sulam Tumpar. Jika Anda sedang mengunjungi Kalimantan Timur, mungkin kain sulaman yang satu ini bisa dijadikan pilihan untuk buah tangan keluarga Anda di rumah. Kain sulaman khas Kalimantan Timur ini memiliki corak yang beragam dengan warna-warna yang cerah. Inilah Sulam Tumpar, kerajinan tangan kebanggaan masyarakat provinsi yang memiliki ibu kota di Samarinda ini. Tidak hanya dalam bentuk kain sulaman, Sulam Tumpar juga banyak diaplikasikan ke berbagai barang seperti tas, pakaian, hingga kehiasan dinding. Aneka ragam corak seperti flora dan fauna menambah cantik kain sulaman yang banyak memikat hati para wisatawan yang berkunjung ke kota Samarinda. Kain sulam tumpar dibuat dari hasil alam, yaitu pohon ulap doyo. Pohon yang banyak tumbuh di wilayah Kalimantan ini memang digunakan untuk bahan beberapa kerajinan.
1: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
2: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
1: Emang kenapa sis?
2: Tidak baik untuk kesehatan.
3: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

di antara kita yang telah mengantarkan Etam di jam 4:27 Marian Karanding Sanayo masih dalam program Dendang Marian, waktunya Etam dangdutan. Bagi Karanding Sana ya, hendak tama masih bisa ditunggu ya kehadirannya Karanding Sana, karena waktu Etam tersisa kurang lebih 30 menit lagi ya dalam program Dendang Marian ini hingga nanti merapat di jam 5 Marian. Dan saat ini Jo sudah ada yang gabungan di laman Facebook Karanding Sana di perempat RRI Samarinda. Ini yang gabungan dari Bok Nurul Karanding Sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bu. Mbok Nurul, ini Mbok Nurul request lagunya yo, nomor 8 dari Hari Putra. Siap, nanti sehabis ini akan bersama dipusingkan yo Mbok Nurul Hari Putra dengan judul lagunya Ku Rela Kau Pilih Dia. Salamnya untuk segalanya maha yang monitor perompat RRI Samarinda, moga sehat segalanya yo, amin. Sembari menunggu kehadiran Karanding Sena pada Merian ini, Bu Supendi akan menyajikan apakah ada informasi terbaru Karanding Sena ya di wilayah kota Samarinda. Dan ternyata Karanding Sena ini ada informasi terbarunya, ini terakhir 2 jam yang lalu Karanding Sena ya, di mana terdapat seorang busu yang rebah di kawasan Jalan Pangeran

Untuk motifnya sendiri masih belum busuk yang diketahui ya, karena di sana kenapa si Dani bisa berubah? Apakah karena terjatuh, pusing, pingsan, lemas, letih, lesu, ataukah ada kendala-kendala medis yang lain ya, karena di sana ini karena dia ada informasi terbarunya lagi karena di sana.

0: Juga tadi pada 4 jam yang lalu ke Randeng sana telah ditemukan seorang jasad di kawasan Tanah Merah ke Randeng sana. Dan ketika kabar tadi beredar, ini aparat kepolisian telah berada di lokasi. Baik, Randeng sana itu tadi berbagai informasi yang Bu Supen disajikan untuk Randeng sana yang Bu Supen dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official yo. Nah, ini dari tadi sudah ada yang sedari tadi ingin bergabung tetapi mati lagi teleponnya Randeng sana yo. Masih Bu Supen ditunggu kehadirannya di RRI Samarinda untuk meminta berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan pada meriah ini. Masih ada lagu yang tersisa, Randeng sana mendua dari Danang, Aku Benci dari Gary Mahesa, Suka Sama Suka dari Nila Karisma featuring Joker Berwarna, Wulan Permata, Pura-Pura Bahagia dari Wulan Permata, kemudian Kurelakan Dirimu Pergi dari 2R, Rinduku dari Opa Tatang, Cuma Kamu dari Nabila Sabi, Hilang Saat Terang dari Alvin Habib, Pacar Dunia Akhirat dari Tasya Rosmala. Ada juga informasi seputar aliran air yang mengalir ke Randeng sana yo. Dan ini sudah mengalir sejak tadi hambat, di jam 6:30 hambat. Dimana untuk kawasannya ini berada di Jalan M. Yamin, kantor Bank BRI. Mau ngomong apa sih Ustaz Didi? Ulang kerannya sana ya. Ini letaknya di Jalan M. Yamin, kantor Bank BRI. Sebenarnya kantor BRI aja udah cukup ya kerannya sana, karena kan BRI Bank Rakyat. Di papan ini memang tulisannya tegak tuh. Untuk daerah yang terdampak dari pemadaman air ini berada di Jalan M. Yamin, Jalan Forfo, Jalan Pramuka, Jalan Ruhuy Rahayu dan sekitarnya, Jalan Perjuangan dari 1 hingga 4, kemudian Jalan Nilam Segar kalau tidak salah nih. Oh, Alam Segar kalau tidak salah ya, Gang 1 dan 2. Dan terakhir nih gang mana nih? Sebentar ya. Ah, di Gang Kasturi Karandeng sana ya. Estimasi pengerjaannya 1x24 jam. Bu Supen dikutip dari informasinya akun Instagram @kabarsamarinda_official. Nah, Karandeng sana saat ini sudah ada yang ingin bergabung nih bersama dengan Bu Supendi di telepon WhatsApp yo. Karandeng sana, Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Julak Sarunding.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Supendi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik-baik maha Bu Su.
1: Alhamdulillah, jumlah begitu tujuh. Sama maha juga.
0: Alhamdulillah, ini ada rencana mau malam minggu deh ini nanti malam.
1: Ya, tugas-tugas itu ada. Kalau orang tua umur 60-an, hampir 60-an di rumah maha.
0: Yang penting istirahat-istirahat maha di rumah, reba-reba, nonton.
1: Lagi yang kayak dulu lagi, Busu Pindi.
0: Busu mau minta lagu apa nih, Busu dangdutnya?
1: Tapi ada aku dengar panu apa dunia akhirat apa?
0: Beneh.
1: Nah, aku itu aja lagunya, Busu Pindi.
0: Oke, Pacar Dunia Akhirat. Salamnya, ya. Busu, silakan.
1: Salamnya, aku baru buka radio nih, jadi salamnya mengikuti yang sudah-sudah aja ya. Jadi nggak tahu yang masuk tadi siapa-siapa kan.
0: Untuk segalanya maha berarti Bu Suyo.
1: Ya itu ya, segalanya tuh kan anu dah, semuanya sudah salamnya tuh kan dia kan Ucup Indi ya.
0: Bujur.
1: Pokoknya untuk Ucup Indi, terima kasih atas waktunya, mudah Ucup Indi satu alpia sekeluarga Ucup Indi.
0: Amin, sama-sama Jula.
1: Ya, terima kasih atas waktunya Bu Supendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa baiknya Juan nih untuk Jula Sarunding sekeluarga di sana ya, Jula Sarunding. Baik, Randeng sana ini sudah ada yang ingin bergabung bersama kami di telepon kantor Bu Supendi, sapa terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
2: Aku yang nantikan yuk.
0: Yuk, Bu Su Pujo.
2: Ya,
0: lama gak gabung. Lama sekali. Kemana aja nih kabarnya, bagaimana di sana?
2: Pokoknya mendung nih, gak hujan.
0: Oh, di sana ada hujan gak? Kalau di Jambi
2: mendung.
0: Oh, mendung. Tapi dari kemarin-kemarin juga gak ada hujan?
2: Ada hujan sekali-kali.
0: Oh, ada hujan sekali-sekali. Boleh, Busu, passwordnya dulu tadi belum ada nih passwordnya waktunya etam apa nih dendang Merian
2: gimana?
0: Dendang Merian passwordnya busu
2: lagunya apa nih?
0: Nah lagunya ini ada apa tadi? Ada mendua dari Danang aku terputus jua karena deng sana ya. Dari tadi ini sebenarnya sudah banyak yang gabungan, tapi pas masuk putus, masuk putus lagi karena di sana ya. Baik, ini sudah ada yang ingin bergabung. Sebentar, Bu Supendi cek gelombangnya dulu karena di sana ya, cek ombak. Nah, masuk ini berarti coba Bu Supendi senggol lagi. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
2: Iya, kok putus
0: tadi. Nah, ada ini lagunya Bu Su, suka sama ya. Suka dari Nila Karisma. Pura-pura dari, baik
2: dari Nila Karisma aja.
0: Oke, dari Nila Karisma. Boleh salam sapanya Bu Su?
2: Ya lupa gak gabung salamnya. Iya salam. Selamat petang, selamat sore ini. Kemudian sehat keluarga ya.
0: Amin.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Malah gak gabung, cuma ngeselik. Hari-hari ngeselik gitu, selalu gak gabung gitu.
0: Gak apa-apa Bu Su
2: ya.
0: Yang penting sehat-sehat.
2: Ya untuk fan ya RRI Pulau Batang Marinda selamat. Oke ya.
0: Oke siap. Makasih banyak Bu Su.
2: Ya sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke randeng sana etam telinga. Wah sudah ada yang bergabung lagi nih. Ini tegaknya sebentar Bu Su pendila dulu waktunya. Masih sempat atau di nih satu lagu nanti. Sepertinya sudah disempat karena deng sana ya. Kalau misalkan satu lagu lagi, karena nanti pas bertepatan selesainya di jam 5 Merian karena deng sana. Ibu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada deng sana yang sudah gabungan bersama kami dalam program Dendang Merian. Dan nanti akan Ibu Supendi nantikan perjumpaan deng sana dengan Ibu Supendi di program Dendang Merian selanjutnya. Sebelum itu berjumpa di jam 5 Merian dengan program yang tentunya menarik untuk mengawali deng sana menjelang malam minggunya pada hari ini, itu telinga dulu berbagai lagu dangdut yang sudah dipilih oleh Karan Dengsana pada Merian hari ini. Tetap bersama kami di RRI Promo Samarinda bersama dengan Bu Supendi dalam program Dendang Merian. Waktunya etam dan

0: Sam. Aku mau nanya sama kamu.
1: Nanya apa?
0: Sebenarnya Tani apa sih?
1: Hah? Maksud kamu? Ya temen lah, apa sih kamu?
0: Oh, cuma teman.
1: Iya, emang apa lagi?

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang dapat,
1: orang kepenak. Dimana-mana tempe enak. Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Rondeng sana, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan atau yang disingkat dengan Poltek IMIPAS kini hadir sebagai institusi pendidikan kedinasan terpadu di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor 15 Tahun 2025, penggabungan ini menyatukan lembaga sebelumnya menjadi sistem pendidikan yang lebih tangguh untuk mencetak kader bangsa yang profesional dan berintegritas. Poltek IMIPAS menawarkan 6 program studi yang terbagi ke dalam 2 bidang utama. Bidang keimigrasian terdiri dari jurusan hukum keimigrasian, administrasi keimigrasian, dan manajemen teknologi keimigrasian yang membekali taruna dengan kompetensi hukum, pelayanan, administrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan bidang ilmu pemasyarakatan terdiri dari jurusan teknik pemasyarakatan, bimbingan pemasyarakatan, dan manajemen pemasyarakatan yang mempersiapkan lulusan dalam mengelola sistem pemasyarakatan, pembinaan warga binaan, hingga aspek teknis operasional. Selain kesempatan kuliah secara gratis, para siswa yang dinyatakan lolos dan menempuh pendidikan di Poltek IMIPAS juga memiliki peluang besar untuk langsung diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau yang disingkat dengan CPNS di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kehidupan taruna-taruni di sana juga dibina melalui pola terintegrasi yang mengedepankan prinsip asa, asih, dan asuh untuk menyeimbangkan kegiatan belajar, ketarunaan, ibadah, serta kedisiplinan.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
2: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
3: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
4: A few moments later.
3: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
5: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
3: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
2: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Landing sana di jam 5 Merian hingga nanti merapat di 1 jam ke depan dalam program Janur Jelajah Nusantara. Tentunya Bu Supendi akan menyajikan 15 destinasi wisata alam petualang yang wajib dikunjungi di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun sembari Etam berada di perjalanan dan untuk mengurangi rasa bosannya ya ke Landing sana, ini Bu Supendi akan menyajikan terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara, dan selepas itu Bu Supendi akan menyajikan berbagai rekomendasinya.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh digital sekarang juga.

0: Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kandeng sana 15 destinasi wisata alam petualang yang wajib dikunjungi di kawasan Banjarmasin. Tentu kandeng sana, kalau kandeng sana ingin mengetahui, Banjarmasin ini ternyata dikenal sebagai kota seribu sungai karena memang letaknya yo yang diapit oleh Sungai Barito dan Sungai Martapura, bukan Sungai Mahakam kandeng sana. Dan ini menawarkan pesona wisata yang sangat beragam, mulai dari keindahan alam, wisata air, hingga destinasi bersejarah. Bagi pecinta wisata alam dan perbukitan, terdapat Bukit Rimpi, Pelai Hari yang menyerupai Bukit Teletabis dengan hamparan hijau serta hewan ternak yang merumput. Selain itu, kawasan ini juga memiliki sejumlah danau eksotis hasil bekas tambang maupun alami, seperti Danau Biru Pengaron Kabupaten Banjar, kemudian ada Danau Seran Banjar Baru yang memiliki Pulau Pinus di tengahnya, serta Danau Sari Ambun, Desa Imban, Bati-Bati yang dijuluki sebagai Ranu Kumbolonya Kalimantan Selatan. Bagi kandeng sana yang ingin menjelajahi juga bisa mengunjungi Tahura Sultan Adam yang memiliki area perkemahan puncak dan air terjun, hutan pinus mentaos di tengah kota, serta kawasan pesisir dan mangrove seperti Pantai Takisung dan hutan mangrove Pagetan Besar. Sebagai ikon utama, wisata sungai memegang peranan penting di Banjarmasin. Tentu kandeng sana juga dapat menikmati pengalaman susur sungai di Sungai Barito untuk menyaksikan aktivitas jual beli pedagang di atas perahu di Pasar Terapung Barito. Selain itu, Sungai Martapura di pusat kota juga menjadi daya tarik favorit nih dengan adanya Taman Siring, Patung Bekantan Raksasa, Menara Pandang hingga Pulau Kembang dan Pulau Kaget yang menjadi habitat alami bagi kera dan bekantan. Destinasi unik lainnya meliputi Rumah Jomblo di Banjarbaru serta Museum Wasaka yang menyimpan ratusan koleksi benda bersejarah perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Untuk informasinya, Kandeng Senayah ini bisa dikutip dari laman traveloka.com. Nah, itu tadi Kandeng Senayah dari sekian banyaknya destinasi wisata yang ada di Banjarmasin. Kalau dari Deng Senayah sendiri nih, kira-kira mau berkunjung kemana? Kalau Bu Supendi sendiri, Kandeng Senayah ini akan berkunjung ke Rumah Jomblo karena memang sangat menarik rumahnya. Ini berdiri di atas perbukitan langsung Kandeng Senayah, dan ini dibangun dengan sendirinya, dibangun sendirian, dan ini sangat rapi benih. Ini ibarat kalau Deng Senayah mengetahui film Up itu ya, Kandeng Senayah Up yang ada rumah di atas gunung. Nah, itu kurang lebih sama seperti itu Kandeng Senayah. Ini menarik kalau Deng Senayah ingin berkunjung ke sana. Kalau Deng Sana sendiri ya bolehlah berkunjung ke Sungai Barito karena di sana juga banyak nih pasar-pasar Barito tuh yang kapan itu pernah masuk di stasiun televisi karena Deng Sana ya ketika iklan kumandang azan maghrib tuh karena Deng Sana. Karena Deng Sana sembari menunggu jam 6 Maria nanti, ini ada satu informasi yang sangat menarik karena Deng Sana. Ini sangat menariknya nih karena memang dua kendaraan ini saling ingin mendahului karena memang terjadi kemacetan yang cukup panjang di kawasan Jalan Panjaitan karena ada truk yang menutup badan jalan. Ini kedua truknya Kandeng Senayah ya. Dan untuk pihak kepolisian juga telah datang di lokasi kejadian untuk menguraikan antrian tersebut. Ini terjadi pada 50 menit yang lalu ya, Kandeng Senayah, untuk informasinya. Untuk informasi yang Bu Supendi sajikan ini, Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kandeng Senayah etam nelinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan sembari menunggu jam 6 Mariam.

0: Untungnya udara di sini hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada, menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Kecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: sering dianggap angker karena bentuknya yang besar dengan akar menggantung yang memberi kesan misterius. Dalam banyak kepercayaan, pohon ini dipercaya sebagai tempat tinggal roh penjaga atau nenek moyang. Dan ada mitos yang menyebutkan bahwa menebangnya bisa membawa kesialan. Namun, selain kesan seram, pohon beringin juga melambangkan perlindungan dan keabadian. Sebagai pohon yang besar dan kokoh, ia dianggap pelindung bagi kehidupan di sekitarnya. Di kalangan suku Dayak, pohon ini bahkan dipercaya sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Mitos ini tidak hanya berakar pada cerita spiritual, tetapi juga pada kearifan lokal untuk melestarikan pohon beringin sebagai bagian dari ekosistem. Akar-akarnya yang menggantung berfungsi untuk menyerap air dan menjaga keseimbangan alam. Dengan segala cerita dan mitos yang mengitarinya, pohon beringin mengajarkan kita pentingnya menjaga alam, keseimbangan, dan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang abadi.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Berdasarkan data Webometrics edisi Juli 2026, pemeringkatan perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia kembali diumumkan untuk menjadi referensi bagi calon mahasiswa. Penilaian ini disusun berdasarkan indikator visibilitas global, keterbukaan, kinerja penelitian, serta kehadiran web dari lembaga pendidikan tinggi. Adapun daftar 10 kampus swasta terbaik di Indonesia versi Webometrics Juli 2026 diantaranya Telkom University dengan peringkat ke-13 nasional dan ke-816 dunia. Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan peringkat ke-31 nasional dan ke-1119 dunia. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan peringkat ke-33 nasional dan ke-1134 dunia. Disusul Universitas Bina Nusantara dengan peringkat ke-34 nasional dan ke-1148 dunia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan peringkat ke-36 nasional dan ke-1187 dunia. Universitas Islam Indonesia dengan peringkat ke-37 nasional dan ke-1189 dunia. Universitas Muhammadiyah Malang dengan peringkat ke-42 nasional dan ke-1293 dunia. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan peringkat ke-45 nasional dan ke-1338 dunia. Universitas Teknokrat Indonesia dengan peringkat ke-48 nasional dan ke-1367 dunia, serta Universitas Kristen Satya Wacana dengan peringkat ke-56 nasional dan ke-1529 dunia. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Sana tahu isi, iya, saya kenapa rasa basi. Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, be hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar, oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Landing sana di jam 6 Maria hingga nanti merapat di 1 jam ke depan menjadi program terakhir yang bersumpah disajikan dalam sajian Samarinda Meriah pada hari ini. Sembari menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, Bu Supendi akan menyajikan berbagai lagu islami dalam program Zona Petang, dan nanti Bu Supendi akan menyajikan berbagai tips agar yang sana dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian

0: Leadership Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Kerandeng senak saatnya Tam Nalinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: asal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Koran dan sana, Bu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Koran dan sana, ini bagi deng sana yang tentunya ingin mendapatkan beasiswa LPDP. Ini ada tips dari seorang mahasiswi yang lolos S2 penelitian kedokteran di Harvard University dan LPDP. Imke alumnus dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Imke Maria del Rosario Puling, kerandeng sana, seorang alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya angkatan 2021, berhasil diterima melanjutkan studi S2 atau pasca sarjana pada program Master of Medical Science and Clinical Investigation di jalur Translational Track di Harvard University, Amerika Serikat mulai Juli 2027. Selain diterima di universitas bergengsi tersebut, ia juga sukses memperoleh beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau yang disingkat dengan LPDP. Karena di sana jurusan yang dipilih IMKE ini berfokus pada penelitian kedokteran, khususnya translational research yang bertujuan untuk menjembatani dari hasil riset laboratorium dengan praktik klinis dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui studi ini juga, Karandeng Sana, si Dani bercita-cita menjadi seorang psikian saintis, seorang dokter sekaligus peneliti yang mampu melihat permasalahan medis dari dua perspektif yang berbeda. Ketertarikan Sida pada dunia riset nih bermula karena senang sejak awal kuliah ketika Sida nih mencoba-coba aktif dalam berbagai kegiatan akademik, mulai dari kompetisi ilmiah, kemudian systematic review, meta-analysis, hingga penelitian laboratorium dan kolaborasi dengan dosen. Selama menjadi mahasiswa di UB, karena senang Sida memperbanyak portofolio akademiknya, termasuk mengikuti program pertukaran penelitian di Kagoshima University yang ada di Jepang. Dan untuk meraih pencapaian ini, karena Nesana IMKE membutuhkan waktu persiapan sekitar 1 tahun yang mencakup pemilihan kampus, kemudian tes kemampuan bahasa Inggris, penyusunan proposal penelitian, surat rekomendasi, hingga wawancara. Kedepannya, setelah merampungkan pendidikan di Harvard, ia berencana kembali ke Indonesia untuk berkontribusi sebagai periset di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau disingkat dengan BRIN, kemudian menjadi dosen, serta membangun kelompok riset penyakit jantung bawaan serta mengabdi sebagai dokter di daerah 3T. Untuk informasinya, karanding sana, tips yang Bu Supendi disajikan dalam program Zona Petang ini, Bu Supendi kutip dari laman kompas.com. Sudah dapat dipastikan ya, karanding sana, bila deng sana nih ingin mendapatkan beasiswa dari LPDP di bawah naungan Kemenkeu, Kementerian Keuangan, tentu yang paling terpenting adalah membangun beragam portofolio ya, karena di sana kemudian biasanya tuh diminta untuk menulis esai sebagai impian masa depan atau kontribusi yang ingin diberikan kepada negara ini, karena di sana ya. Demikian karena di sana tips yang bisa didapat sajikan dalam program Zona Petang yang mengakhiri jua perjumpaan etam di sajian Samarinda Merian pada hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Bisa Pendi jua mengucapkan terima kasih banyak kepada deng sana yang setia telinga kami di RRI Promos Samarinda, dan jua Bisa Pendi ingin memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Selepas ini karena deng sana akan dikawani oleh Mbok Mia dalam sajian Samarinda malam hingga nanti merapat di jam 12 malam. Bisa Penny pamit dari ruang dengar di sana, sampai jumpa lagi pada empai Minggu 26 Juli 2026 dalam sajian Samarinda malam di jam 7 malam hingga merapat di jam 12 malam. Selamat bermalam Minggu karena sana yo, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini Era Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi Era Digital di Play Store.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Inilah sirine pemadam kebakaran. Jika kita pengendara, menepi dan berilah jalan pada mereka. Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan. Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman. Bijaklah jika terjadi kebakaran. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan Sana Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Samarinda terus meningkatkan layanan untuk memperkuat budaya literasi masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Samarinda, Erhamne Yusuf, menyebut jumlah kunjungan perpustakaan mencapai lebih dari 300 orang per hari. Untuk memudahkan akses, jam layanan diperpanjang hingga malam hari. Tetap buka setiap Sabtu serta menghadirkan mobil perpustakaan keliling saat Car Free Day. Selain meningkatkan layanan, masyarakat juga diajak membiasakan budaya membaca sejak dini melalui keluarga. Dinas Perpustakaan berharap berbagai inovasi tersebut dapat meningkatkan minat baca sekaligus menciptakan generasi yang lebih cerdas dan gemar belajar. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Ayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya dikubur ini siksa terus.
4: Raga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omongan?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
7: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwa terus ke aku.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya, aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwa mulu tiap hari.
8: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
7: Iya sih, tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
8: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima?
9: Several days later.
8: Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
7: Halo, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tau.
7: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari? Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwa tiap hari.
10: Hah, kok gitu sih?
7: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

Selamat malam sahabat budaya Perempat RS Samarinda. Kembali berjumpa lagi dengan Mbok Mia ya pada malam hari ini di edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Kembali ini sedang Mbok Mia temani masih di Samarinda Malam, dan hari ini juga masih bersama kita dalam rangkaian Samarinda Malam ya. Musim Mbok kita akan merapat hingga ke dia sampai terlelap di Pulau Kapuk. Bagaimana nih kabarnya Bu Sumbok? Tadi sudah ditemani Mbah Bu Supendi ya dalam rangkaian Samarinda Merian ya. Dan ini semoga kan dia eta masih setia menemani Mbok Mia ya sampai nanti ya tentunya. Dan seperti biasa di rangkaian pertama di Samarinda Malam, kita ketemu sama berita daerah dan Nusantara ya Bu Sumbok. Mbok Mia akan menyajikan berita seputar di Samarinda dan juga sekitarnya dan juga di nasional. Kita ke informasi pertama dulu Bu Sumbok. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkom Digi memperketat pengawasan implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem pengenalan wajah atau biometrik. Menkom Digi Mautia Hafid meminta seluruh operator seluler dapat memastikan setiap mitra dan gerai penjualan menjalankan proses registrasi sesuai ketentuan. Menurut Sida, hal itu merupakan tindak lanjut dari temuan praktik registrasi kartu SIM biometrik yang disesuaikan dengan ketentuan. Diketahui penerapan registrasi kartu SIM seluler biometrik merujuk pada peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 7 tahun 2026. Aturan ini mewajibkan aktivasi dan registrasi kartu SIM seluler dilakukan dengan pemindaian wajah dengan pencocokan data di Dukcapil. Sida mengatakan tahap terpenting adalah kebijakan diberlakukan adalah memastikan penerapannya di tingkat paling bawah dapat berjalan sesuai ketentuan. Hal ini untuk memperkuat implementasi registrasi biometrik sebagai upaya dalam mengantisipasi penyalahgunaan nomor seluler untuk tindak kejahatan digital. Menurut Sida, regulasi tersebut menjadi salah satu upaya strategis dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, utamanya dalam melindungi kejahatan digital dengan menggunakan basis data pribadi masyarakat. Dengan menutup celah anonimitas sejak awal, aturan ini menjadi benteng utama dalam memberantas penipuan, judi online, pinjaman online fiktif, bahkan hingga peniruan identitas yang selama ini sangat meresahkan masyarakat. Informasi pertama ini Mbak Mia kutip dari lamannya rri.co.id. Dan kita lanjut lagi ya Bu Sumba untuk nelinga lagu-lagu Nusantara ya, dan akan dia untuk kumandang azan Isya insya Allah berkumandang di pukul 19.36 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerana senarai Pro4 Samarinda, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Bumi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi kerana insana yang menjalankan.
2: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Bete banget sih. Pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
3: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
4: Anda masih mendengarkan From 4 RRI Samarinda.

Suara Berita Nusantara, Kronesnya balik lagi di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Kita beralih ke informasi di Samarinda ya, Bu Sumbok. Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Kalimantan Timur mulai menerapkan kebijakan penyelesaian studi tanpa skripsi. Mahasiswa kini dapat menyelesaikan tugas akhir melalui karya ilmiah, proyek, prototipe maupun luaran lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Rektor UNU Kaltim, Profesor Hamdani mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi nomor 39 tahun 2025 yang memberi keleluasan perguruan tinggi menentukan bentuk tugas akhir mahasiswa. Menurut Hamdani, mahasiswa tetap harus menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Bentuk tugas akhir dapat berupa artikel ilmiah, prototipe, proyek, paten sederhana maupun bentuk luaran lain sesuai karakteristik program studi. Sida mencontohkan mahasiswa program studi teknik industri, informatika maupun desain interior dapat menggunakan proyek yang dikerjakan sebagai pengganti skripsi selama memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan universitas. Selain bagi mahasiswa reguler, pendekatan tersebut juga dinilai mendukung peserta program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang telah memiliki pengalaman kerja. Kompetensi yang dimiliki peserta dapat diwujudkan dalam bentuk karya yang relevan dengan bidang profesinya. Hamdani menegaskan kebijakan tanpa skripsi tidak mengurangi mutu lulusan. Menurut Sida, orientasi perguruan tinggi saat ini bukan hanya menyelesaikan studi, tetapi juga menghasilkan karya yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia kerja. Informasi barusan sebagai penutup di Berita Daerah dan Nusantara mengikuti dari lamanya rri.co.id, Bu Sumbok. Selain kita ketemu lagi di program Baseprah Bekesahan Seputar Sejarah di pukul 8.20 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perobat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Baduay berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sana pemerintah terus memperkuat pemerataan mutu pendidikan melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang mulai dijalankan pada tahun ajaran 2026-2027. Program ini dirancang untuk menghadirkan layanan pendidikan berkualitas di berbagai daerah dengan mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan pendidikan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta sulitnya akses pendidikan di sejumlah wilayah. Melalui SNT, pemerintah ingin menghadirkan sekolah yang tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga pusat peningkatan mutu pendidikan di daerah. Program ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara perkotaan dan wilayah terpencil, sekaligus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, dan karakter tanpa harus berpindah ke kota demi memperoleh pendidikan yang lebih baik. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Aku baru lihat iklan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
1: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya, beda banget.
0: Ah, masa sih? Tapi gimana aku bisa tahu kalau itu benar atau enggak?
1: Kamu jangan langsung percaya. Selalu cek latar belakang perusahaan dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat. Kalau ada sesuatu yang gak benar, langsung tanya aja tuh ke otoritas keuangan atau penasihat terpercaya.
2: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
0: Aku sudah coba hubungi mereka, tapi tidak ada jawaban nih, takut deh.
1: Wah, itu udah tanda bahaya. Kalau mereka sulit dihubungi atau menghilang setelah terima uangmu, itu bisa jadi penipuan.
0: Ah, tidak.
1: Investasi bodong nggak cuma merugikan finansial, tapi juga bisa mengakibatkan masalah hukum. Hati-hati dan lakukan pengecekan sebelum berinvestasi.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Tinga anak sakulah lagu Dayak ya Bu Sombok. Kita lanjut lagi nih. Kita ketemu nih sama di Bahasa Perah Bagasan seputar sejarah ya. Masih tentunya dengan Mbok Mia yo, Bu Sombok di pukul 20:17 ini. Dan temen Mbok Kesan tentang rumah adat nih Bu Sombok. Jadi Kalimantan Selatan ini punya beragam rumah adat yang menjadi warisan budaya, tegak rumah lanting, rumah balai laki, rumah gajah baliku, ada sampai namanya rumah bubungan tinggi. Nah, di antara semuanya nih Bu Sumbok, rumah bubungan tinggi ini merupakan salah satu rumah adat tertua dan paling ikonik bagi masyarakat Banjar. Nah, dahulu rumah ini hanya dihuni oleh keluarga Kesultanan Banjar dan kalangan bangsawan yo. Seiring waktu bentuknya nih juga mulai diadopsi oleh masyarakat yang memiliki kedudukan tinggi karena dianggap melambangkan kemegahan dan kehormatan. Salah satu rumah bubungan tinggi yang masih berdiri hingga wayah nih berada di Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Rumah tersebut dibangun pada tahun 1867 oleh saudagar Batu Permata Haji Muhammad Arif dan istrinya Hajah Fatimah. Nah, meski usianya terlebih dari 150 tahun nih Bu Sumbok, dan sudah beberapa kali direnovasi yo, bentuk asli bangunan ini tetap dipertahankan. Bahkan pada tahun 2021 yo, rumah ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Ciri paling mencolok dari rumah ini adalah atapnya yang menjulang tinggi. Dari bentuk atap inilah nama bubungan tinggi ini berasal. Selain memberikan kesan megah yo, bentuk atap tersebut ternyata menyimpan filosofi yang sangat dalam bagi masyarakat Banjar. Nah, untuk dia selengkapnya Bu Sumbok seputar rumah bubungan tinggi, dia akan Bu Mia sajikan setelah kita nelingak lagu Nusantara berikutnya. Kita ketemu lama lagu Banjar dari Chef Banjar dengan Kasih Matan di Hawas.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Bu sumbu atap rumah bubungan tinggi ini bukan sekadar unsur arsitektur. Dalam filosofi Banjar, bentuk atap yang menjulang melambangkan pohon hayat atau pohon kehidupan. Pohon hayat menggambarkan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta. Masyarakat Banjar meyakini bahwa manusia harus hidup seimbang dengan lingkungan dan selalu mengingat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Kepercayaan masyarakat Banjar juga memandang penghuni rumah berada di antara dunia atas dan dunia bawah yang melambangkan keseimbangan kehidupan. Sementara itu, kebiringan atap yang mencapai lebih dari 45 derajat diibaratkan sebagai payung kebesaran yang dahulu menaungi raja dan kaum bangsawan. Selain bermakna simbolis, bentuk atap yang tinggi juga memiliki fungsi praktis, yaitu memperlancar sirkulasi udara sehingga rumah ini tetap sejuk meskipun berada di wilayah yang beriklim tropis. Rumah bubungan tinggi juga dirancang sesuai dengan kondisi alam Kalimantan ya Bu Sumbo, yang didominasi rawa dan lahan gambut. Karena itu rumah dibangun dalam bentuk rumah panggung dengan tiang-tiang besar dari kayu ulin yang sangat kuat dan tahan terhadap kelembapan. Pondasinya juga menggunakan kayu galam dan kapur naga, sedangkan bagian lain memanfaatkan kayu lanan, damar putih, bambu, hingga atap dari sirap ulin atau daun rumbia. Pemanfaatan bahan-bahan lokal ini menunjukkan kearifan masyarakat Banjar dalam menyesuaikan arsitektur dengan lingkungan sekitarnya. Bagian rumah dibagi menjadi tiga unsur utama, yaitu kaki, badan, dan kepala, yang mencerminkan keseimbangan sebuah bangunan. Sementara tata ruangnya terdiri atas area publik di bagian depan untuk menerima tamu, ruang keluarga dan kamar di bagian tengah, hingga dapur dan ruang pelayanan di bagian belakang. Pembagian ruang tersebut mencerminkan tata kehidupan masyarakat Banjar yang menjunjung sopan santun dan menghargai privasi keluarga.

0: 있어요.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
2: Gak salah kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini serem masuk di sini?
3: Ya segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
2: Oh, yuk

0: Bro putih.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
3: Hei, yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
3: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Selamat budaya, selain bentuk bangunannya yang megah ya, keindahan rumah bubungan tinggi ini juga terlihat dari berbagai ukiran kayu yang menghiasi hampir seluruh bagian rumah. Masyarakat Banjar mengenal teknik ukiran yang disebut tatah, mulai dari tatah surut, tatah babuku, sampai tatah baluang. Motif yang paling banyak digunakan ini adalah motif tumbuhan, tegak sulur, bunga, dan juga dedaunan yang melambangkan kehidupan dan kesuburan. Pengaruh Islam juga sangat kuat dalam arsitektur rumah ini. Hal tersebut nih tampak pada berbagai ornamen kaligrafi yang menghiasi bagian rumah. Sementara motif berbentuk manusia hampir tidak ditemukan karena mengikuti nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. Perpaduan antara nilai budaya Banjar dan ajaran agama Islam inilah yang menjadikan rumah bubungan tinggi memiliki karakter yang sangat khas. Nah, wayahni rumah bubungan tinggi ini hanya menjadi simbol identitas masyarakat Banjar, tapi juga menjadi destinasi wisata budaya yang menarik perhatian wisatawan. Keberadaannya mengingatkan kita bahwa rumah adat nih bukan sekedar tempat tinggal, melainkan juga menyimpan sejarah, filosofi, serta kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melestarikan rumah bubungan tinggi ini berarti menjaga salah satu warisan budaya Nusantara agar tetap dikenal dan dicintai oleh generasi masa kini maupun masa depan. Nah, itu dia Bu Sumbo seputar rumah bubungan tinggi Banjar yang kami kutip dari lamanya detik.com. Dan sekaligus menjadi akhir dalam Beseprah ya Bu Sumbo. Setelah ini kita ketemu lagi Kendia dalam drama legenda, dan juga Kendia akan ada pesona antar komunitas Minang dengan narasumber Udamen, Uniet, dan juga Uninel. Tetap bersama kami di Perompat RRI Samarinda.

0: kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Ya, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Terkena aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan serang anggota Komisi 64 DPR di Kota Samarinda, Ismail Latisi mendorong agar program transformasi digital di bidang pendidikan menjangkau seluruh sekolah termasuk yang berada di wilayah pinggiran. Menurut Sida, peningkatan kompetensi guru, penyediaan teknologi pembelajaran dan fasilitas pendidikan harus dilakukan secara merata agar kualitas pendidikan tidak hanya terpusat di sekolah-sekolah di tengah kota. Sida menilai pemerataan tersebut sejalan dengan upaya mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah. Selain peningkatan kapasitas guru, Ismail juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur dan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi digital. Penggunaan bahan ajar digital dinilai dapat memperluas akses belajar, namun tetap harus dibarengi pengawasan agar siswa terlindungi dari dampak negatif dunia digital. Dengan pemerataan transformasi digital, DPRD berharap seluruh sekolah di Samarinda dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa.

Pilar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
2: Boy, boy.
3: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah. Besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Di kisah sebelumnya, lamaran Andi Mapanyuki yang ditolak putri panembahan Adam, yaitu Aji Re'enah, membuatnya marah dan berencana melakukan serangan ke kerajaan Sadurengas. Kabar serangan ini pun sampai ke kerajaan Sadurengas. Para pasukan dan penduduk pun melakukan jam pengamanan ketat dari pagi sampai malam. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kesiagaan kerajaan Sadurengas terhadap orang-orang yang tidak dikenal. Kerajaan Sadurengas khawatir terhadap masuknya Telik Sandi Peneki ke Sadurengas. Seluruh persiapan peperangan yang dilakukan oleh kerajaan Sadurengas dipimpin oleh seorang pangeran yang gagah berani. Pangeran itu bernama Aji Geger. Aji Geger adalah seorang pemuda yang punya ilmu dan pengetahuan yang luas. Ia menerima mandat dari Raja Sadurengas, Panembahan Adam, untuk menjaga kewibawaan dan kejayaan kerajaan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Inilah drama legenda Peperangan di Sadurengas, bagian 1, produksi RRI Samarinda. Pada malam itu, Aji Geger terlihat duduk di Pasemban Agung Sadurengas, menanti kedatangan para panglima yang telah ia beri tugas bersama beberapa pejabat istana. Sesuai dengan perintahnya, para panglima harus melaporkan semua kegiatan mereka kepadanya. Di sela-sela gelapnya malam, melihat beberapa sosok tegak yang melangkah dengan gagah ke arah Pasemban Agung. Mereka adalah beberapa panglima yang dinantikan oleh pangeran.

0: Maaf, Pangeran, kami datang terlambat.
1: Tidak apa-apa. Aku tahu, pasti banyak hal yang harus kalian lakukan. Duduklah, ceritakan semua persiapan yang telah kalian lakukan.
0: Kami telah membangun satu pos baru di bantaran hilir sungai Candilo. Saya sudah perintahkan beberapa prajurit andal untuk menjaga pos tersebut, karena sungai Candilo adalah jalur utama untuk masuk ke Sandurenes. Mereka saya perintahkan untuk segera melaporkan gerak-gerik yang mencurigakan di daerah itu.
1: Bagus. Aku percaya kalian telah menjalankan tugas dengan baik. Kalian harus mengingatkan pasukan yang kalian pimpin agar selalu waspada. Kita belum tahu pasti kapan pasukan Peneki akan menyerang Sadurnas. Aku ingin menegaskan bahwa pos yang telah didirikan oleh Panglima Yem harus betul-betul dijaga dengan ketat. Jika perlu, aku izinkan Panglima Yem untuk menambah pasukan. Karena persimpangan antara Sungai Seratai dengan Sungai Candilo adalah titik yang sangat menentukan bagi kerajaan ini. Karena pasukan Peneki pasti akan melaluinya.
0: Siap, Pangeran.

0: Pangeran, sepertinya kita kalah jumlah dengan pasukan Paneki. Dan sudah banyak pasukan kita yang gugur. Kita harus bagaimana, Pangeran?
1: Kita tidak boleh menyerah, walaupun kondisi kita saat ini sedang terdesak.
0: Baik, Pangeran.
2: Semuanya, serang mereka!

0: kaki pangeran berdarah. Kita tidak bisa melanjutkan peperangan ini. Bahaya untuk pangeran.
1: Baik, suruh semua pasukan mundur sekarang.
0: Pasukan, mundur!
1: Pasukan, biarkan saja mereka mundur. Tidak usah kejar mereka. Peluru picunang yang tertancap di kaki pangeran punya racun yang sangat kuat. Ini akibatnya menolak lamaranku dan membuat diriku malu. Sekarang waktunya kita beristirahat untuk mempersiapkan serangan berikutnya.

0: Adikku, bagaimana keadaanmu?
1: Kakanda, saya tidak apa-apa, hanya terluka kecil.
0: Tapi peluru picunang itu terkenal dengan racunnya.
1: Aku sudah berobat di kota raja, jadi Kakanda jangan terlalu khawatir.
0: Kakanda berharap sekali kamu bisa mengusir pasukan Peneki dari tanah Sadurengas.
1: Aku pasti bisa mengalahkan mereka. Kakanda hanya perlu mendoakan aku agar cepat pulih dan bisa menyusun strategi untuk melawan mereka kembali.
0: Baiklah, adikku. Sekarang beristirahatlah agar cepat pulih. Pasukan, ikut saya sebentar. Sekarang kuperintahkan kepada kalian semua secepatnya. Bawa Aji Geger ke Tabib Tego di Kampung Cengal. Aku sangat khawatir dengan keadaannya.

0: cabai puangku. Apa rencana kita selanjutnya?
1: Kerajaan Sadurengas pastinya sekarang khawatir dengan serangan lanjutan kita. Apalagi Pangeran Aji Geger sudah terkena racun yang sangat kuat. Susah untuk disembuhkan.
0: Benar, puangku. Dan informasi dari pasukan kita dapat sekarang Aji Geger telah membawa berobat jauh nan di kota raja.
1: Seandainya saja Aji Reena menerima lamaranku, peperangan seperti ini tidak akan terjadi.
0: Tapi maaf, puangku. Panembahan Adam memberi waktu untuk puangku beberapa tahun lagi kembali. Mungkin memang benar putrinya masih belum siap bersuami, puang.
2: Diam kamu.
1: Asal kamu tahu, penembahan Adam itu menolak lamaranku secara halus. Tapi pantang bagiku ditolak seperti ini.
0: Maaf hamba, puangku. Sudah lancang berbicara seperti itu.
1: Lagian, mana tahu sebenarnya Aji Reena sudah dijodohkan atau memiliki calon sendiri. Yang pasti, aku mau kerajaan Sadurengas hancur.
0: Baik, puang. Selanjutnya apa rencana puangku?
1: Kita akan menyerang kerajaan Sadurengas kembali. Apalagi Aji Geger panglima perang yang dipercaya penembahan Adam sudah sekarat. Tidak ada kekuatan lagi di sana.
0: Kapan kita akan serang mereka kembali, puang?
1: 2 hari. Kita akan serang mereka kembali melewati kota raja. Jadi, sebelum penyerangan, siapkan pasukan kita untuk berperang lagi. Kita harus menang.
0: Baik, puang. Saya akan laksanakan.

0: ada serangan lagi.
1: Ayahanda, maafkan Putri ya. Ini semua terjadi karena Putri menolak lamaran Andi Mapan Yuki. Seandainya waktu itu Putri terima saja, mungkin peperangan ini tidak terjadi.
0: Aji renah Putriku, jangan disesali semua ini. Ini sudah jalannya. Dan ayah juga tidak mau melihatmu menikah dengan orang yang tidak kamu suka.
1: Sekali lagi maafkan Putri. Putri juga mendoakan semoga peperangan ini cepat berakhir. Dan kerajaan ini damai seperti dulu lagi.
0: Iya.
1: Sekarang rencana ayah selanjutnya bagaimana?
0: Ayah masih mencari cara selanjutnya untuk mengusir pasukan Peneki dari sini. Malam sudah larut. Sebaiknya kita beristirahat.
1: Baiklah, ya.
0: Apa yang harus aku lakukan? Kenapa tiba-tiba aku teringat tiga orang tua itu? Tiga kakak itu kan memiliki kesaktian. Sepertinya mereka bisa membantu kerajaan Sadurengas untuk melawan pasukan Peneki. Sekarang saatnya aku bersemedi. Siapa tahu mereka bisa mendengarkan permintaanku.

0: Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Panembahan Adam berhasil meminta bantuan kepada ketiga kakak tersebut untuk menolong kerajaan Sadurngas? Kemudian siasat apa lagi yang akan disusun Andi Mapanyuki bersama pasukan Peneki? Dan bagaimanakah nasib Aji Geger setelah dibawa berobat? Nantikan drama legenda selanjutnya, Peperangan di Sadurngas bagian 2, produksi RRI Samarinda. Drama legenda Peperangan di Sadurngas bagian 1, produksi RRI Samarinda. Naskah Adi, sutradara Ira Runinta, dengan para pemeran Raditya Hamzah sebagai Panembahan Adam, Andi Mapanyuki diperankan Niswar Kula, Putri memerankan Ajir Enah, Rizky sebagai Suliwat Tengek, Aji Geger diperankan Muhammad Dafik, dan Sandi sebagai Panglima Yem. Teknik Hartati montase dibantu Zidan.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Don Sana Kasadonyo, dimanapun Don Sana Barado, seluruh Kalimantan Timur, bahkan Indonesia dan bahkan dunia ya. Kami Basobo Samo Kami Baliak Batigo dalam acara Pantas Minang ya, edisi 25 Juli 2026 hari Sabtu. Ambo udah main sebelah kanan Ambo.
2: Undinel.
1: Di sebelah kiri Ambo.
2: Undiet.
1: Kami Batigo akan menemani Don Sana Kasadonyo pada malam hari yang sangat cerah kok.
2: Iya. Bagi Don Sana kita yang ingin bergabung ikuti kami di siaran langsung. Siaran langsung di RRI Pro Ampe Samarinda. Kayaknya agak grogi juga balik damen. Biasanya enggak.
1: Lanjut.
2: Ya. Kami akan selalu hadir di pesona antar komunitas Minang setiap hari Sabtu
3: malam
2: dua kali dalam sebulan, di minggu kedua dan di minggu keempat, pukul 21 sampai dengan pukul 22.30 waktu Indonesia Timur Tengah.
3: Iya. Jadi untuk satu jam lebih ko, kamu ko kami batiko akan menemani Don Sana Kasadonyo. Bagi Don Sana kami yang nyo baga buang ba interaksi dalam acara ko, banyak menyampaikan salam pasal request lagu beko atau ikut berpartisipasi beko dalam tema kita kini beko. Don Sana bisa menghubungi kami di nomor telepon telepon 0541-7272-656 atau di 0541-7361-52 atau bisa perlu melalui WA, kadang dengan telepon kan susah tuh masuknya. Bisa di WA 0811-581-9984.
1: Langsung
2: bunyi dah.
1: Nah, semangat. Tadi terima dulu kan?
2: Boleh dah. Iya.
3: Langsung bunyi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum dari Sia di Mayo.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah Den, Uni Yet, Uni Nen.
3: Iya, makasih.
1: Tadi salah, bukan udah Den, udah Men.
4: Udah Men.
1: Tapi kayaknya dari Jambi.
2: Dari Jambi gue ya.
5: Dari suaranya kayak suara dari Udah Rinjani nih tadi.
2: Udah Rinjani.
1: Berarti dari Samarinda ya, bukan.
3: Tolong diulangi Udah Rinjani.
4: Putus.
3: Lain nyambung bae.
4: Putui.
3: Lanjut Udah Rinjani.
1: Temanya malamko adalah lanjutan dari tema 2 minggu yang lalu. Tradisi Barayo di Minangkabau.
4: Barayo.
3: Iya. Udah Rinjani ado kode Rinjani ado ba kirim-kirim salam nampaknya kok. Ba kirim-kirim.
2: Atau bisa jadi mungkin ba request lagu.
3: Iya, bisa jadi.
1: Tapi lagi sehat enggak?
3: Ada.
4: Iya.
3: Lagi sehat kabar situ. Alhamdulillah.
4: Ambo minta lagu ini aja.
1: Iya,
4: request lagu. Jurang nan dalam.
3: Di jurang nan dalam. Siapa sih itu udah main
4: umbal? Kalau Barayo di ini kan saya ini ada famili di di Payakumbuh ada.
3: Oh, iya. Ada famili. Iya, betul.
4: Ada famili ya.
1: Ah, batu.
4: Iya, jadi ceritanya kan kalau misalkan Barayo itu ya rame-rame jalan sama-sama.
3: Iya. Betul.
1: Bersilaturahim ya.
3: Iya.
1: Bersilaturahmi dengan keluarga-keluarga terdekat.
4: Mengunjungi gitu kan. Iya. Sampai ke Padang Panjang itu. Padang Panjang.
3: Wis mantap.
1: Berarti lah pernah Udah Rinjani ke Sumatera Barat.
4: Sudah.
3: Aco ya udah.
1: Jadi di Payakumbuh itu ada
4: ini kan sampai di pernah ke ini mau ke Riau yang ikut apa namanya
3: Kenaru kah?
4: Kelok 9.
3: Oh, kelok 9.
4: 9 kelok berapa itu kelok 12 2 bareng.
3: Kelok sampai pulang. Kelok sampai pulang ada pulau.
1: Kelok Sambilan kini kan sudah menjadi viral,
4: iya,
1: ya. Jadi terindah, jembatan terindah di dunia.
4: Iya, makanya.
1: Di dunia.
4: Makanya.
1: Iya, iya, iya.
3: Kalacino.
1: Iya, betul, mantap. Jadi di Payakumbuh itu udah ada masakan tradisionalnya, camilan tradisionalnya, anu galamai.
3: Galamai, oh, da.
4: Iya, iya.
1: Iya,
3: galamai. Pernah coba ya, da?
1: Sejenis.
4: Tapi saya anu aja itu yang Sanjay aja.
3: Oh, Sanjay. Oh, ya. Dari ubi itu dah.
1: Iya, Bukit Tinggi.
3: Iya, 88 ya.
1: Bukit Tinggi Sanjay.
4: Terus anu apa? Teh Talua.
1: Oh, Teh Talua. Kalau di Siko udah Rinjani, kalau mau minum Teh Talua bisa di belakang kantor gubernur.
3: Udah Ampera.
1: Ada rumah makan udah Ampera, ada Teh Talua
4: Siko. Iya, iya.
1: Iya.
4: Kapan-kapan.
1: Jalan Semeru ya.
3: Iya. Kalau mana tahu udah Rinjani Taraga. Minum Teh Talua, ayo hampir kalapaknya.
1: Iya, mana tahu keganangan,
3: kaganangan. Ambil. Aduh, lama-lama udah Rinjani pandai masuk Padang, masuk Mina.
4: Ambo di luar ini.
3: Ah?
4: Di Purwakarta.
1: Oh, Purwakarta apa Purwokerto?
4: Purwakarta.
1: Berarti Jawa Barat.
3: Iya.
1: Mande-mande, namanya orang Sunda lah.
3: Jauh sudah.
4: Tapi baru tadi malam anu
1: berangkat. Alhamdulillah.
3: Oh, baru tadi malam berangkat.
1: Kalau boleh tahu dalam rangka apa tuh? Kepo mana ya?
3: Nusa jawab. Nusa jawab dari Jani. Demen kepo. Kepo.
1: Jalan-jalan ya.
4: Enggak. Saya ada anu juga ada dagangan juga yang
3: bisnis dah.
1: Itulah kita anu ya. Silaturahim sama udah Rinjani. Baraja bisnis wak jenyo.
3: Oi mantap katanya dah. Mantap lah berbagi sesak dah ya.
1: Iya iya iya iya.
3: Berbagi pengalaman. Yo yo lanjut dari Jani. Sial yo bagi salam salami.
4: Ya salamnya untuk Sadonyo, kata Donyo aja.
3: Iya salam kembali.
4: Samarinda. Untuk Udamen, Uninel, Uniyet.
3: Iya. Terima kasih dari kembali. Mudah-mudahan sehat selalu dah.
1: Iya.
4: Udanel, Udanel.
3: Udamen.
4: Uninel sama Udiyet manis.
3: Allah.
1: Rencana mana?
3: Ya memang aduh doa. Titik kadang tak lo aduh lo.
1: Tapi udah Rinjani. Tapi malam ko ambo yang paling ganteng gini.
3: Iya. Iya lah. Tidak mungkin lah paling cantik.
2: Iya.
3: Karena satu-satunya lagi sini.
4: Ya.
1: Tak masuk ada orang.
4: Itu ya udah men ya, udah menel, udah ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Nanti kita putarkan lagu Tabateh, Sabateh, apa?
3: Jurang
1: dalam. Nah, terima kasih udah Rinjani, udah Rinjani kok di Samarinda ya, Mbak Mia ya, Uni Mia ya.
3: Iya, tapi ininya dia nuda.
1: Di Purwakarta.
3: Tadi
1: Purwakarta.
3: Purwakarta. Bukan Purwokerto ya, Daya.
1: Purwakarta. Iyalah di sana, kesadarnya dimanapun di sana, Barado, salam monggo tentunya bagaimana salam buat di sana awak dulu nak.
3: Iya, salam-salam kita belum sampai dah.
1: Iya, salam monggo untuk keluarga yang ada di Samarinda, seluruhnya keluarga orang Minang lah sadarnya nak. Dimanapun berada di Samarinda, di Pelantah, di atau tak masuk jadi kabupaten lain. Mudah-mudahan di sana kesadarnya sehat, ya nak. Sehat, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala.
3: Amin.
1: Nah itu yang penting. Mana ya nak? Nah, dan dijauhkan dari tentu dari malabah.
3: Iya, marabahaya.
1: Marabahaya.
3: Lalu lalu grogi dah.
1: Tidak grogi dah.
3: Bagi di sana ambo.
1: Mencari Nel.
3: Tarik ya. Ambo menyampaikan salam pulau bagi di sana ambo yang ada di Samarinda seberang. Yo langganan Reni kayak rumah makan apa?
1: Sambalagi.
3: Anita siang malam. Dan banyak yang lain. Nah, Ibu Tuti seringnya cepulih Ibu Tuti tuh sering loh dah mendengar. Salam yuk Ibu Tuti cantik. Mulai ada ke Samarinda seberang ya udah ya.
1: Salam dia untuk daannya.
3: Ah iya betul. Tuh bunda-bunda yang di Samarinda enggak sabu ya.
1: Ayo
3: bunda-bunda Ibu yang di Samarinda. Bu
1: Derman.
3: Iya. Iwi.
1: Iwi.
3: Tina.
1: Iya.
3: Ubed. Bunda Azia, Ninia, ini Bek,
1: siapa lah satu Bunda Azia nak sama Rinda ada.
3: Oh, di
1: masa sih lo ya.
3: Di Tenggarong.
2: Tenggarong. Dan khususnya Ambo kirim salam untuk Uni Mary.
1: Oh iya.
2: Kakak tercinta
1: ya. Untuk mantan Ambo nak.
2: Mantan udah tuh.
1: Mantan
2: deh. Kakak terbaik deh Bu tuh.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajalin lah.
2: Amin.
1: Sebuah keluargaan itu.
2: Amin.
1: Taruh tanpa henti. Nah, kalau biar tak kurang tentu untuk awak juga kasih doa.
2: Iya,
3: nah, itu ada. Nah, itu kalau Ambo khusus menyapu selain dari dunsana Ambo yang ada di Samarinda ko, terkhusus untuk anak-anak putra putri Ambo dan yang jauh di rantau, yang jauh di Mato, dekat di hati, dan sehat selalu.
1: Iya.
3: Dan yang paling khusus,
1: Ambo tanya cie, kan acok disabut dekat di hati, dekat di jantung ada nak?
3: Daki. Biasanya daki di jantung nak tahu hati juga jantung tu kan
1: pihak
3: sab daki ya. Tapi yang lasua dibaco kan daki di hati daki di hati
1: lasua lo ya
3: lasua lo ya lagu eh lasua dibaco dah lasua dibaco dah daki di hati daki di jantung aneh
1: dan lupa dari sana awak ya saudara awak yang perjanta daki yang kini duduk di kafe har Dinda Ujang sama Siniar ya.
3: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan.
3: Ada Bina na salah situ nak.
1: Ada Bina gitu.
3: Iya.
1: Ada Bina. Iya, salam juga untuk beliau sama Mas Dwi ya.
3: Iya, benar.
1: Dua aja banyak-banyak makanannya ya, makan apa?
2: Ya mani-mani.
3: Mani-mani.
1: Makan itu tambah maninya lah mani gua.
3: Iya, iya, iya. Oh iya udah. Itu udah bagi dun sana kita yang kini mungkin sedang sakit dan bayar di rumah sakit atau yang sedang tabariang di rumah sakit beristirahat. Jangan lupa makan ube nadana.
1: Iya, banyak. Barangkali itu ya.
3: Biasanya kalau dokter 3 kali
1: sama. 3 kali, aku 2 kalinya makan
3: obat. Itu lagi sakit dah. Lagi sakit rindu, enggak sakit rindu enggak dah. 2 kali.
2: Udah kan di rumah, bukan tabar rumah sakit.
1: Jangan pernah rindu-rindu tuh bare.
3: Maaf sih bare. Di Belanda. Kecil di Belanda. Kecil di Belanda. Udah tau papa lo kini mah.
1: Iya rindu tuh bare, jangan-jangan. Biar udah sih yang rindu. Adi-adi udah enggak usah lah rindu.
3: Iya pandai tapi kini fitis.
1: Iya, bagi dosa anak Ambo kini yang dalam perjalanan ya, pakai oto, ngendarai sorang, sambil menangah acara Pantas Minang, hati-hati di jalan tentunya, karena jalan itu adalah milik kita basamo, sehingga kita harus tenggang raso jo pengguna lalu lintas yang lainnya lah.
2: Iya, benar. Dan bagi dosa anak Ambo mungkin yang sedang pulang berpulang ke Rajo mungkin.
1: Oh iya, santai,
2: gitu, santai, santai gitu kan, sedang mengopi kan, gitu kan.
1: Ngeteh.
2: Ngeteh. Gitu di dasar
1: ngesu ada ngesu
3: ada namanya ngamlek aneh-anehnya yang kelima
1: kan ada ngeteh ngopi
3: ngesu ngesu kok sekali kok ya benar ngamlek
2: tapi istilah baru lo
1: minum susu iyalah itu pak perlu karena susu itu mengandung vitamin banyak vitamin dah. Nah, jadi awak awak lah gaik-gaik kok Ambo lah gaik kalau adi-adi Ambo masih muda.
3: Enggak
1: perlu lagi minum susu. Tapi untuk mau tujuh belas tahun jangan tua ya.
3: Ada tiket tenjo.
1: Tiga dang salah. Tiga dang. Tarik.
2: Apa lah ya? Iya, begitu sana Ambo yang apa namanya itu sedang makan gorengan mungkin dah di rumah gitu kan. Bisa mengikuti kami di
3: Prampek
2: Samarinda di nomor 0541-7272656 atau di 7361152 atau di WA ya.
3: Iya niat ya.
2: Iya betul. Di 0819-5819984.
1: Iya, kami tunggu dunsana interaksi dunsana kesadonyo kemari bisa menyampaikan salam, bisa minta lagu, bisa juga basanda gurau.
2: Bisa dah,
1: nah, itu bisa pun... juga. Bisa juga melengkapi tema kami nanti. Nah, iya, tema wak malam ko apa ya? Tema wak malam ko adalah tradisi barayo di Minangkabau.
3: Itu kelanjutan yang kemarin
1: ya. Kita kupas ya. Nanti kita kupas secara mendalam.
3: Okay.
1: Ada telepon ya terima.
3: Iya, boleh
1: ya.
3: Kita terima. Assalamualaikum. Terputus.
1: Iyalah. Nanti kita tunggu ya yang telepon kau setelah iko kita putarkan lagu untuk
5: udah. Tapi udah nih ada satu pesan yang ada di YouTube. Dari username-nya @miowin12. Makanan tradisional Minangkabau apa gitu.
3: Oh iya.
2: mantap. Nanti kita nanti kupas kita ke apa dikupas sekarang?
1: Nanti kita kupas tuntas nanti.
2: Iya, di sesuai dengan tema hari itu
1: ya. Ada yang lain. Pokoknya ada lah banyak makanan khas Minangkabau. Ditunggu ya. Uni.
2: Iya benar. Kan kami bahas nanti Uni. Lagu kita cek lu dah.
1: Lagu cek lu. Jadi lagu di Batih Jurang Nandalam permintaan dari Udawa Udarinjani yang kini sedang di
2: Purwakarta
1: Jawa Barat. Selamat mendengarkan.
2: Iya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Ikam lu?
3: Setumat haja, warung Acil Iros.
2: Pakai pang helm tuh.
3: Ah, kada usah behelem. Parang aja tuh, kada ada jua polisinya.
2: Nah, padahi kada makan pandiran. Pakai tuh helmnya.
3: Bah, setumat haja tuh.
2: Ih, kekanakan wayah nih. Nali banar dipadahi.
4: Pra 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, itu tadi sebuah lagu Tua Uda Rinjani di Bateh Jurang Nandalam.
1: Iya.
0: Itu lagunya memang mengisahkan seorang laki-laki mencintai seseorang, tapi rupanya lah disuntiang ada orang.
1: Nah,
0: ini. Nah, mudah-mudahan tak terjadi Jo Uda Rinjani. Nah.
1: Iya. Rinjani lagu bini.
0: Oh, lagu bini. Kok tahu ya?
1: Enggak tahuan.
0: Iya, di sana kasadonya mudah-mudahan sana terhibur dengan lagu tadi ya. Di Bateh Jurang Nandalam. Penyanyinya langsung keringgiang tuh mah.
1: Oh, Kampung
0: Unda. Kampung Unda. Pernah kami undang orangnya kemari dulu. Waktu acara pelantikan DPW IKM yang periode yang lalu.
1: Iya.
0: Ya, kami undang.
1: Iya dah.
0: Iyalah Dunsana, bagi Dunsana yang ingin berinteraksi kemarin bisa Dunsana menggunakan WhatsApp ya.
1: Iya, betul. WhatsApp
0: yang tadi sudah disampaikan oleh Uniyet, mungkin Uninel mulang balik 08 Sabaleh para Uninel.
1: Oh, 08 Sabaleh 581998 ampe.
0: Iya, betul. Bisa melalui WhatsApp, bisa ditelepon melalui WhatsApp juga. Dan bisa juga melalui telepon RRI 0541 7272656
1: atau di 73615.
0: Iya, Dusana bisa menyampaikan salam, Dusana bisa juga menyampaikan
1: lagu.
0: Nah, meminta lagu atau mungkin memberikan aspirasi lah kepada kami ya, memberikan apa namanya itu
1: tambahan ilmu itu dibagi-bagi
0: di tema yang kami sampaikan. Baiklah, kita kupas tema kita pada malam hari ko apa
1: judulnya. Tradisi Barayo di Minangkabau. Iko part 2 ya dah.
0: Iya, part 2. Lanjutan dari 2 minggu yang lalu. Karena ada sekitar 8 ya, 7 atau 8 tradisi yang sampai kini masih malake di Minangkabau, di masyarakat Minangkabau.
1: Masih dipakai ya dah.
0: Masih dipakai sewaktu Barayo. Part 2 minggu yang lalu sudah kami
1: kupas
0: tuntas ya. Tigo ya, tinggal kini ampe atau 5. Yang tigo itu adalah apa ya? Yang tigo yang dibahas 2 minggu yang lalu itu pulang basamo. Setelah itu
1: Malamala tada.
0: Manambang.
1: Manambang.
0: Habis itu cek lah apa yang sudah dibahas petang tu. Uniyet sama Uninel
1: lah. Salah dah main minum.
0: Jadi ada tiga. Jadi kini awak bahas ampe lagi atau limo lagi.
1: Iya dah.
0: Yang tiga tu tidak usah kita bahas.
1: Jadi.
0: Nang kampe adalah apa ya?
1: Merendang Pak ada?
0: Merendang.
1: Nah, itu merendang.
0: Jadi memang rendang itu memang sudah menjadi apa namanya? Hak paten dari Minangkabau.
1: Keharusan itu. Wajib lah.
0: Nah, itu menjadi hak paten oleh masyarakat Minangkabau. Diakui dunia bahwa rendang itu
1: masakan
0: yang berasal dari Minangkabau. Taulah ya, bah ceritonyo tu dulu. Bah kok rendang menjadi terkenal pada ayo. Ada ceritonyo itu.
1: Banyak sejarahnya.
0: Jadi zaman dulu tu orang kalau pi ke Makkah tu ni kapal pasti 3 bulan.
1: Iya, 6 bulan kadang pulang balik.
0: Kadang orang pai badagang ke Makkah kan ndak ada transportasi do kan.
1: Naik
0: kuda, naik apa? Pastinya bahari-hari lah baminggu. Nah, masakan yang tahan baminggu bahkan babulan-bulan tu adalah rendang.
1: Rendangnya. Iya betul.
0: Rendang itulah sejarahnya. Rendang tu dimasak sampai masak bana sampai hitam warnanya, tapi ndak
1: payah. Yang itu.
0: Ndak anguih do. Dari karambia yang istimewa di Minangkabau.
1: Bumbu-bumbu istimewa juga ada.
0: Bumbu istimewa. Itu sejarahnya dulu tu. Makanya setiap rumah tuh kini kalau tradisi Barayo kayaknya seperti wajib membuat rendang.
1: Iya, benar.
0: Iya kan?
1: Iya, benar.
0: Nah, mulai dari orang dapat punya sampai ke orang kayo.
1: Wajib kayaknya.
0: Wajib kayaknya. Wajib. Mana bansainya?
1: Wajib di rumahnya.
0: Merandang. Karena ada nanti tetangganya, dusananya, mamanya, mantan daging yang dua di Karayo.
1: Iya,
0: karena dua di Karayo itu orang Mandabiah Kabau.
1: Iya.
0: Mandabiah Jawi, Mandabiah Kabau. Tahu-tahu Nel Mandabiah.
2: Tahu, udah.
0: Mandabiah itu mana tuh?
2: Ama mangguduang dia.
0: Iya, itulah. Pokoknya dua rikarayo itu lah Mandabiah Kabau atau Mandabiah Kudo atau Mandabiah
1: Jawi.
0: Jawi. Kalau di kampung awak Jawi, kalau di Bukit Tinggi ada Kudo, bagai. Iya,
1: Kudo.
2: Itu ada do.
0: Nah, itu ada do.
2: Tapi kalau di daerah kami, di daerah Kiku lah, gitu kan. Bahasa Buik lo daerahnya.
0: Jawi.
2: Jawi. Tidak apa aku dah. Itu namanya malam membantai dah.
0: Malam membantai sama.
2: Membantai sama.
0: Sama malam membantai sama nanti bantai ya.
2: Dibantai ya, Jawi malam Jawi.
0: Jadi ada misalnya di sana kok mama aduh dia anak kurang mampu dan tanda giang karayo tu inyo nama nerimo tu itu anu bana itu apa istimewa bana lah
2: iyo bana
0: kadang ni tunggu iyo kan
2: iyo,
0: sampai bana, sanjo ndak di tiboda giang nama nangi di pintu
2: iyo bana dah
0: ya tapi ada juga tetangga yang mantan itu di sana yang mantan itulah anunya apanya solidaritas dan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan menjelang rayu itu di Minangkabau terasa banget.
1: Iya. Terasa berarti rendang kan? Anu ya udah mau nih. Enggak usah dipanasi masih bisa awet ya berarti.
0: Awet, awet, enggak usah dipanasi.
2: Enggak. Dia kan udah dipanasi itu
1: sampai kering kan. Sampai kering.
0: Iya. Awet.
2: Sudah disimpan.
0: Enggak dipanasi. Jadi kalau orang kalau ke Mekah dulu naik naik anu naik ke kapal sampai sebulan itu rendang aja dimakannya.
2: Rendang sama nasi.
0: Rendang. Tapi rendang tuh kado dimodifikasinya dikasihnya kacang, kacang kapri,
1: kacang merah,
0: kentang,
1: kacang
0: kere, kentang, kentang bule-bule yang kecil-kecil. Kadang-kadang ada paki sebagai.
2: Aduh sudah. Rendang campur paki.
0: Iya, kalau orang darek jubi bagai bijala.
2: Ubi masuk ada, tapi kalau paki sih tidak menyenangkan rasa anunya udah hilang.
0: Cubola dulu.
2: Bertanya ya, aku udah pernah.
0: Pernah.
2: Udah
0: lama, baik. Lama.
2: Udah baik sendiri tuh.
0: Makan seorang.
2: Oh, tapi kalau itu nama rendang pakis.
0: Enggak.
2: Rendang pakis ada loh.
0: Dicampur aja.
2: Oh, dicampur aja pakis tuh.
0: Iya, jadi paku tuh sampai kari yang.
2: Iya. Jadi pakis tuh nek dek lamnyu kama campur jo rendang jo daging silanya
0: ndak. Tambah lama.
2: Senggo dek lamun nak nado nado pakis.
0: Iya, nado rasa pakis ada daun kunyit jo rasa rendang. Iya kan?
2: Saking anunya ya.
0: Ambo takana tuh kalau bisuak ke lebaran tuh dua hari mau lebaran tuh orang kayak masak rendang kan?
2: Iya.
0: Awak lah tiok sawanta mencikuk kada puas
2: masak. Betul apa boleh.
0: Rasa napa ke
2: bangku? Nah, itu banyak tuh dua hari karayo tuh udah banyak yang di yang diolah dari
0: rendang,
2: dari daging tadi. Iya. Rendang salah satunya agak jeboh dah. Sup, kemudian kaliyo,
0: asam padeh.
2: Asam padeh.
0: Habis itu masak kurma,
2: masak kurma. Masak kurma.
0: Banyak yobana. Pokoknya dua hari, tiga hari, lima hari
2: karayo
0: tuh ha yobana makan rendang. Tuh ada minima.
2: Makan daging ada.
0: Makan daging ya, iya kan? Nah, itulah tradisi itu setiap rumah pasti ada.
2: Iya,
0: nah, itulah.
2: Bisa kayak gitulah
0: tradisinya.
2: Di Minangkabau.
1: Di Minangkabau. Walaupun itu istilahnya mau kok dari golongan bawah lah, istilahnya enggak punya. Sampai yang kayo rayo di rumahnya akan tersedia rendang walaupun dalam jumlah kete atau dalam jumlah banyak.
0: Iya. An sapai-paiknya rendang ayamnya buat.
2: Rendang ayam dah yo bahan
0: dah.
2: Terus daging tetap
0: daging. Tetap daging.
2: Walaupun setengah kilo dah. Tapi kalau ayam beda lagi dah.
0: Oh beda.
2: Tapi tetap rendang, tetap rendang.
0: Walaupun kalemenya.
2: Walaupun kalemenya.
0: Tapi kena itu. Kadang tulang ada rendang enggak? Ya dong, lo
2: banyak lo anu imajinasi.
0: Nggak ada dong, lo di kampung itu
2: dong. Nggak ada pandah lo.
0: Pasti marana merandang tuh kebanggaan lo deh nyonya. Walaupun orang nggak punya, tapi nyoku perempuan piti.
2: Iya banget.
0: Itu
2: iya banget. Di karaya, walaupun hanya sekilo atau setengah kilo ya po. Tapi yang pasti harus ada rendang di hari raya itu. Iya. Jat tulang lo di rendang. Kalau
0: dulang itu di sana yang kampe, yang kalimo, yang kalimo.
2: Yang kalimo tuh, yang kalimo tuh membuat kue sapi di Kampung Loyang.
0: Wah,
2: ada ya dulu dah.
0: Aduh.
2: Kue sapi baca roh dulu dah.
0: Kue sapi itu ambo takana membantu orang kaya yang japi nyolatan dari tungku. Beko kagak kumpuan tuh.
2: Tungku dulu yang japi itu apa?
0: Iya, anu ada
2: adonannya.
0: Adonan.
2: Oh iya.
0: Sesendok.
2: Iya betul.
0: Di japitan. Nyolatan di tepi api dari tempuru awak ngipe to.
2: Oh iya.
0: Nama ngipe tapi karae. Udah ada ngipe ada pe dah.
3: Kue sapi itu kayak kue semprong kah udah.
0: Iya.
2: Dah dulu berarti pakai anu dah pakai api apa udah dulu?
0: Pakai ini, pakai apa nama tempuruang.
2: Oh tuh harum bun itu ya.
0: Tempuruang.
2: Itu asli tradisional.
0: Iya, tempuruang dibakar tuh. Aduh baronya tuh abaratan sampai limo tuh.
2: Tapi di zaman awak dulu ndak le dodalah kompor kami dulu dah. Heeh. Lojo kompor dulu.
0: Kalau zaman Ambo masih
2: aduh dulu
0: tuh. Tapi masih tempuruang.
2: Pasti rasanya beda tuh
0: ya.
2: Tapi kalau di Ambo lah yo nak terbayang jo dengan tempuruang tuh dah kan awak lu ndak di zaman itu dah. Jadi tempuruang tuh lah menjadi baru kadang.
0: Iya, jadi baru.
2: Di anuan gitu.
0: Iya, jadi baru. Lah bagi pikir Peter gitu.
2: Oh. Tapi ibu ada orang yang membuat kena angin aku.
0: Kan banyak nak membantu.
2: Oh, iya.
0: Sama-sama
2: ya dah.
0: Sama-sama anak-anak kan.
2: Yang melipek lah iyo.
0: Yang melipek lah iyo.
2: Kan tak ciek. Nak cek cetakan doh ya.
0: Nggak, ada limo.
2: Ada limo cetakan.
0: Ayam melipet lain lo. Ayam
2: langsung mengguluang. Atau ada yang melipet.
0: Nggak mengguluang. Nggak ada yang melipet.
2: Oh, ada yang melipet.
0: Jarang
2: ada.
0: Pasti rata-rata baguluang.
2: Baguluang. Gulang semprong.
0: Semprong.
2: Ada gulung yang melipet dah.
3: Terus segitiga. Ada model segitiga ya udah ya.
2: Segitiga
0: ya. Ya mungkin nampak maleh tuh biasanya.
2: Indah.
0: Khasnya tuh baguluang. Khasnya baguluang.
2: Baguluang kok.
0: Iya.
2: Udah ada yang baguluang, ada lo yang anu orang kadang ketujuh nanya baguluang kok, ada lo ketujuh.
0: Iya, ada yang merokok ya.
2: Sama nanya dah men, itu tuh tergantung orang rumah lah, variasi
0: tapi gitu. Tapi yang paling banyak ambo basobo ambo yang
2: bisa mandamin iyo coba baguluang kirunya.
0: Iya.
2: Bisa mana wanda
0: nambah kirim.
3: Tadi. Oh, udah dilipat.
2: Iya, dilipat. Sampai kayak anu tigo udah.
3: Iya, kayak segitiga dia.
0: Nambah guluang tuh lama empuk atau kurak.
2: Iya, yang didamin.
0: Iya. Dan rasonya memang khas. Kalau nanti dijual orang kok kan rasonya tuh.
2: Iya.
0: Ada raso kasang-kasang.
2: Enggak besobok do ya.
0: Enggak besobok jo raso awak di kampung
2: do. Asli itu mungkin ya. Mm-hmm.
0: Iya. Jadi itu khasnya. Tio rumah di Minangkabau tuh punya kue sapi.
2: Iya. Pasti kalau yang kita... ya. Aduh udah lah. Di luarnya kaleng kongguan dibuka
0: keluar kue sapi,
2: kue sapi. Iya. Gitu
0: karena di kampung itu... karena di kampung dulu kaleng-kaleng tuh pegunungan warna
2: iyo untuk kue sapi dah
0: kue sapi.
2: Itu disusun tuh di dalam
3: banyak kue lain pun bisa juga denda kan kayak kambang loyang
0: kambang loyang.
2: Tapi tak sa safira safira sa kue anu
0: tadi do kalau kambang loyang tuh daerah tertentunya
2: iya betul
0: daerah dare banyak kambang loyang daerah Piaman jarang kambang loyangnya
2: jarang dah
0: jarang
2: kue sapi ya,
0: kue sapi iya, dah. Jo apa nama itu ripi pisang
2: ripi pisang dah dulu lo dah
3: dulu dah
2: enggak itu dah bekas tujuh dedamen
0: ladu kalau Piaman kan.
2: Ladu are pinang.
0: Nah,
2: itu yo tuh.
0: Nah, ladu are pinang.
2: Tapi kue bawang.
3: Daerah lain ada juga ndak Pariaman ci
0: yo ndak. Iya, jadi kalau orang kayak Ambo tuh tigo tuh
2: wajib. Wajib tuh yo, wajib tuh.
0: Ketampau jin tuh. Ladu are pinang, kue sapi ditambah jo cek le ripi pisang.
2: Ripi pisang.
0: Nah, kalau kacang tujin tuh lah istimewa tuh.
2: Oh, istimewa namanya dulu tuh.
0: Istimewa itu. Itu disimpan di bele tadi mana lah tak ada orang gaya itu kan
2: tanya jauh
3: lebih dari itu aja
0: nabi,
2: alu rayu lebih
0: dari itu nanti gua harum itu dah nah Ambo memang suka kacang
2: tujuh
0: dari ya. Dulu orang gaya Ambo suka pulau
2: membuatnya
0: enggak ya. Yang bapak yang ayah
2: suka itu harus dibuat tio tahun dia dah itu tuh bekeleng-keleng
0: tapi gitu, jumlahnya ya, terbatas karena kacangnya mahal
2: mahal
0: ya kan bumbu-bumbunya bawang segala macamnya harum kacang tujuh
2: tuh gak istimewa dulu ya tuh dah
0: harum kacang tujuh nawa tuh jadi kalau orang kayak Ambo buat dulu nyorandam dulu kacang tuh joyange setelah itu sansai wak mengupeh kulit itu
2: iya itu kerajo kami lo itu
0: setelah dikupeh kulit itu digoreng dan gaya
2: iya
0: nah bumbu itu nyugiliang dulu halus
2: iya
0: setelah nyomasa bumbu matah itu nyugiliang
2: iya wadah
0: iya orang kaya
2: gimana nampak itu dah
0: orang kaya Ambo itu
2: oh gitu macar itu apa udah mengalami
0: enggak Ambo ngalami
2: macar dia itu ya
0: iya jadi aneh kalau di sai-sai dulu tuh digoreng itu aneh
2: enggak
0: kurang
2: aman
0: ini dia anu jadi giliang alui atau
2: giliang alui itu
0: hangnya itu kelincoan
2: iya
0: itu aromanya ya warnanya
2: iya warna
0: kacang tujin kan terkenal ke kampung awak kan kan
2: iya
0: nah kembali ke kue sapi tadi jadi setiap rumah tuh pasti mbek kue sapi
2: ada kue sapi
0: jadi berganti-gantian tuh ya Cianam punya alai gua pinjam.
2: Iya pinjam pinjaman tu yo. Iya mana tu? Sudah pinjam.
0: Iya bila lah tu jadual itu.
2: Iya.
0: Ah, ko hari hari ini yang ano buat ko hari kian pinjam tu Siano. Pindam ke Siano.
3: Oh jadi wajib kayak itu nih.
0: Wajib, wajib. Iya gitu. Rumah
3: selain,
0: ada.
3: Selain rendang, kue sapi juga wajib.
0: Wajib.
3: Wajib. Oh, selalu wajib ada. Selalu ada.
0: Nah, setiap rumah pasti ada.
2: Iya.
0: Kalau kita masuk rumah, mah kue sapi eko.
2: Bukan kacang tujin enak.
0: Bukan kacang tujin. Kacang tujin itu nyandoan untuk orang-orang istimewanya.
2: Iya. Nggak setiap rumah lo bisa kacang tujin.
0: Nggak setiap rumah ada.
3: Tapi dan kalau itu untuk pun membuatnya udah tahan sebulan kayak itu dah.
0: Lamo.
3: Lamo
0: tahan. Lamo tahan kalau ditutup sebenarnya mau apalagi enggak dimakan sebentar.
2: Bisa bertahun-tahun
0: berulang
2: fosil ya.
3: Walaupun nyo enggak kriuk enggak masih tetap lama juga dah.
0: Anda.
3: Sekilamonyo.
0: Sekilamonyo. Lama banget tantang dulu ya kan. Jadi apa namanya orang gaya awak la tanu di pikirannya kalau hari karayo nyo nyiapkan iko.
2: Iya.
0: Karena orang rantau pasti pulang nanyokan itu.
2: Iya.
0: Orang rantau, orang kota datang
2: kue pasti nanyakan
0: itu
2: namanya.
0: Kue sapi.
3: Oh, kalau misalnya untuk perantau yang di Kalimantan masih
0: pakai
3: tahu di sini juga enggak udah
0: lagi.
2: Oh, di sini sebagian ada juga
0: ada dah. Tapi repot
2: bikinnya. Tapi iya itu sudah.
0: Iya. Anu.
2: Oh, orang banyak populer kini kayak kue-kue
3: nastar.
2: Itu yang populer kini.
0: Kue-kue mentega,
3: beda zaman. Beda zaman ya Uni ya.
2: Beda zaman beda juga selera.
0: Tapi saya paling suka kue sapi itu.
3: Iya, enak ini udah.
0: Enak.
2: Tapi kue sapi yang kue sapi yang diolah secara benar-benar ori
3: original
2: yang
0: bilo ambue.
2: Udah langsung anu ide
3: damen takana
0: deh. Iya.
2: Karena beliau bertiga
0: kan ada kampung awak sih kok di Lampake mah. Kampung awak di Lampake, pulang kampung di Lampake.
2: Yang asli berarti tuh harus pakai kayu ya daya tampung buang daya itu yang
0: asli. Iya. Jadi
2: pun anunya santannya mungkin santan yang kental banget mungkin ya.
0: Iya. Santan pakai.
2: Gurih nah. Sudah barehnya bareh baru
0: dah. Bareh baru bareh carai.
3: Bareh carai.
2: Nah, jadi itu tuh enggak Bali dia nuru dah enggak dibeli di toko deh ya. Dan itu tuh memang bareh kemudian di
3: ada
2: sampai manu bareh kok
3: anu buat bareh.
2: Manu buat bareh.
0: Lasuang.
2: Siap tuh di
3: sariang ya.
2: Sariang. Halui-halui. Ah itu yang malam.
0: Ah itu
2: asli lama.
0: Iya kayak ambo itu. Jadi jam 5 awak lagi jagoannya 5 pagi apa yang manu buat bareh.
2: Iya.
0: Bareh itu nyerandam dulu.
2: Iya.
0: Nah, habis itu kailah ke Lasuang. Nyobek enggak 10 kilo kan. Awak lah yang mana lo
2: kasih. Oh, ada.
0: Ada.
2: Oh, enggak tepe doali do.
0: Kami terus kakak ambo ada di teh ambo agak anu sengenek kan. Awak lah kare-kare mantaknya kaki itu kan. Tadi ada nih itu. Nah, ambo lah
2: mencoba. Dia luwe dong.
3: Iya,
2: dia luwe dong men.
0: Ambo lah mencoba tuh.
2: Iya.
3: Yang pakai tangan?
2: Apa tuh kita kan dulu?
0: Oh lah. Jarang, ndak do di kampung jarang.
2: Awak yang tapi dewa dulu pakai mesin dulunya, ndak ada mesin dah dan dia non ado
3: diupahan.
2: Nah diupahan gitu. Pakai mesin
0: lah keluar. Tapi ndak begitu halus,
2: ndak
0: harum
2: kabar. Dengan yang tradisional pakai lasuang,
0: lasuang tuh
2: harum. Memang lama. Barihnya juga bareh baru
0: biasanya. Iya, bareh baru.
2: Harum benar kok.
0: Karena nyorandam dulu kan.
2: Iya betul. Nah,
0: baru
3: itu makanya bedanya.
2: Iya, itu pokoknya damen paso
0: dan
2: damen sebegini berkesan damen.
0: Anu saya membuat lapek koci saya. Oh,
2: lapek koci.
0: Apanya itu apa kacang hijaunya itu bertumbuh pula.
2: Oh iya.
0: Iya. Nyonya sangrai deh ranggai lu sampai harum.
2: Iya.
0: Bertumbuh. Halus. Halus-halusnya.
2: Halus banget aku.
0: Kalau kasa-kasa enggak lama.
2: Enggak lama loh, betul.
0: Halus
2: memang halus dah ya,
0: halus,
2: memang
0: iya.
2: Tapuang
0: kalau Bali ya. Tapuang di pasar enggak lama.
2: Enggak lama doh, memang
0: semua gitu. Memang kalau prosesnya berbeda pasti berbeda.
2: Rasa juga beda. Asli. Berbeda juga.
0: Itulah yang lamanya di kampung.
3: Itulah sebutan ya, tentangnya ya Dayo.
0: Sabananya bisa awak kondisikan lo di siko sekali sama ya ndak. Gue lapek koci. Ya tuh enggak lama lapek koci itu.
3: Itu akan mau sampaikan ke Uni Meri itu
0: dah. Iya iya siap.
2: Yang ini mulai resepnya orisinil.
0: Iya siap. Awak mulai malamang dulu.
3: Ada.
2: Malamang. Oke, masuk awak ke Malamang lidah.
0: Iya,
2: sesuai dengan tema.
0: Jadi yang berikutnya Malamang nah.
2: Iya, masak lamang artinya masak Malamang lamang. Tuh masak lamang.
0: Iya, Malamang. Memang waktu kita lampi api juga kalau. Astagfirullah.
3: Tinggal. Tapi saya emang ada pertanyaan yang udah sama Uni.
0: Iya.
2: Apa itu sayang?
3: Kan rendang mungkin tiap daerah beda-beda ya udah sama Uni ya. Mungkin untuk rendang dari Bukit Tinggi, dari Pariaman gitu. Itu yang membedakan apa sih udah sama Uni? Yang membedakan
2: yang paling anu kali mungkin dari santannya, dari kelapanya dah.
0: Kelapanya.
2: Kebanyakan kelapa yang bagus tuh memang dari daerah pantai. Yeah. Pantai itu mungkin kelapanya Pariaman. Agak gurih sedikit dah.
0: Pariaman
2: itu
0: dah
2: lebih Pariaman. Berminyak. Lebih gurih, lebih enggak berminyak. Memang beda juga. Namanya yang kelapa kan namanya memang kelapa, tapi memang enggak beda juga rasa. Contohnya beda. Kelapa di Karambia di Siko dengan Karambia di kampung memang beda.
0: Beda rasanya. Beda. Memang itu spesifik lokasi. Itu
3: jadi pengaruh sama rasa dari rendang juga kah?
2: Dari santan tadi.
3: Dari santan tadi. Kalau dari bumbunya?
2: Ah, dari bumbunya juga.
3: Oh.
2: Ada sebagian orang yang misalnya suko dengan padeh gitu karena pedas gitu karena nggak tahu lah yo ada juga yang sedang itu itu mungkin yang membedakan tapi kalau untuk bumbunya rasa tidak begitu banyak beda lah cukup aja semua mulai bawang merah bawang putih lengkuas kan jahe kemudian bumbu anunya ini mulai dari ketumbar.
0: Nanti kita bahas satu sesi khusus membuat rendang.
3: Ini ditunggu ini nih.
2: Dikupas itu ya.
3: Dikupas. Kan penasaran jadi, juga bedanya nasi apa rendang sama nasi kapau. Penasaran juga nih.
0: Nanti kita
2: bisa jadi
0: nanti kita bahas
2: dalam satu tema ya.
0: Kita bahas satu tema.
2: Nasi kapau dan rendang tadi.
0: Jadi memang ada sakete perbedaan antara kabupaten-kabupaten. Tapi pada prinsipnya hampir sama.
2: Hampir
0: sama. Oh, jadi penyebabnya itu di gurihnya ya.
2: Di gurihnya itu dah.
0: Di gurihnya ditambah dengan tangan yang memainkan. Nah, memang dagingnya juga mempengaruhi. Ada yang daging padat, ada yang daging setengah padat. Nah, kalau biasanya kalau di Minang tuh daging pade.
2: Daging
0: dari paho. Biasanya
2: kan bau tuh dah.
0: Paho. Daging dari paho.
2: Dari paha. Paho, iya tuh. Daging yang premium tuh paha belakang.
3: Paha belakang premium ya.
2: Iya, itu yang premium kalau untuk daging ya.
3: Oh, ini bisa nih di apa nih? Di tempat selanjutnya nih.
0: Iya,
2: daging paho untuk dijadikan.
0: Langsung dipraktekkan uniyet nanti.
2: Jadi nanti kita bahas nanti dalam satu anu ya dah ya dalam satu tema gitu ya,
0: nah,
2: lebih rinci
0: iyalah.
2: Jadi selanjutnya apa deh dah tadi Malamang tadi dah
0: Malamang
2: ya. Malamang ya
0: jadi
2: Malamang.
0: Yang berikutnya ada Malamang ya
2: artinya membuat lamang Malamang tuh
0: membuat lemang tapi lamang di Minangkabau tuh agak berbeda juga dengan lamang di Siko
2: gitu ya dah ya
0: beda juga kalau lamang
2: dari santan tumpul loh.
0: Dari santan, habis itu lamang di kampung kan memang dimasak di buluah, bukan dimasak di luar. Ada kan orang buat lamang dimasaknya di luar dulu.
2: Oh.
0: Nyola masukkan ke dalam buluah, setelah itu nyobakan.
2: Berarti tunggu dingin apa ngeangek tuh dah?
0: Ya nggak tahu mungkin tangannya pakai apa kali pakai sendok kan kalau di Minangkabau tuh langsung dari bareh dari beras dari pulut itu langsung dimasukkan
3: langsung ke bambu ya udah
0: langsung
3: ya.
0: Ke bambu jadi masak itu memang masak sempurna baminyak baminyak di bambu bambunya juga bambu khusus dan sampai pas dibakar bambunya habis, lamangnya pasti serak. Jadi emang bambunya bambu khusus yang agak tebal. Caronya pun berbeda-beda. Jarak dari bambu ke api itu harus tepat.
2: Kalau
0: enggak nanti lamang buluhannya angui, di dalamnya lu masak.
2: Iya, batu
0: dah. Nah, jadi lamangnya di Minangkabau tuh banyak ada yang lemang.
2: Lemang pulut ketan,
0: lemang pisang,
2: lemang ubi, lemang galamai, lemang ketan hitam.
0: Jadi yang banyak dibuat tuh lemang ketan, dimakan je tapai.
2: Ish, tepainya tapai.
0: Tapai pulut hitam.
3: Apa itu nih?
2: Beda lagi berarti. Itu tapai yang biasa di sini ada orang jual kok.
3: Beras ketan yang
0: dibikin tapai. Tapi tapainya di Minang itu agak berair sedikit.
2: Difermentasikan
0: agak berair.
2: Agak berair ya. Siko enggak gitu juga dah.
0: Kalau enggak berair tuh kurang lama.
2: Enggak manis ya.
0: Enggak,
2: kalau di Siko nampak Baraya juga.
0: Baraya. Iya, baraya juga ya, baraya. Nah, tapi iya, jarang yang hitam tuh yang banyak tuh membuat yang hijau.
1: Hijau dibuat.
3: Iya, biasa hijau ya. Hijau.
0: Ada juga yang hijau.
3: Enggak putih.
0: Dibulat-bulatkannya. Kan.
2: Dibulat-bulatkannya.
0: Kalau kita iya, enggak gitu kan.
2: Kalau di Padang itu hitam.
3: Hitam.
2: Hitam.
3: Khusus kerang hitam. Enggak diwarnanya Uni ya?
2: Enggak
3: ya.
2: Murni hitam.
3: Murni.
2: Iya. Enggak ada wak hijau do nak
0: denda. Enggak ada hijau. Enggak ada hijau. Jadi memang alami sadonya nak. Betul. Alaminya kata hitam, tapi cara membuatnya khas dia sehingga iya, tidak terkontaminasi.
2: Iyalah.
0: Oh, tidak asam.
2: Iya.
0: Pokoknya yang pintar membuat itu memang bagus hasilnya.
2: Bisa
0: lama
2: terasa ya,
0: khas
2: ya.
0: Khas tahannya.
3: Khas juga
0: terasa manis. Terus rasa berasnya itu tidak kare.
3: Iya,
0: iya. Sudah. Tidak badatui.
2: Pas iya, dibuka kan, tuh dah tidak berminyak bentuknya dah.
0: Lembut.
2: Iya, mana dah. Ya itu luar biasa lamanya dah. Angin-angin dah.

0: kan agak layu kan, yeah. Jadi kalau dimasukkan enggak terlalu pecah. Nah,
1: itu yang pertama, oh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang muda itu aromanya lebih bagus juga daripada yang tua.
2: Yeah. Oh.
1: Sama aja kan yang muda-muda kan.
0: Hey, iya. Tua lo muda.
1: Iya kan? Nah, itu lamang. Nah, itu dibuat orang biasanya seminggu sebelum lebaran.
0: Aku nuai itu dan tuh nyalam juga.
1: Yang pertama digunakan untuk ngantarin mertua, ngasih saudara, tentu sana awak, orang-orang tadake.
0: Iyo, intinya sebagai buat tangan menjalin silaturahmi.
1: Betul, ya, menjelang hari raya.
0: Hari raya, sudah kena.
1: Tapi ada juga yang memang di andoan disimpan untuk sampai hari raya.
0: Iyo, jadi ado itu cemilan hari raya ya.
1: Cemilan raya, ada kan orang.
0: Iya, memang
1: ada lah mantap yang siapkan kan.
0: Iyo, di siku nampaknya ada loh dah.
1: Ada juga ya.
0: Hari apa ada lamu?
1: Apa enggak apa ado kalau memang masaknya tuh bagus.
0: Iya, kalau masaknya bagus.
1: Nah, kalau tapai itu memang dikhususkan untuk rayo dibuka.
0: Ah iya, tapainya.
2: Tapai yo dah, tapai
0: itu
2: lamang itu dah.
1: Lamang tuh kayaknya tahan kok.
2: Beberapa mungkin
0: bapak. Kalau damin yang membuat tahan.
1: Tahan kayaknya.
0: Damin membuat bisa tahan sebulan.
1: Ya, nek iki anu sing enek.
0: Bila ombe lamang dah. Udah dari dulu tak boleh lamang.
1: Kayu lo wasiaan tuh banyak.
2: Ombe itu usah masukin kulkas berarti udah. Gak usah dimasukkan ke kulkas berarti.
0: Jangan.
2: Oh, jangan.
1: Enggak, ada keras di udah luar. Di kalau nyo masih di bambu,
0: yo,
1: biasanya gak tahan dia.
0: Yo. Oh.
1: Jangan dibuka.
0: Jangan dibuka.
2: Oh, alah.
0: Cik lo udah proses membueknya memang berpengaruh pula dah ke istilah ketahanannya.
1: Iya, gitu. Minyaknya itu, santannya itu harus matang.
0: Matang.
1: Harus jadi minyak.
0: Jadi karyang.
1: Karyang.
0: Istilahnya anunya yang membuek agak anu itu kan ada air, kadar airnya masih ada.
1: Iya.
0: Tapi kalau memang karyang enggak ada kadar airnya do, memang awetnya.
1: Awet.
0: Oh. Itu hari sampai hari itu dah.
1: Iya.
0: Sampai hari itu.
2: Tapi ya, tidak bakara, tidak bakara.
1: Ada nambah kara. Kalau ambo mencari dulu nambah kara, lama.
0: Ada minta kena ada yang bakara.
2: Apalagi yang bawah, ini,
0: dan
2: apalagi yang
0: angin harum benar, harum.
1: Iya
0: betul itu.
1: Yoban.
0: Kebayang dong. Bilang malam anda. Bilang malam malam. Ambil
1: ambo siak. Ambo siak, ambo siakkan bambu. Ambo siakkan kayu-kayunya.
0: Abu Dua Aziar di terangga lah nyolam. Abu Dua Aziar di terangga. Kecilnya kau mau membuat lamangnya pandai. Abu
2: Dua Aziar kalau tabak membayangkan malamang tu
0: sama tiang.
2: Ayo mengalajuan dia.
1: Tak sabananya sambil santai. Tak ada masalah sebenarnya. Tak barik bagai.
0: Anu dah.
1: Kayu lah dong.
0: Kecil undu-undu tu anu cinyo karena proses memasak itu angin tuh nak tahan. Iya.
1: Oh, mangga dake-dake.
0: Kalau acaranya
1: mana? Agak jauh-jauh lah tangga itu kan. Bisa. Kalau dake-dake tak bakal.
0: Iya.
2: Jadi kalau untuk memutahnya itu jauh-jauh lo.
0: Nyo kan di balik-balik
2: putar-putar
1: ya. Api itu kan tak dake bana jo lamang tuh dong. Api itu kan bagu.
0: Ah tunggu lu dah tanyo ya.
1: Bagu.
0: Pernah dah ada bue?
1: Pernah.
0: Oh, udah pernah.
1: Pernah mau membantu di kampung dulu?
2: Membantu dan
1: membantu apalagi lama sak mau pernah suko lamang anu tuh lamang. Pokoknya lamang itu tapuang dia gihe santan, dia gihe lo macam tuh lamang anu itu. Lamang kelamai kan namo itu. Itu lama itu.
0: Tapuang
1: lama.
0: Kanji.
1: Lamang kanji, lamang kanji itu lama tuh. Itu lama.
0: Kanji namanya itu lama. Pakai gula merah.
2: Agak
1: kare. Iya, pakai gula merah.
0: Gula merah ada. Iya betul itu. Ya memang lama tuh suko juo.
1: Enggak kare warna.
0: Enggak kare warna. Wa suko juo tuh.
1: Iya.
0: Banyak macamnya Mia.
2: Banyak macamnya dia.
0: Iya, bukan dari ketan doang.
2: Oh,
0: banyak.
1: Iko ndak terasa waktu tinggal 10 menit kok.
0: Astaga.
1: Ada cik lain yang ndak terakhir apa yang cik lain?
2: Oh, malam takbiran udah.
1: Malam takbiran.
2: Tradisi awak.
1: Malam takbiran tuh kadang-kadang ada tradisi awak awak lupa. Malam 27 Ramadan tuh di muka rumah pasang lilin.
2: Oh yo, dah waktu dulu ya dah.
1: Iya, ambo masih
0: ada. Ada zaman
1: ada.
0: Zaman kami dapet tuh.
1: Kami dapet. Pokoknya di muka rumah tuh di pagar tuh dipasang di lilin.
0: Iya,
1: kalau meriah
2: lah.
0: Biasanya tanggal 27 Ramadan dah.
1: Iya, itu kan diyakini turunnya Lailatul
0: Qadar.
1: Iya, kan dulu kan gitu 27 Ramadan. Tapi menjadi tradisi lo bagi kampung lah, di kampung-kampung lah pasang lilin di pagarnya semuanya
0: kami
1: di kampung
0: dulu tuh dah itu karena ada usok
1: ketek-ketek tapi itulah yang bikin meriah
0: berjejer tuh.

0: Di rumah dari Jawa saya lihat udah anak ih lilinnya rancak baju jejer gitu karena
1: lilin bukan obor ya Uni ya.
0: Enggak. Tapi gini beda lagi enggak nadoli dong.
2: Lamat jarang, itu. Jarang ya. Gini.
0: Lamat jarang. Dina. Nadoli dong.
2: Tapi udah. Mungkin di kampung masih ada.
0: Masih ada.
2: Nah, kalau malam takbiran pasti bisu karayo.
0: Iya, ya, betul.
2: Jadi, biasanya anak-anak muda di surau, bakumpul keliling kampung baca takbir, ya enggak?
0: Membawa obor, ya enggak?
2: Membawa obor, itu memang salah satunya yang membuat hari raya itu meriah.
0: Iya, ada.
2: Batu-batu meriah, ya enggak? Nah, itu malam takbiran tuh. Kalau di Ambo kan tahun kemarin di Lombok.
0: Iya,
2: jadi malam takbiran itu di Lombok. Iya. Ambo tahun kemarin lebaran kemarin
1: di Lombok.
2: Mataram.
1: Jadi negara barat ya udah ya.
2: Malam
0: Lombok beliau situ. Hampir sebulan.
2: Malam takbiran tuh luar biasa. Satio Musaji itu membuat replika Musaji. Anak-anak mudonya beriringan bertakbiran.
0: Kalau di Lombok
2: seluruhnya. Waduh, meriah banget.
1: Semuanya udah.
2: Semua masjid.
0: Kan Lombok terkenal dengan negeri 1000 masjid.
2: Iya, itu luar biasa.
0: Iya.
2: Sampai Ambo kaget melihat. Kagum melihat. Hebatnya
0: karena anak.
2: Itu anak muda semua. Anak-anak remaja, anak muda satunya. Luar biasa.
0: Itu lo memang tradisi dinya dah.
2: Memang tradisi. Tiap tahun itu ditunggu-tunggu masyarakat. Masyarakat mungkinnya.
3: Di situ kental lah kamu.
2: Iya. Jadi artinya tradisi yang memang untuk syiar Islam itu memang perlu dipertahankan sama
0: negara. Iya.
2: Jadi cuma ndak do yang menggerakkan di kampung awak ndak do menggerakkan mungkin do kan?
0: Iya.
2: Do menggerakkan besok lebaran tuan niang saya.
0: Iya.
2: Awak besok lebaran tu pasti berhasil di rumah.
3: Iya. Masalahnya tu dah ndak lebaran tu kadang orang pai sedang merandang tu bilolonyo kapai takbiran dia udah.
2: Nah itu makanya yang muda-muda yang baik.
3: Yang muda-muda yo saya
2: kira. Yang tua-tua merandang lah.
0: Iya, sedang masak tu kan. Iya betul.
2: Nah, iyalah itulah tradisi.
1: Udah Uni, ada satu pesan juga di WhatsApp. Selamat malam Uda dan Uni.
2: Selamat malam
0: kembali.
1: Absen aja di Pantas Minang, Pantas Menang tadi ditulis.
2: Pantas Menang ya.
1: Pantas Minang. Semoga sehat selalu saya ikut mendengarkan ya.
0: Terima kasih.
1: Dari Uni Nana.
0: Terima kasih banyak Uni Nana.
2: Terima kasih banyak. Di mana Uni Nana itu?
1: Di Samarinda di
2: Uda. Samarinda. Terima kasih ya Uni Nana. Mudah-mudahan Uni Nana juga apa namanya
0: sehat
2: selalu dan senang mendengarkan tema kita. Pantas Minang pada malam hari karena waktu juo yang membatasi awak ya kan waktu tidak anak mini indah mungkin ada mungkin yet merangkum secara keseluruhan barangkali tradisi Balayo di Minangkabau yang ada tujuh tadi
0: cobalah. Karena kebetulan minggu kemarin tuh
2: Minggu kemarin biar ambonya boleh.
0: Udah lancar dulu.
2: Jadi minggu kemarin tuh jadi kesimpulannya tradisi yang masih malake sampai kini di Minangkabau untuk barayo ya. Menjelang hari raya. Ada tujuh yang kini masih malake sebenarnya masih banyak yang lain. Tapi tidak seluruh daerah nah. Kalau ikut seluruh daerah namanya. Yang pertama Pulang Basamo. Pulang Basamo menjadi kebanggaan bagi orang Minang. Baiknya di rantau maupun orang Periaman yang di Bukit Tinggi Pulang Basamo ke Periaman. Orang Bukit Tinggi di Jambi Pulang Basamo ke
0: Bukit Tinggi.
2: Karena anunya urgensinya sebenarnya Pulang Basamo itu adalah menjalin silaturahmi dan kekeluargaan, menjenguk keluarga yang ada di kampung halaman dan bahkan juga berbagi-bagi berbagi-bagi oleh-oleh, berbagi apa dan sebagainya itu Pulang Basamo. Terus yang kedua Manjalang Mintuo. Manjalang Mintuo kok di kampung kok di Minangkabau itu walaupun sudah yang penting masih punya Mintuo tetap di jalang. Walaupun awak udah tua kok. Lah gadang lo anak. Tapi kalau mintuo masih ada. Masih duit pasti di jalan.
0: Harus di jalan.
2: Itulah hormatnya orang-orang minantu-minantu di Minangkabau itu sampai kapanpun nyopat. Pasti mencaliak mintuonya. Menjenguk mintuonya.
0: Karena itu tradisi
2: Datangnya datangnya berbuah tangan.
0: Iyalah.
2: Nah, jadi bisa buat membawa baju
0: tadi,
2: baru,
0: bisa buat
2: lamang, bisa simbare, bisa makanan-makanan
0: ayam ada rayo, ayam sunggang bisa
2: ayam
0: juga
2: sunggang, bisa rendang dan sebagainya. Itulah. Itulah anunya ya, bagusnya di tradisi di Minangkabau. Terus yang ketiga
0: Manambang.
2: Manambang kok Mia tau enggak Manambang kok?
1: Apa itu udah?
2: Manambang tuh anak-anak yang umurnya ya kadang-kadang ada SMA apakah itu? Berombongan pergi ke tetangga, nanti di sana dapat duit, makan kue, pulangnya kacang dimasukkan.
0: Kalau di Siko, kalau di Siko namanya capu-capu tuh dah.
2: Capu-capu kah, Manambang.
1: Manambang.
2: Manambang namanya. Jadi itu menjadi momen yang paling istimewa bagi, bagi anak-anak. Jadi sore beko itu yang badan apa nambang tadi dah. Ah, sekian.
0: Nah,
2: pitihnya. Pitisnya nyobalikan ke mercon. Nah,
0: balikan ke pistol,
2: ke pistol, ke mainan anak-anak lah. Jadi memang tampak momen bersukarianya anak-anak dapat pitis, terus nyobalikan ke mainan, ke makanan, ke camilan dan sebagainya. Itu yang kita bahas
0: minggu
2: yang lalu. Nah, malam iko iat yang menariskan apa lagi tadi?
0: Iya itu. Di samping yang disabui endamen tadi yang tigo, ada lagi yang lain tambahannya yang menjadi istilahnya ciri khas yang harus ado di saat lebaran menjelang gitu kan. Yaitu salah satunya marandang. Marandang itu membuat mengolah daging dengan bumbu-bumbunya, kemudian dihadirkan nanti di lebaran. Marandang kok biasanya harus ado, sifatnya wajib lah ibaratnya, benar katakan wajib. Baik dari mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, walaupun dalam bentuk sedikit atau banyak, tetapi dia tetap harus ado marandang tuh di bulan di hari raya tuh harus hadir ya. Kemudian ada lagi makanan selain itu, kue sapi. Kue sapi itu menjadi ciri makanan khusus lah bagi orang Minang di saat lebaran. Karena tidak afdol lah kalau seandainya di rumah enggak ada kue sapi. Nah, kue sapi tandonya lebaran, kue sapi itu. Tandonya kita berlebaran ke sapi, sapi gitu kan.
3: Nah, ada lengkapnya kalau ada kue sapi.
0: Kue sapi itu tahulah kalau di Sikur sebut sempro. Tua.
3: Iya.
0: Nah. Kemudian selain itu apa tadi itu dah terakhir takbiran ya?
2: Nah, itu siapa?
0: Malamang biasanya dilakukan di Karajoan dibuat gitu kan menjelang ke rayu gitu kan. Nah, iya. Biasanya itu tuh digunakan untuk diperuntukkan untuk dun sanak sunat terakhir, apalagi yang khusus untuk orang yang mempunyai mintuo, yang mempunyai yang ada mintuonya lah, mertua lah gitu, karena itu ibaratnya itu menjadi keharusan lah untuk menjalin silaturahmi, kedekatan dengan orang tua, dengan mertua atau keluarga tadi gitu, karena itu caranya buah tangan gitu, karena buah tangan kok dihadiahkan diantarkan ke
2: walaupun mintuonya lah pikun dah. Iya, kadang-kadang iya, tetap
0: sudah kan.
2: Tetap sudah. Jadi walaupun nyatanya sia kau yo, teh. Awak bini si anu sudah tuh nyatanya lah balik sia kau yo. Walaupun lah itu
0: atuh. Gitu. Jadi itu. Jadi ibaratnya tahu atau enggak tahu yang pokok itu tuh menjadi
3: tradisi
0: wajib, ya. Bawa membawa hantaran
3: menjelang
0: untuk mintuo di hari lebaran itu.
2: Iya. Terakhir Nel apa Nel?
3: Oh,
2: terakhir
3: malam takbiran itu.
2: Iya, kena waktu awak.
3: Kalau orang-orang pemuda awak di yo di Minangkabau gitu dan paling senangnya kalau malam takbiran tuh yo pagi bersama-sama yo dayo
2: merayakan
3: gitu kan.
2: Pakai baju rayo nak? Enggak biasa.
0: Takbiran alun dah.
2: Tapi pakai sarung ya.
3: Pakai sarung, pakai peci.
0: Pakai sunduh nak salah nak, pakai obor.
3: Itu dah. Itu
0: kebora meramek. Kelihatan
3: kan dayo,
0: membaca takbiran tuh.
3: Dengan penting suka cita kan.
2: Iya,
3: sambil anu keliling kampung ya udah kan.
0: Tando bisu ari karayo.
3: Iya,
2: rayo Riko.
3: Iya.
2: Batanyo lo ya.
3: Iya. Semalam tuh dah.
2: Enggak lalu.
3: Ada mikir melake baju rayo.
2: Iya, iyalah. Itulah tema kita malam iko. Mudah-mudahan di sana apa namanya bisa menambah pengetahuan khususnya mengenai budaya-budaya awak yang ada di Indonesia ko.
3: Iya.
2: Sebenarnya budaya ko bisa aja dikembangkan di Siko untuk memperkaya budaya yang ada di Siko,
3: iya,
2: ya kan? Betul. Tentu yang bisa diterima oleh masyarakat Siko tentunya. Nah,
3: iya.
2: Iyalah karena waktu juga yang membatasi awak. Iya, karena waktu juga yang membatasi awak. Waktu kinilah jam 20.
0: 2:31
2: ya lah.
3: Iya,
2: lewat sangat
3: lewat.
2: Oleh sebab itu minta maaf ya dah.
3: Iya benar.
2: Awak minta maaf kalau ada kesalahan dari penyampaian kami, kata-kata kami, cara-cara kami, dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada dosana yang lah mana telepon maupun mau WA kamari ya. Sampai besok bawa balik 2 minggu yang akan datang ya, minggu kedua bulan Agustus ya,
3: 2026 dengan tema
2: yang berbeda.
3: Dengan orang yang berbeda juga ya.
2: Dengan orang yang berbeda.
3: Di jam yang sama. Tapi di jam yang sama.
2: Tapi yang di tengah tetap sama.
3: Iya. Mudah-mudahan panjang umur aja lah udah.
2: Amin ya rabbal alamin. Kita sadonya panjang umur.
3: Amin.
2: Disiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin. Oke.
2: Ya, untuk terakhir kali kami ucapkan
3: wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
6: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

rahmat tarilah hidup daripada kekerasannya nak peringgam. Dilihatnya bindrang jaya matahari, bindrang merah naik kawan. Pak hujamung sakti ya pengne padudukna di kota peringgam. Lalu dilingling laren kota peringgam cahaya kada gampang. Dilihatnya benting tinggi kotanya tebal. Lainnya banyak laksana burung putih di pinggir telaga. Laksana sabut war rumpang batu. Lihatnya teh bendera hampir kelompat benteng kota. Lihatnya 41 tempat kerja. 41 panglima jaga dilihatnya. Ujar Raden Piki di hati, Pak, mempercayai peringgan nilah. Banyak telukan, banyak penjajahan. Ini pang pakaian kuno menjadi raja. Raden si bujang melola. Raden lalbara sigra kuno beranda sendiri. Raden kada dua tiga lagi meniruk dengan bara sigra turun tarajun. Pipa seban di alon-alon. Raden ambung sakti tari diri. Makan yang jaga lebay anglong singa bungkang. Kaget panglima lebay lonceng long. Ucap panglima lebay long. Hot di siang long. Hei jangan pindah hot-hot. Biasakan hot-hot itu. Ini jangan kadinya mau Belandaan lagi. Ini sudah merdeka. Lain lagi dahulu. Lagi dahulu. Dah nyaman lagi zaman Belanda ujar. Makan roti mentega. Wah ini kada lagi jadi lebay. Ini sudah zaman merdeka kita. Tangkung bejarang. Iwak karing nyaman juga di Banam. Kada marah gampang. Jisang long sudah kebiasaan. Nah kebiasaan jangan. Jangan kebiasaan macam dahulu. Ini siapa sendiri. Nah hati-hati. Jadi anglong melihat di anglong, baik, ini siapa baik? Nah, hati-hati. Ayo, panglima singa bungkang, rapat. Rapat bungkang lawan panglima singa yang sekalian taku liling. Takajuk Raden ambung sakti melihat, wah, jambung sakti ini, pangurang elah. Wah, bujur juane, bau melirang, bau kelelawar. Buhangin awak panglima nepampat nih. Lalu dengan panglima lebay karena gampang bayang melepas diri. Wajarnya Raden ambung sakti niang, niang lebay, niang anglong, niang singa, niang bukang. Eh, dia lebay menyebut aku niang, patuh kada, pakada, niang, sampian niang, lebay, anglong, singa, bukang. Eh, kaparap, siapa ikam? Pina wani datang kepada diri, peringgam. Kada sundar izin, kada tampak. Apakah mau turun bersinggah kemari? Ulun yang sebenarnya Raden Ambung Sakti disuruh oleh Ramaulun. Ramaulun Raden Bujang Busur. Takajutnya mendengar Raden Bujang Busur. Oh, ikam siapa? Ulun yang anak Raden Bujang Busur. Oh, jadi sepian anak Raden Bujang Busur. Ngaran Ambung Sakti. Inggih niang. Perlu apa kemari? Perlu ulun yang disuruh mendapatkan pakaian ulun Raden Bujang Maluala. Jalabai long, anglong singa bukang. Apa janglong singa bukang? Jagalah rapat-rapat kita. Bila kena kakorong meluncak, ubang berdulu. Jangan khawatir, ini janglong. Jangan khawatir ini belado serem hadang. Apa nih? Nanti takunakan nih. Punya anglong, apa baik takunakan? Takunakan, kena kembarakin jalabai. Eh, ambung sakti. Ulan nampak takunan sampian. Sampian anak siapa? Anak Bujang Busur. Nah, Bujang Busur itu sekarang ada di mana? Nah, Bujang Busur sama ulun ada di negeri yang Paturi Tanah Green. Si Den yang sudah menjadi raja di negeri Paturi Tanah Green. Baiknya, kalau yang bujur-bujur ikan tahu, artinya siapa yang serak ke Bujang Busur? Pertama, Ramulun Bujang Busur. Dua, artinya si Den ngaran dua Bujang Laut. Tiga ading sidin bujang sakti. Nah sekarang baik. Bujang busur je sampian tadi Raden Bujang Busur sudah jadi raja di Tanah Green lah. Engge pamana niange sudah jadi raja di Paturi Tanah Green. Imbah bujang laut di mana? Bujang lautnya ngai sudah jadi raja jo pamanulon di negeri Bandar Kudapa. Ya baik nomor dua. Nomor tiga bujang sakti di mana? Nang bujang sakti niange sidin sudah jadi raja jua
di negeri Ubun-Ubun. Oh, jadi raja-raja lah bertiga-tiga. Inggih, Nyang Sidin sudah jadi raja. Jadi ulun diutus kemari hendak mengganti Nyang Ulun. Barangkali Nyang Ulun tua sudah, pakaian ulun Raden Bujang Mala. Maluala. Baiknya Bujang Mala tahu ulun sudah sampian ngaran artinya pakaian sampian Bujang Mala. Bujang Mala itu berapa bisi bini? Lamun mengenur kesa Rama ulun, Sidin dua bini Sidin. Pertama siapa? Pertama istri Sidin Mas Kacil Dendam Sulut Kaca, bini pertama. Kedua bini Sidin Asyam Putri Rajang Bulan Matahari Cucu Lin Yang Bater Guru Diwalong. Nah baik, anaknya anak mana ya? Bujang besar siapa ibunya? Lamun Ramaulun mengesahkan pamana artinya yang membedakan Bujang besar Ramaulun kuitan Sidin Asyam Putri Rajang Bulan Matahari Cucu Lin Bater Guru. Sekarang Bujang Laut Bujang Sakti siapa? Itu ulun mendengar jasiden Mas Kaca artinya ngarannya Aceh Putri Dandam Siok Kaca anak raja cina Bandar Siom. Wah, bujur pang sudah nih. Lalu limbaknya mendengar yang sekalian lom hot di sana. Ayo ambil. Lalu nyaba empat ke gampang meragap lalu segera mabat tiga tiga empat lalu merungkup pak Bandar Gusti Raden Kaca. Ingeh yang ayo ayo ambil sampai ambil. Jadi empat-empat mahamir kergapam gajati pak ujarin bom liang awak mempercayai orang tuanya tahan pahatan ni orang macam ini pang ni lah tidak beringgang empat-empat jalan.

Ya kada pekan nyalahan Raden Bujang amal wala. Jauh-jauh pun jalannya lemak kau yang nyampang di bandangan bersiga Gusti Bandara Raden Bujang Belola. Apa paman lebay? Wah syukur pun ni pecucuan sampian datang pun. Mana paman lebay? Bawa sini paman lebay. Sebab Bujang Belola kada pihawas lagi mata. Malu sudah Tuhan. Lalu diparakan dengan bersiga Raden melihat pakai lalu merungkup memagut dengan bersiga. Kulon kaya datang, cucuai, ikam siapa cucu? Kulon artinya dengan ambung sakti ngaran ulun. Jadi ikam cucu ambung sakti lah, inggih, ini ulun ambung sakti kaya. Di mana pakaian ikam dan peramai ikam di mana ngaran ke Bujang Busur? Rama Bujang Busur kaya sudah jadi raja sidin di Paturia Tanah Grim. Bini Siden di sana sudah tiga. Pertama Ibu Lon rumah yang sari. Kedua artinya Anu Intan Kasmaran. Ketiga Nona Perlentesari Dangsan Sinyo Hitler. Itu Sinyo Hitler mendengar kabar penyawan dua. Wah cucu, panjang umur cucu aku hanya mendengar penyawan dua macam apa. Jadi penyawan dua ada demi toja maulon. Satu di dalam tubuhnya, satu di dalam botol kaca, ditaruhnya di dalam liang mutiara. Artinya ditaruhnya di dalam pusat air dijaga oleh naga laki bini. Itu jadi ipar kalau untuk senang kesini yang dilihat. Jaga pun, kan bisa mati pun. Waktu orang menakainya kok, lama binantu orang jaga. Jadi aku balik tangan, lu balik tanya, lu ikan pulang, paman ikan di mana? Paman ikan, nang ada bujang laut. Paman bujang laut, artinya sudah menjadi raja juga di sini dan negeri Bandar Kudapa. Paman ikan bujang sakti bang, di mana kabarnya? Nah, paman bujang sakti sudah dijadikan raja juga di negeri Obon-Obon. Syukur bagi kemayangan cucu ikan sudah berataan, artinya menjadi raja ramai ikan. Nah, artinya yang berdua paman ikan sudah tetap menjadi raja. Sekarang artinya ulun diutus kemari oleh Kanjeng Rama. Syukuram cucuai aku nih, cucuai sudah tua, cucuai malum lah. Mata cucuai sudah peringkat tawa, kada pihawas lagi aku cucuai. Bilang kakauran aku melihat cuma mendengar suara aja, tapi kada pipinandu bana cucuai aku. Inggih niang ai ulun suruh kemari niang ai. Nah, cucuai kam tak puluh kemari cucuai. Niang. Paman lebay. Jatuh pun, pribampun. Anglong singa buka, jatuh pun. Ayo, paman sediakan paman kapal, paman. Kalau ada kapal di pelabuhan, ada kapal kita, paman. Sediakan paman bini-bini yang sadang-sadang pakai cucu lon. Lebih baik kita meminang anak raja-raja Tanjung Menanjung Pulau Memulau. Artinya sampian meminang ke Tanjung Maya, ke Pulau Serute, Kambang Kuning, Jajahan Rata. Artinya sampai ke negeri Tanjung Layun, ke Ambon Butun, Sumbawa Bali. Atau sampian meminang Bali Lombok Ngajri Ternate. Atau menuju ke timur Kupang ke negeri Kalakata. Atau paman Citi ke negeri Citi. Habis sekawan sampai negeri Menggali. Pak ini pon, bagus saja pon, namun lebih tahun ini sidin dulu pon. Nah cucu, ikan cucu eh, tempuluh buyangan cucu eh, hendak kubiniakan. Kali kamu sudah bagus, tatap bebini cucu eh, ikan hendak kujadikan raja, mengganti niang. Sebab niang ini sudah tua, aku cucu sudah tua pakai ikan. Aku cucu gak ada kawal lagi menjadi raja. Sementara ini apa aja yang memerintah? Lain perpaman lempai, anglung singa buka memerintah negeri Kota Pringgam. Mendengar mesem-mesem tertawa. Oh, kenapa ujar patik menjaranya? Ujar panglima lebay Siti Mbak Devi Alpina mesem-mesem tertawa nih. Kenapa sampai maka tertawa? Raden kacir. Wah, paman. Ulun bini dahulu gini kaya kan taharago. Banyak bisi bini. Yeh, ya lebay banyak bisi bini. Aku datang sorangan bapak bini banyak bisi bini. Lalu Raden membuka babat dengan bara segera. Ambil cukup gading astagina. Apa
apa ya mukanya kuncinya kada gampang bini-binian keluar beratan mengguluh menggeletak bini-binian tak kajut lebay melihat lawan angloh pak tak peper semenjak panglima jadi kakang ini kakang nangaran ujar lama semayam kakang nagi pinggam ya ini dengan nagi pinggam ini dengan pakaian kita jadi masing-masing sujud lawan bujang malola kada gampang tak kajut pak cocok ini maka cocok sudah beberapa cucu yang turunan negeri Peringgam hanyar menamunikannya percucuanku banyak banyak bini 141 bini yaitu artinya kaya sampai nak membidiakan pakai apa membidiakan bini nak ada gini kan tahanan gue ini kan salah-salah payah mulakan ayo paman lebay ulahkan paman lebay tempat balai mereka tempat artinya anak ancucolon dari kota Pelinggam pun anak berapa ribu aja bibinan pun cukup semuanya malah mereka semuanya cukup dulu bakas putri merindung bulan bakas putri timbur bintang malah mereka bakas peninian sini dulu artinya galuh kacil junjung masari cukup aja pun anak berapa puluh aja bibinan pun cukup nama peradian dulu melihat pun bebini lah pada orang ini mau serumahnya nek inggih niang eh kalau bini ulun nak ada niang eh salah serumah beratan yang kada bisa ulun tak bisa beratan so korang bagi kami yang sampian di mapa pian mengumpulkan bini nih sampai bisa serumah ini barangkali ilmu itik dipakai nih ini bukan ilmu itik pemana artinya niang eh sudah kehendak sang yang wandang niang eh kada kawal ulun melepaskan sudah kehendak sang yang wandang kalau belum kehadap sang yang wanang kada kawal bibin 23 kalau sudah kehadap ngadang sebentar aja bibin 23 wah itu bujur aja pang ujar lepe kalau boleh kapoleng tuh

lebay yang anglong sih kabungkap jatuhan puan Raden Kacil apa Raden Kacil nah ini yang ulun sudah dijadikan raja di negeri Pringkap Jaya. Enggih pon bagus pon sampian anak muda menjadi raja sampian pun matur negeri Kota Benua. Ini sebelumnya ulun belum biasa apa menang menjadi raja yang sampian yang enak matur hojan kuatir di lebay. Kalau ada apa-apanya ulun belum memadakan sampian macam ini pon macam ini ulun jadi raja. Sabab kurang jadi raja di Pringkap dia pun rajanya amba adil murah pemberian pun. Jangka orang nak susah pun dia datang meminta diberi pun. Kalau orang nak kaya pun tetap dengan kekayaannya. Jangka nak susah pun harus dibantu. Inge, paman dah minta kan paman. Nah, sekarang paman dulu belum tahu mengatur. Wah, pakai mengatur pembangunan je. Ujala bejang kuatir pun. Kalau mengatur perkara pembangunan sampai cah, jangan khawatir pon. Pembangunan apa unjuk kolon-kolon. Kalau perkara mengatur jalanan, nah siang long nenang pintar, mengatur setrek jalanan. Kalau bagian kendaraannya pon, bagian kurita-kuritanya pon nang harat, nah panglima bukang nih mengatur. Kalau panglima singatung, bagian pasar aturannya. Pun bagian pasar, bagian laut pun yang maturnya nek. Kalau kapal rapat apa, nah ini pun bagian. Sama panglima singan tumbaknya nahar, bilang kada muruk, kada menurut, awas diaruk nga. Jadi lo mau diminta, ini yang cukup kan yang lah. Artinya pembantu, wah cukup, jalan baik cukup. Ulan pun bisa jual pun, tetempo bisa jual pun melihat ke mahakam, sedapun kalau laut. Bila kada kakaruan nulihat, nah bisa jual. Nya banyak jopan wahine ulun dia teh nang luar biasa muatan pian bilang besasak bejajal. Nah itu pun nang ulun rancak bahaya itu nang ulun cek tanggur ya pan. Masuk orang paman kalau semito. Ulun ini paman puga ni kada biasa jadi raja. Anyar ini memingkut menjadi raja di dalam negeri Kota Pringkap Jaya.

Ini paman asalnya sebutin aja paman apa lihat aturan ini paman. Nah ngapa gue teh? Laman ada salah, aku bisa pengelih sampian di atur. Nah, wajah hidung deh depan, pina balain-lainan pula kenapa? Pina ada nang kaulo, ada pina kailir, ada nang lain jalan lu lihat. Ada nang jalan kailir, ada nang jalan kaulo lu lihat nih. Mainnya kada boleh tekaboh, nah itu paman jadi diatur, paman kada boleh tekaboh paman. Jangan nang kaulo, paman terkaulo, jangan nang kailir, tetap kailir. Jangan nang ke selatan, paman tetap ke selatan. Jangan aslinya ke timur, tetap ke timur perjalanannya. Kada boleh bercampur daur lagi. Kalau kita bercampur daur, nah payah. Bu, umpamanya nang di barat ke timur, sarik nang di timur pulang. Nang ke selatan tujuannya bisa berkicauhnya bertampar, jadi masing-masing perjalanannya bagus aturannya. Seorang paman, ulur ketujuh kalau macam itu paman. Jangan nang sampai di laut pun, masih di laut pun. Jangan nang diarat pun, aturan diarat pun. Jangan nang membangun pun, aturan membangun. Sokor paman. Jadi rupanya Raden Bujang Malwala lalu memanggil kepada lepeh. Aduh paman lepeh anglong singanya bungkang. Jatom pun pun, peribam pun. Artinya Raja Tua. Apapun dia sampai paman, timbunkan prapin dupa manjan tapung tawar paman. Artinya dupa stangi paman, gantungkan kelambu paman kuning. Bola paman kanak naik membegawan kalam kayangan jumbreng selaka. Artinya paman ulang naik membegawan kalam kayangan. Menjaga-jaga pecucuran siapa yang jahat dapat jahat, siapa yang baik dapat baik. Sokor paman. Lalu digantungkan kamunya kuning dengan bara segera ditimbunkan apa rapen lupa sang yang sakanya.

0: sasaranak lakijang.
1: Wah, panjara den ambung sakti tapi di dalamnya mana sarap pikir di dalam katung geraden ambung sakti.
0: Ini pang siading kada para telon badanku.

padang di tanah padang. Apa jua jenengnya terlalu lebar, apa jua namanya aku belum mengerti, ujarnya Raden. Sabab Raden Amung Sati belum biasa jalan daratan negeri Pringgang. Inya biasa terbang di luar di awan tinggi.

eta mahjana lela mahjana. Hilang riwayat embung sakti kesatara sumur pulang barang ganti setempo panglima. Lebay kadengan nangong inya mahjari banyak galung awa. Si bawa maling pancur maling pancunta.

sahaja nak. Apa punya selepas dahulu aku biasa lawan sang yang beban lamut zaman berhari, zaman berburu di tengah padang ini. Ini padang banyak marga setua, jin saya memang buta dinama. Artinya di sini banyak segala harimau, hati-hati kamu. Jangan khawatir, jangan belanda udah masih ganal lagi.

orang tadi biasa jalan daratan orang patuh terbang di awan umang sara. Ini para jalan Semarang yang batang tarujuk-ujuk Semarang diri. Tadang para pedisangan aja punya rame bunyi kerunuman di ujung padang. Pas jadi dalam sakti, apa ini nih bunyi kerunuman ke pandir? Apa nyara dan ambung sakti bebaya pemandang jauh-jauh dilihatnya. Kuat-kuatan orang pampas. Dilihatnya kan gampang, keluar-keluar panglima singa membuat tumbak. Panglima bungkang menyahan geda, dan gedanya lah telah batang belah tua. Dilihatnya panglima lebay menyahan kapal. Artinya dalam alat sasat dalam jurang. Apa sebabnya yang lepa ini maka ke tengah padang? Jadi ambung sakti sambil memikir di dalamnya mana sambil memikir di dalam kaki jari dan ambung sakti. Coba-coba kamu jangan ambung sakti. Aku mencoba orang pelinggam nih kayak apa? Apa nih yang nomor 64 yang buka kakar wakul kira-kira aku coba? Tapi aku coba aja nyanyi yang 64 ini. Lalu para tiga rambung sakti silakan yang bersikap tunggal inya memukul lawan yang batar puru dewa nyalam inya berkirik menjadi raksasa angah padang raksasa para jalaman padang di tengah padang rupanya raksasa mencoba orang peringgam atau lari atau tidak.

apa nyerakatan lebay anglong tiga perajalan barka jutpang limang lo majis anglong baik apa nyerapai ha hati-hati apa nyerapai punya hati-hati pok lah benar jangan lihat hilang padanya pak gue nyerapai hati-hati kita ini kena gampang asaksa ini hati-hati kita sama raksasa wajan pasir kayaknya anglong mencabut pelajo panglima melepai memutar kapak panglima nyempungkang memutarnya geda panglima singa tumbak menyakan tumbak.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Eh, Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
2: Apaan tuh?
1: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
2: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
1: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
2: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
1: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
2: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
3: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
4: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
3: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
5: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Meski tak dibantu.

0: kata pengendara, menepi, dan berilah jalan pada mereka.
1: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
0: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
2: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat malam sahabat budaya. Perempat dari Samarinda kembali lagi dengan Pak Mia tentunya yo dalam program Berenggah. Ya, malam hari ini di edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Kita malam hari ini ya Bu Sumbo mendengarkan lagu-lagu dari Kalimantan Barat ya. Kita tadi sudah ada lagu dari Pangalo dari Gateways Borneo. Yang mau bergabung dengan Mbak Mia yo di 0541727265 atau di 736152. Bisa juga di WhatsApp di 0811581999984. Kita sapa dulu Bu Sumbo yang sudah bergabung di jalur telepon malam hari ini. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Selamat malam, budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu di Purwakarta masih jam 10 ya ini ya?
1: Iya.
0: Iya, masih ramai dong berarti di sana nih. Atau masih udah
1: rame,
0: sepi nih?
1: Iya. Masih ramai memang.
0: Masih ramai, Masya Allah. Rencana mau di Purwakarta berapa minggu nih Busu?
1: Satu bulan setengah.
0: Terus mau kemana lagi rencananya?
1: Habis pulang mungkin 2 minggu di Samarinda, balik lagi ke Manado lagi.
0: Masya Allah. Semoga rezekinya Busu berputar terus ya Busu ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Saya nyuruh kita unianu ya, unimia ya.
0: Kok jadi uni, kan udah selesai nih anu pantas minang ya. Busu mau mari kita lagunya lagu Kalimantan Barat.
1: Oh iya, Bu Anu aja, pantun ini aja, pantun Kapuas Hulu ada enggak tuh?
0: Yang di format enggak ada.
1: Oh enggak ada.
0: Tak bacakan aja Bu Su ya.
1: Iya.
0: Adanya jaga cintaku, ahe kabar bahasa Seborneo, paguh benua Borneo, ayai binua garantung, pancur aji, amelasam.
1: Panggung apa tadi? Panggung benua Borneo.
0: Paguh benua Borneo.
1: Oh, paguh.
0: Iya.
1: Paguh benua Borneo. Ya itu aja dah.
0: Oh, itu aja.
1: Mbak Mia.
0: Oke, siap. Paguh.
1: Ngerti kita anunya artinya tuh?
0: Enggak ngerti. Apa memang artinya di Busu?
1: Paguh itu artinya gini, istilahnya tempat tinggal lah katakan gitu. Indah katakan seperti itu. Benua itu kan negeri, benua itu negeri, sementara Borneo itu kan Kalimantan.
0: Oh, jadi, bahasa Dayak kan Ibu Su?
1: Iya, negeri Kalimantan yang indah ya katakan seperti
0: waduh,
1: itu.
0: Waduh, cakep sekali nih. Cocok nih lagunya nih malam-malam ini.
1: Borneo. Ya. Lagunya untuk segalanya aja, Mbok. Terima kasih untuk segalanya aja. Selamat beristirahat. Sukses selalu, sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Mia, terima kasih banyak waktunya. Sebenarnya tadi saya enggak nambahin sebiji tadi itu waktu pantas minang tadi. Ada yang namanya randang semumu.
0: Oh, kenapa kali tambahin Busu?
1: Disempat lagi tadi tuh.
0: Oh, udah di akhir-akhir juga waktu dia Busu ya?
1: Randang semumu, kalau tadi kan ada randang pakis kan,
0: ini yeah. Randang semumu, randang pakis, randang apalagi tadi.

0: lagi tema merendang nanti.
1: Ya, itu aja Mbok Nia, Mbok Mia. Terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama, Bu Sul.
1: Banyak umur juga. Amin. Hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Surinjani yang lagi ada di Purwakarta. Apa di requestnya lagu Paguh Banua Borneo dari Fausta. Kita sapa lagi Bu Sumbo yang di belakangnya Bu Surinjani. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Halo, selamat malam, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam, Mbok Yuli kok belum tidur?
2: Belum. Ayo bikin kerupuk.
0: Bikin kerupuk, kerupuk apa Mbok? Kerupuk puli?
2: Kerupuk nasi, biasa.
0: Waduh, puli. Waduh, jadi kebayang-bayang nih rasanya kerupuk puli.
2: Makanya kesini.
0: Ini kerupuk pulinya Mbok Yuli bikinnya mentah pas kering atau udah digoreng?
2: Ini kan baru tak anak apa tak apa ya di
0: bikin jendar.
2: Bikin. Nanti biasa baru tinggal jemur. Gitu.
0: Oh, berarti masih di gendar ya, anu ya?
2: Iya. Mbok masih. Ya? Teman sudah tak giling.
0: Aduh, bayangin ini rasanya kebayang bu, aninya wanginya kebayang, masih ingat soalnya. Mau lagu apa nih Mbak Yuli? Kata Bu Sumamat Mbak minta pang keropoknya.
2: Iya. Ya orang nggak mau kesini kok.
0: Bu Sumamat nah suruh kesana nak kepet Mbak Yuli.
2: Ini tak kasih. Ya Mbak ya. Biar secuil.
0: Biar secuil. Aduh, kampung Jawa ke depan huri.
2: Tapi setuil.
0: Mau lagu apa nih Mbak Yuli?
2: Jagalah cintamu.
0: Jaga cintaku.
2: Jagalah cintaku Mbak Mia.
0: Kalau jawabannya buat siapa? Biar kehilang.
2: Salamnya ada tadi Bu Surinjani ya. Selamat malam. Terus ada Bu Mamat. Ayo kalau mau sini kasih sepanggal nanti. Ada Bu Abdul Rahim, Bu Abdul Syukur. Terus mboknya Mbok Reni. Mbok Nana sudah tidur belum nih? Ayo ikut gabungan kalau belum. Paling masih nganu dia tuh nelinga tuh.
0: Iya itu kayaknya.
2: Kelihatan kok sudah.
0: Masih termonitor.
2: Iya. Terus ada ini siapa? Mbok Mutrika, Mbok Sanawiya, Nailas, Bu Sumisran ya, Bu Julak Sarundeng. Ya, salamnya buat jalannya aja sudah. Lagunya tak tunggu ya, Mbok.
0: Siap, Mbok.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Yuli di Daman Huri ya. Sudah lagi mengolah kerupuk puli. Ini kebayang-bayang nih wanginya gimana ya kan. Mbok masih ingat pas zamannya pas masih jadi gendar belum dibikin kering ya. Ada khas-khasnya tuh wanginya tuh nyaman benih tuh apalagi dimakan langsung ya dikasih sama pecel, buh nyamannya masya Allah. Tadi tadinya ada yang berbunyi tadi teleponnya. Oh ini kita sapa dulu ya yang ada di WhatsApp ada Bu Sumamat. Terputus Bu Sumamat. Baru hak tersambung lagi. Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
3: Waalaikumsalam, salam budaya, berikan salam. Terpencet lagi tadi Mbok.
0: Emang terpencet lagi pantes terputus tadi Bu Sum.
3: Iya gara-gara anu Neng Yuli tadi Bang.
0: Aduh, jadinya ke rumah aja Bu Su. Dikasih secuil. Jauh-jauh dikasih secuil.
3: Ada hari itu saya ke rumahnya itu Mbok, cari rumahnya diketemu ya.
0: Diketemu.
3: Pas kan gak beli burung di dari situ ya. Ada ternak kan. Cari-cari rumahnya dia ada nomor telepon ya kan. Nah, mudah-mudahan aja dia bisa ketemu tuh. Sida kan madahkan di gang 2 ya. Yang dua nomor dua kalau ini salah. Nah dia dicobain ya jalan kan. Jadi biar sepanggal yang penting merasain di.
0: Iya nih Mbok Yoh. Iya bujur.
3: Dia biar aja saya sepanggal Mbok Ay. Ini Bapak yang penting Mbok Mia sekilo ya.
0: Kan dia kita bagi Bu Su pas sudah balik dari situ kan.
3: Iya. Nah terus itu Mbok Ay. Etam goreng, makan gaduh-gaduhnya di Suryanata situ Mbok.
0: Waduh.
3: Di Suryanata sampai di M Said ya Mbok ya.
0: Nah, nyaman juga situ.
3: Nah, bisa sebut

0: mereknya Mbok, orang tahu segala.
1: Iya.
0: Bawa iya nih Mbok beben yang di Gang Kutai. Habis ngaji itu Mbok, nah kesituan itu Mbok makan. Mbok Yulinya bawa juga.
1: Iya. Kita ajakin Mbok Yuli, kan Mbok Yuli ngasih kita nanti.
0: Bu Sugestan bisa dibawa Mbok.
1: Nah, udah dibawa tuh Bu Suni, usah tuh.
0: Temui lagi Julak Hamdan di Gang 9 di M Said kan. Nah, bawa itu Mbok. Lagunya putar aja Mbok ya.
1: Lagunya putar aja ya Bu Su ya.
0: Ya Bu Su Syukur dengan Bu Su Bambang di Palaran tuh mungkin monitor Mbok.
1: Ah iya, biasanya monitor.
0: Terima kasih Mbok ya. Selamat tetap di jalan Mbok ini, hangat benih nih Mbok.
1: Kalau di sini masih dingin benih, tegaknya pas keluar barulah panas nih Bu
0: Su. Apa lagi Mbok? Panasnya kan main. Makasih Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Mamat ya yang sudah bergabung. Lagunya Ikutan Aja. Kalau gitu Mbak Mia pun kasihkan lagunya nih, Ayah aja kan. Ayah ini dari Aan Baget juga ya. Kalau gitu Bu Su Mbak, kita nelingak dulu ya lagu requestannya tadi dari Bu Surinjani dengan Pak Gubernur Borneo, dan juga kuasanya dari Mbok Yuli dengan Jaga Cintaku.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara Busumbak. Kita tadi dah nalinga ya dua lagu, ada Pago Benua Borneo dan juga Jaga Cintaku dari An Baget dan juga dari Fausta ya. Mbak Mia masih menunggu kita galanya membagabungan ya. Oh, ada di jalur WhatsApp nih, ada Julak Sarunding. Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
1: Budaya Kantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tidur kita nih, Busu.
1: Ya itu terlambat aku masuk, nah ada apa-apa lah.
0: Ada apa-apa leh. Ah, masih sempat jualan nih.
1: Iya kan. Aku tadi ada kesalahan dengan Nanun, dengan keluarga sedikit. Kemudian udah sempat nih kan.
0: Sempat masih nih. Masih di 2.35 ya, Busu. Masih setengah jam lagi lah kita nih.
1: Ini lagu apa nih? Lagu apa nih?
0: Ini lagunya lagu Kalbar, Busu. Kalimantan Barat.
1: Apa perumatnya nih? Apa lagu-lagunya apa?
0: Ada Rindu Seberang Lautan, Ahe Kabar Bahasa Seborneo, Binua Garantung, Pancur Aji, Amelah Sampe, Semua Tinggal Singara, Kangkang Kangkok, Dara Katulistiwa, Ifatimah Daeng, Mempawah Kote Kame.
1: Nomor 2 tadi ya bagus.
0: Nomor 2, Ahe Kabar Bahasa Seborneo.
1: Nah itu aja deh.
0: Itu aja kah? Oke, siap, maaf. Kirim-kirim salam kah, Busu?
1: Ini dengan siapa nih?
0: Dengan Mbok Mia lagi nih. Baru kemarin dengan Mbok Mia, hari ini Mbok Mia lagi yo. Semoga nih bosan ya dengan suara saya yo.
1: Satu rami kita ini kan terjalin dengan baik lah, bahasanya ya. Untuk Mbok Mia, terima kasih Mbok Mia, salamnya. Segalanya aja yang sudah masuk ya kan. Kemudian satu waktu ya segalanya mau tidurin dia takut sudah ya nubunya ya.
0: Ada yang masih nalinga juga nih, Busu.
1: Ya itu udah nani musim mumpung ada nubunya nih. Dia enak masuk-masuk ya kan.
0: Bujur.
1: Untuk nubunya, terima kasih nubunya atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan nubunya sehat-sehat keluarga nubunya ya.
0: Amin.
1: Hati-hati nubunya pulangnya nih kan. Mudah-mudahan nubunya selamat sampai tujuan benia ya.
0: Amin. Siap jojolak.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak Sarunding yang ada di Loakulu ya. Semoga kan dia lagunya ini bisa menjadi teman tidur ya, sampai terlelap di Pulau Kapuk untuk etam nalinga sambil istirahat. Kali itu Bos Mbak ya, Mbak Mia nelikakan lagu lagi, ada Ayai dan juga Ahe Kabar Bahasa Seborneo.

0: tidak manis, menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Eh, Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Kronik Rare Pelepas sama Arina di terasa ya, waktu kita ini sudah di penghujung ya, di 23.48 ya. Mbak Mia mau undur diri dari ruang dengar kita segalanya ya Bu Sumo. Terima kasih sudah nelingan dari pukul 19 tadi ya sampai wayah nih. Semoga lagu-lagu tadi bisa menjadi teman tidur kita ya, sebagai teman kita untuk terlelap di Pulau Kapuk. Mbak Mia juga mohon maaf apabila ada yang diberkenan ya Bu Sumo. Kita melingkarkan satu lagu lagi sebagai penutup, ada lagu dari Viza Amelia dengan Rindu Seberang Lautan. Mbak Mia undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapat ujian hebat dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep. Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan." Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada balasan dari tiap kesabaran. Mari senantiasa berbaik sangka pada Allah, karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umatnya. Segala puji bagi Allah.

Kerwan Desa, dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini di edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Rehana Mia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.